Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang. Bapak Ibu para pamireng sedaya, gek putu-putu nimbahi Semarang Raya uga ke Nusantara. Ya, bile panjenengan Injang menika sampun midanget nih, sampun mirsani TikTok-e Pro Papat Suara Budaya Nusantara RRI Malang. Haniwa kalian goki dulur-dulur sing podo merapat ning 105,3 AM walu songo siji. Duh, sing lor podo mirsani, sing kulon podo ndelok, sing lor kidul barangki podo gembrutuk ning warungi mbae. Nggih kula mbandemin sabo lepen Jogoroga dono rasa sundu langit ngaturi pinarak dateng warung geul gek warung pecel leplek kenyes gandul-gandul. Ani kong kimpun kula tata gek dalipun mulai pecel Mediun, pecel Ponorogo, pecel Tenggalek, pecel Tumpang. Kabe dadi siji ning kene dadi pecel Malang. Payek iyo wis leka kek ki wis digorengke terus mari ngono ki kulupane oleh mulai kolonjana apa ki weh ning sadurunge dibuka ndonga dhisik dodolan ben laris ya tuku sing tuku padha gembruduk se iki mau ya sekesuk ki wis padha di apa ibarate ngono digodhog ngomong digodhog. Lah ya sebaran isuk iki mang wis persiapan aku mulai jam loro iki. Nggih, kula aturi pinarak rumiyin bismillah. Yai Semar nata dasar gereng sing nyereng, Petruk sing celak-celuk, Bagong sing gawa wong, Janaka Sembadra sing dodol laris-larisna daganganku, dagangane anak putuku. Salah katur. Kali gue jenengan mirsani monggo kula aturi pinarak rumiyin ingkang sekeca. Lho ya dah.

Tempat selalu jaya di udara. Matur sembenuwun. Sarapan-sarapan pecel wong urip.

0: Alhamdulillah, kek syukur iki wis dino iki dino sing apik. Apa maning iki awal dino. Tanggale wis tanggal 8, ulane wulan Juni 2016. Iki Senin legi. Ya iya, kabeh iki mau wis padha ngantri sarapan pecel sing ning TikTok ya padha ngantri. Duh, iki ana Kamila. Kamila, Mbah. Omaku ning Candi Agung, tapi koncoku akeh sing ning kesasar nang Candi Panggung. Lah iya, kok sampai kesasar ki piye ta? Lah iya wong Candi Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wis gedhi kabare, Mbah?
0: Alhamdulillah le, wis kabare yo apik, seger kuwarasan. Semenuga ki sebalike pripun Bapak Widi?
1: Alhamdulillah.
0: Langgeng kata tiang kesasar niki wau.
1: Kesasar nanti, Mbah?
0: Langgeng wong Candi Agung kok nang Candi Panggung.
1: Menawa kesasar. Paling mepe sampe salah no.
0: Ya wong Google Map ae iso nenggokno malah.
1: Grandong, Mbah, grandong, Mbah.
0: Oh, grandong, Kang grandong sugeng.
1: Wingi kate nang omah dibae gak sida.
0: Oh, alah yo.
1: Paling bisa kotong.
0: Ini wonten sumbrawan wonten ayah babil sing biasa benak no geger nggih matur sembah nuwun ayah babil
1: bapak apa mbah
0: bapak Witi
1: masak nopo mbah
0: lho niki mau wonten lele dongel terus mari ngono ki mbesengek kliwon karo ge ki rica
1: oh iki sari i nyepai tempe
0: gak apa-apa i gorengan aku senengane tempe atos
1: iyal mbah
0: iya wong ngancane wong tua wong
1: sajane wong tua iku ya digodhokno tempe dipenyet sing nemen to di blender gak popo
0: lho seneng aku iku seneng aku
1: lek seneng ya meluncur ini tak blenderno tempe
0: lho iki lho wong iki perhatiane kaya Bapak Widi iki lek nang wong tua iki wis jentenan

0: saut ngono wae ora apa-apa wis. Monggo kula derekne nika kanca-kanca derek-derek sing saka Sidoarjo, Jakarta.
1: Sewalam kabeh ae wong Indonesia. Pemalang kabeh salam muga-muga sehat kabeh.
0: Nggih, Bapak Wicaksono.
1: Seduluran ampe baik.
0: Nggih.
1: Elmune baik ku cek mancep nang putu-putune.
0: Lho iki lho, aku iki kadang-kadang lek kadung dicecep nang ki bolo-bolo ki.
1: Oh, kadecep bumbunane, Pak.
0: Kaya Dracula wae. Nggih, matur sembah nuwun kawan.
1: Lagune semoyo sing anyar lho, Mbah, penak, Mbah.
0: Oh, semoyo tapi sing anyar, versi baru.
1: Asih kaya mentul-mentul ngono lek disetel.
0: Beres, beres. Nggih, salam kangge sinten, monggo.
1: Wis salame kanggo kabeh ae, Mbah, golek sitok-sitok gak mari.
0: Mengkaten, njenjen.
1: Ancane cek keduman, rupane grandong ate munggah iku, Mbah.
0: Oh, alah yo, grandong iki putune mbae sing arep ki munggah.
1: Saiki menyetno tempe sampean tang ora wae, Mbah.
0: Beres. Tunggu tanggal mainnya i. Oh, Mbahmu ki mesti anu.
1: Iki ana penyetan tempe, Mbah, lere ini tak blenterno tempe ini.
0: Dan kok kula anyane anu lek rada atos.
1: Wis ngono ae, Mbah yo.
0: Nggih, nggih matur sembah.
1: Mugi bae diberi kesehatan,
0: rezeki kang
1: barokah dan berlimpah nggih, Mbah.
0: Alhamdulillah.
1: Tak oleh rondo popo ngono, Mbah.
0: Jembek.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, niki wau Bapak Widi, gek nika nggih meruput batok bolu isi metu ana bebek kancane ditinggal kok kari siji lho. Sarapan pecel wong tak bukae jam 7 sing dodol tuwek kesendel bobo iki. Ayo Rafiq barangki request minta lagu si Dorondo lho Mbak iki glodak. Pesen pecel sitok ae gitu Mbak wonten Tangerang bergoyang lho. Ngene lek mbahe tua-tua tenan kok umur wis 87 gek sarunge nglinting ambune pengu blangkone kempes ambune tengik niku anjane dadi syarat minangka sewa. Ori, ori saki yo ngono. Sampun ngopi napa dereng, Bapak? Ha iki diteri karo Mbah Wicaksono iki. Kopine diteri karo Mbah Wicaksono. Ning ki mang para anu pamundutane Bapak Widi ki dituruti gek dhisik wae. Sing liyane gek weh numpang ngantri mawon. Kula kok tak bungkus-bungkus nih dhisik pecele. Sarapan, sarapan pecel wong urip.
2: Yang pernah jatuh.
0: Weh, kabeh-kabeh wong ki ya pernah jatuh, Nduk. Wong kok.
2: Tetaplah kuat.
0: Ah ya mesti jatuh tetep kuat lek kaya mbah lek wis roto ngono ya ora kuat aku. Aja semoyo wae.

kedadianipun. Karo goki dulur-dulur ingkang nembe pinarak, nembe gabung. Sing ning dalem ki yo ribut ning dapur. Persiapan kanggone dulur-dulur barang ki sing nerok. Ngopi sik, Pakde. Ayo sugeng enjang tumbas pecel lodeh. Lawe wak lele. Alili tongel. Salam nak Ranto, Kalimantan Selatan.

Assalamualaikum. Muara Labungo. Jambi Mbak Derek gabung. Wah, alhamdulillah gek dulur-dulur ki.

0: matur sembenuan Kang Antasena. Sugeng injang kemawon gawe tep pakde gedhe. Ugi matur sembenuan Buk manten capang Mbak kebablas. Pokoknya arah nongko jajar Bromo nih kalau Mas Edi. Nggih, matur sembenuan lo Mas Edi rawuhipun. Bebe mirip babi kula.
1: Jani aku tresno lilakno aku lungo. Atiraku
0: ono sing njaluke sego pecah.

0: matur sembah nuwun ge mrasat-mrasate iki wis punjule iki 37 menit saka jam 7 bathok bolu isi madu ana bebek kecantol kawat. Sarapan pecelur tak buka jam 7 sing dodol tuwek iki tambah semangat. Srengope. Srengope Pak De jen menggoda. Ayo palsu aku. Merdeka bek. Iya ta, selamat pagi ya dulur-dulur Kang Firman barangki. Weh, kabeh wis padha anu mbah nyuwun lagu. Ayo ki mangun njuk lagu wis tak catet. Novi Nursanti sarapan pecel. Batu yo hadir. Ayo kabeh ki mang wis padha anu teko ngantri kaya ana wong tunuk-tunuk monggo kula
1: Sugeng Dalu. Sugeng Dalu lali.
0: Wis ya mene Sugeng Dalu ki lho Tin.
1: Lali meneng yo tau lali ayo.
0: Ya duduk perkara lali ngono kuwi. Tas ngilir riatin. Oh ya mene kok Sugeng Dalu.
1: Lali.
0: Iya, rapapa.
1: Anu.
0: Ya.
1: Mbak. Kok sarapan pecel eple kenyes, Mbak?
0: Oh, gandul ten.
1: Eple kenyes bandemin.
0: Gandul riatin.
1: Eple kenyes.
0: Gandul.
1: Mbak, maki sekarang ini pun.
0: Apa ndak?
1: Di kono SMS.
0: Ya.
1: Lagu ini apa mbak tenggiri kulo?
0: Anu catatanmu kimang lagu ini kue njaluk tembang ki kaya biasane kalau ten lagu ini ki.
1: Napa?
0: Loh, ki anu. Lagune anu Semanggi Surabaya le ya.
1: Oh, tiba ya ana dikene.
0: Lho, wong aku kok ya ana ta ten.
1: Sakure dibuse.
0: Lho, ya ora usah dibuse. Oh,
1: ngerti. Semanggi Surabaya niku enak mbah lagune, Mbak. Enak nggih lagune. Kangge panjenengan.
0: Oh iya.
1: Kangge panjenengan lagune.
0: Iya, Semanggi.
1: Kula badhe mbocok. Semanggi Surabaya, apa lagunya mbak?
0: Semanggi Surabaya, lontong balap.
1: Lontong balap? Oh, lontong balap ya?
0: Di Surabaya, no?
1: Gak, kalau mendengarkan mungkin pulak, gak, kalau rekam mbak.
0: Ya.
1: Anu, lagunya enak rupanya kayaknya.
0: Oh, siapa enak lah.
1: Mbak, kalau baca yang baca puisi.
0: Oh, loh, apa ya, anu yang ini, baca puisi.
1: Baca puisi, untuk?
0: Kanggo siapa?
1: Kan lho, kanggo Pak Ismoyo, Faris, Pak Eko iku lho. Sing nomerin di HP ku iku kanggo Gusri Purnomo bareng nomerin di HP ku saiki. Gusri Purnomo?
0: Anu,
1: Pak Ismoyo nomor ku jare. Aku dicuci Pak Ismoyo nomere panjenengan jare ngono.
0: Iya.
1: Karo anu teh. Ismoyo, karo nomerku dalem.
0: Karo lek iso ki lek ati maca puisi ku disiarno karo ning radio.
1: Oh, disiarno.
0: Iya. Soale ki dulur-dulur ki sing midangetne sing mirsani iki TikTok ya ta iku saka sak Indonesia
1: Sumatera Raya. Kalimantan da. Sumawe
0: ya
1: Surabaya Jakarta semuanya pendengar luar negeri mendengarkan nggih Mbak
0: ya puisi judulnya apa ya
1: puisi judule sik tak dolek sik judule apa nggih judule anu cinta
0: satu
1: cinta ya 1 2 3 apa di gendingnya?
0: Iya, Tate.
1: Inilah Bunda Retan Carian Bandulan akan membacakan puisi Cinta. Cinta saat bersama. Indah bila dikenang. Nikmat bila dirasakan. Takkan sama bila bisa setia abadi untuk selamanya, betul?
0: betul.
1: Jadi abadi untuk selamanya ya. Pendengar RRI Perumpat Saruran Joyo.
0: Ngono.
1: Pendengar penyaring.
0: Salam. Iku puisi apa berita kematian, Den?
1: Puisiku. Ayo anu abadi untuk selamanya. Sem gelem abadi untuk selamanya.
0: Aku gelem.
1: Oleh cerita, apa? Cerita saat bersama.
0: Iya.
1: Indah bila dikenang, wah, gitu loh. Nikmat bila dirasakan. Lagunya Semanggi Surabaya nanti diputar nggih.
0: Iya.
1: Semanggi Surabaya kangge Bu Anggi. Bu Anggi cepat sembuh.
0: Jangan lupa,
1: Bu Anggi tiap hari itu loh kunir madu. Kalau bisa madunya asli ya. Kunir madu. Sama itu pisang gedang gajah digodok tiap hari ya. Satu siang satu malam situ itu langsung sembuh. Tetangga saya bilangi langsung sekarang sembuh, enggak kumat-kumat kemen. Kumat menis sekarang makan pedes saya. Saiki enak katanya enak.
0: Enggak.
1: Ya, jangan lupa ya kunir madu sama pisang gedang gajah. Tiap hari satu-satu ya. Satu sore satu malam situ ya. Bu Anggi cepat sembuh Bu Anggi. Bu Marlena. Bu Sumiatun. Ayo Bu Sumiatun, Kang Teni. Buriate nomor loro lho. Maksing nomor siji mang anu Pak Widi Bu Widi. Pak Widi nomor 1, nomor loro dari Aten lho. Betul lah, Mbak.
0: Betul, Ten.
1: Betul. Bu Srigati. Ayo Bu Srigati.
0: Kowe oleh salam saka Bu Siati. Iki.
1: Oh iya, makasih. Salam sayang. Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sriana. Ayo Bu Sriana, Bu Gege. Gak tahu telepon ada apa.
0: Ada apa, Bu Sriana?
1: Apa repot? Gak apa-apa kalau repot. Tapi akan mendengarkan ya Mbak ya.
0: Iya, iki saka dulur-dulur. Iki
1: kabeh radione digedhekno iki kalung ya.
0: Iki dekengan pusat barang iki ya wis iki pengin sarapan pecel ten.
1: Oh, ati seneng ning pandeke penggamare Perumpat iku ta lho Mbak.
0: Alhamdulillah ten, ya sak joki-joki ka. Wong anjane ya dodolane pecel.
1: Mesti opo embal apane gak siaran kabeh kangen, Mbak.
0: Oh, alhamdulillah, Nduk. Iya. Iya, suwun, Nduk.
1: Yep. Ya, semuanya ya. Pak Eko Rempun, Faris, Sapitri, Pak Jono Coban Blota.
0: Dari
1: lu Andeng. Ayo tante nih mau mendengarkan to aku lo bendino ngurungno buriatin dari ngono.
0: Oh iya, iki saka Pelangi barangki saka Malaysia yo midanget nendo.
1: Ayo Pelangi Bunda Riaten hadir. Asa Malaysia Bunda Riaten hadir lo. Cepat tante nih.
0: Sumber Pocong yo hadir.
1: Oh Sumber Pocong, ayo Sumber Pocong, ayo tante nih suara nih.
0: Wah jangan. Ateng
1: Pak Gerandong, ya, Pak Suranto, ya. Ayo cepetan tante nih semuanya ya.
0: Suwun nendo.
1: 1, 2, 3 sayang semuanya. Penyaringi sayang semuanya,
0: ya,
1: sekeluarga.
0: Iya, Ndo.
1: Yuk, dadah lala, assalamualaikum.
0: Dadah, Pu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

warung pecelebleknya lokasinya Jalan Candi Panggung 58 Malang, RRI Malang. Ini kongki sampun tabuh jam pitu nih kok petang dosa pitu menit. Tetap semangat le nyambut gatel, nyambut damel. Sing podo wis mirsani TikTokipun ge sugeng njang kemawon karo goki AM Mbak 891.

Sri matur sembah nuwun. Assalamualaikum Mbah. Sugeng enjang. Kek sindi barang ki sing ana ning wagir. Nggih sugeng enjang. Ayo Semanggi Surabaya, Semanggi Surabaya. Ya ora ana Semanggi Surabaya iki. Anene ana. Kula niku kulupane nggih enten Semanggine. Niko Semanggi anu to, Mbah. Sane Semanggi Surabaya niki anu kulupane niko. Semanggi napa Semanggi Waru Klaper. Ya niko nggih kleresan. Monggo kula derekne pindah malih. Monggo dulur niko nggih kata ingkang sampun midanget nih sampun good morning Mbah. I love you. I love you too. Si Sri Sulistyo Handayani Plikenut. Ki matur sembah nuwun, ki matur sembah nuwun Mbak Sri Wilujeng Enjang. Kayak menika nggih dulur-dulur sing padha ning terminal, dulur-dulur kabeh iki sing padha ning pasar gede, kayak blonjo. Kula aturi kayak pinarak sepindah malem menika penyetane terong gendruwo. Sah. Kuk. Hadir, Mbah. Wes jen tenan kaji kumis menika alhamdulillah. Assalamualaikum Mbah, sarapan pecel sugeng enjang. Ini kan ke sugeng injang kemawon, buatan kesupen Mas Paris, ingkang wonten batu, buatan kesupen ugi, pecel-pecel wong urip. Oke, okay, ini kan wonten bulu lawang, ini kan ke sugeng injang, buwi gati barangki, sugeng injang, Muhammad Fadil, pemain bel-belan. Assalamualaikum sugeng enjang Mbah, kula Fadil ingkang teng Selatan Bantur menika. Salam kangge Bunda Riatin, Kang Grandong, Bu Bapak Widi lan sedaya request lagune menika Semanding. Iki mang ana Semanding Surabaya. Semanggi. Kok Semanding. Kang Sastra barangki sugeng enjang Mbah saking kula ten Medan menika tumut jedul. Hati-hati. Lek njedul ki sing hati-hati. Ha nika Dominic Toretto. Sinten nika Mbah? Nika sing pemain film anu nika lho. Dominic Toretto. Salam dari Mas Kolik Mbah dari Sampit. Nggih matur sembah nuwun. Request lagune Banyu Langit. Nggih Mas Kolik matur sembah nuwun. Tak golek nih Mas Kolik. Ini kok nggih kleresan dulur-dulur. Sing penting sabar, sabar rumiyin. Gek sapa ngerti nih tingkat kesabaran nih wong-wong dicik. Pokoknya ngantri ngeten. Sing penting nih kok mirsani TikTokipun Pro Papat Suara Budaya Nusantara. Sing wis kondang kalau kok nganti jagat Lor Wetan Kidul Kulon. Kali uga iki nenggo dulur-dulur, monggo kula derekne sepindah malih kula derekne mawon. Mumpung iki wis jam 7:52 menit lho. Sing melu, sing mirsani, sing uga iki midanget ne. Sarapan-sarapan pecel wong urip. Mek, urip Mek. Sarapan pecel

0: matur sembah nuwun kek kanca-kanca dulur-dulur sing padha wis mirsani sugeng enjang kemawon sinambi napa mawon. Monggo lulur budayakan sarapan. Mbah, kula maharani, Mbah. Saking Salatiga. Wah, sugeng enjang Mbak
1: Pian wis
0: maharani.

0: harus menjelaskan masing-masing perbuatan itu gimana.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
4: Kencan apa?
3: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
4: Mau nonton jaranan.
3: Kok rapopo? Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
4: Lah aku rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi?
5: Pas jam 12.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.

dari ilmu. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Kesegeng siang berapa mirang jam 10 langkung selikur menit waktu Indonesia Barat. Melatarkan sugeng midang etakan sugeng aktivitas kagem para sana para kadang Mbak Mirang ingkang samlikor tasi midang etakan 105,3 gih. Kula nggih informasi akan kagem panjenengan para pendengar setia Radio Republik Indonesia program 4 Malang Suara Budaya Nusantara. Ini permohonan maaf ya, kami ingin menyampaikan bahwa saat ini sedang terjadi kendala teknis di perangkat RRI Digital yang mengakibatkan siaran RRI Malang belum bisa diakses melalui aplikasi RRI Digital. Untuk sementara siaran RRI hanya bisa didengar melalui 105,3 FM dan juga streaming rri.co.id. Dan kami sampaikan tentunya terima kasih untuk Anda yang juga masih bersama dengan kami. Matur nuwun sangat nggih kagem ingkang samnika tasih midhangetaken ingkang samnika tasih mirengaken samnika kula nggih gadhah beberapa tembang ingkang badhe kula aturaken ing ruang dengar panjenengan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Inspirasi Indonesia. Saudara, tahukah Anda, pendiri tim Olimpiade Fisika atau TOFI, Yohanes Surya, mengatakan hingga kini sudah lebih 100 medali emas berhasil dikumpulkan anak-anak Indonesia melalui ajang Olimpiade Sains Dunia. Dia menjelaskan, setelah 20 tahun Indonesia berhasil mengumpulkan 103 medali emas, 86 medali perak, 129 medali perunggu. Pencapaian itu disebutnya akan memotivasi murid, guru, sekolah, dan juga negara. Sementara menjuarai lomba berkelas dunia, membuat semakin banyak tawaran beasiswa internasional pada anak-anak Indonesia. Dia bahkan mengatakan beberapa guru Eropa sampai belajar sains kepada Indonesia karena hampir pada setiap perlombaan Indonesia selalu memborong medali emas. Dikutip dari antaranews.com.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro Mekaten Pawarto Eda
1: Budari Ilmu Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Suara Budaya Nusantara
2: RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat siang pendengar di manapun Anda berada, yang tentunya hari ini masih bersama 105,3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara ya. Seperti biasa jam 11 hingga nanti menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, ada catur laras jagongan UMKM. Dan hari ini saya sudah bersama dengan salah satu UMKM dari Malang Raya yang pastinya juga sudah membawa produk terbaik beliau. Saya akan langsung sapa beliau. Halo, Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Oke, dengan Ibu Osi Dian. Panggilannya Ibu Osi.
4: Bu Osi.
3: Bukan Ibu Dian.
4: Bukan.
3: Ibu Osi dengan produknya yang merupakan owner dari Bunos Home Bakery ya. Oke. Ini menarik sekali ya karena memang apa ya? Bar carry gue selesai, carry gue telat. Mari telat. Bar carry. Ini menjadi makanan yang bisa menemani di segala situasi, iya kan? Mau dingin, mau panas, apalagi musim-musim bediding kayak gini gitu ya. Iya. Malam-malam gak bisa tidur sambil nyemil gitu kan. Apa ya, pas banget gitu ya kan.
4: Betul.
3: Nah, kalau dari Oasi, dari Bunos Home Bakery ini, dulu awalnya kayak gimana sih Bu?
4: Ya, terima kasih. Jadi Bunos itu singkatan dari Bunda Osi sebetulnya.
3: Oke. Sebentar, tapi ada satu catatan pendengar ya, bahwa suaranya enak banget kayak penyiar radio.
4: Ketularan ini, ketularan.
3: Oke. Bunos, Bunda Osi. Ya, ini awalnya gimana sampai akhirnya bikin usaha Bunos Bakery ini?
4: Iya, berawal dari Yogyakarta, Mas. Karena saya dulu tinggal di Jogja, pandemi, kita nggak bisa ngapa-ngapain.
3: Betul.
4: Di luar sana kita nggak boleh keluar, ya kan? Akhirnya ya sudah, kita bikin aja. Sebetulnya hanya karena hobi.
3: Oh, karena hobi.
4: Ya.
3: Okay.
4: Berawal dari hobi ya.
3: Karena hobi.
4: Hobi. Lama-lama kok saya share ke teman-teman. Tanggapannya positif.
3: Positif.
4: Gitu kan? Jadi daripada aku keluar, daripada ini, mendingan udah aja beli gitu ya. Akhirnya berkembang lah itu di Jogja waktu itu.
3: Di Jogja, oke. Okay. Ya. Di Jogja cukup punya nama lah ya.
4: Amin. Iya.
3: Tapi emang dari awalnya ke teman-teman dulu aja sharenya,
4: iya,
3: gitu ya.
4: Iya. Berawal dari teman-teman dulu gitu. Lalu 2023. 2023 kami pindah ke Malang.
3: 2023 pindah ke Malang.
4: Tapi bakery ini masih on off ya Mas ya, karena terus terang aja kami di Malang baru gitu, nggak ada siapa gitu.
3: Betul. Akhirnya, tapi aslinya Malang?
4: Enggak.
3: Aslinya?
4: Aslinya Jawa Bali saya Mas.
3: Jabal.
4: Jabal. Betul. Jabal. Jadi kalau bapak saya itu orang Jogja asli, kalau ibu saya itu mix Jogja Bali. Gitu. Jadi akhirnya tahun 2023 kami masih bergerak di bidang yang sama ya. Jadi masih kue gitu, masih seputar itu. Tapi memang terus terang untuk kita push di bakery 2025 awal. Jadi Januari 2025. Oke, kita fix ya, kita jualan nih. Nah, gitu, kita jualan ini. Dan yang pertama kali saya bikin di sini 2025 adalah apple crumble, Mas.
3: Apple?
4: Apple crumble. Ini dia. Ini dia.
3: Oh, yang di
4: yang
3: box.
4: Di box, ya.
3: Oh,
4: karena
3: itu
4: bentuknya kayak cake ya, gitu. Bahan dasarnya kenapa apple crumble? Karena saya pikir Malang itu produksi apple. Apple-nya
3: ya,
4: bagus.
3: Identik ya.
4: Betul.
3: Oke, okay. Gitu. Apple crumble.
4: Iya, di Jogja sudah pernah saya bikin tapi saya lebih
3: Gudeg
4: apa ya?
3: Crumble.
4: Kalau di Malang oh apple nih gampang ya, nah, dicarinya gampang. Akhirnya kita bikinlah apple crumble di Malang.
3: Oh, oke. Okay.
4: Gitu. Jadi terus, nanti dicipin ya.
3: Siap dong.
4: Nanti dicipin. Terus yang kedua saya bikin namanya almond biscotti, ini yang ini nih.
3: Almond?
4: Almond biscotti.
3: Itu apa, Bu?
4: Almond biscotti itu kue kering. Dia bahan dasarnya almond, kacang almond,
3: yep,
4: dengan kismis.
3: Oh.
4: Perpaduan antara kacang almond
3: dan kismis. Oke. Okay.
4: Alhamdulillah yang best seller itu. Dua itu. Iya.
3: Oke. Okay. Tapi kalau dari secara produk sebetulnya apapun bisa dibuat,
4: bisa,
3: ya.
4: Bisa
3: ya. Tergantung dari request customer gitu,
4: bisa.
3: Kan.
4: Okay, bisa. Dan okay, ini okay, perkentangan okay. Ini juga ada.
3: Eh, perkentangan.
4: Iya, kentang.
3: Oh, itu dari kentang
4: ini
3: ya, Bu?
4: Kentang. Ini kentang.
3: Uh-uh.
4: Banyak orang bilang tuh kentang Mustafa gitu ya.
3: Mm-mm.
4: Cuman saya lebih ke saya tambahin aja pakai kacang. Jadi ada rasa-rasa yang berbeda. Tidak hanya kentang aja gitu, tapi ada dari kacang yang gurihnya gitu.
3: Oh, jadi kentang itu kan memang udah enak gitu ya. Ini ditambah rasa gurihnya jadi lebih nikmat.
4: Nah, kemarin ya. Itu untuk puasa ya.
3: Oke.
4: Okay. Nah, puasa untuk sahur orang pada males masak yang aneh-aneh, ya udah dipakai aja.
3: Berarti itu apa namanya, Bu, tadi?
4: Ini kentang Mustafa kalau
3: kentang
4: saya.
3: Kentang Mustafa, oh ya.
4: Tapi kentang Mustafa yang ini ya sudah saya tambahin
3: mix,
4: ya,
3: gitu,
4: sudah saya tambahin
3: gitu.
4: Kacang.
3: Oh, oke. Okay. Gitu. Berarti kayak kering tempe gitu nggak sih? Hampir.
4: Semacam.
3: Oh,
4: semacam itu.
3: Makanya di camil enak,
4: iya.
3: Dibuat lauk juga mantap gitu ya. Oke.
4: Dijamin makan ini tuh nggak pakai berapa jam.
3: Iya.
4: Habis sudah.
3: Itu
4: dicemilin aja, dicemilin.
3: Pokoknya kalau makan yang kentang Mustafa
4: ala Bunos
3: Bakery. Ini pasti bakal, pokoknya kalau berhenti pahit lah ya. Lah ciri orang Jawa mandek pahit.
4: Mandek pahit, betul. Mandek pahit, Mas.
3: Oke. Tapi kalau dari biasanya, Bu. Ini setiap hari produksi atau by order aja gitu?
4: Untuk Lebaran dan Natal kami setiap hari produksi ya.
3: Mm-hmm.
4: Sementara ini ya.
3: Mm-hmm.
4: Tapi untuk hariannya kami open PO aja.
3: Open PO.
4: Mm-hmm.
3: Oke. Biasanya kalau open PO itu minimal berapa piece gitu, Bu?
4: Gak
3: mesti ya?
4: Gak mesti ya. Kadang kayak kemarin dan kami sudah kirim sampai Jakarta,
3: okay.
4: Surabaya,
3: mm-hmm.
4: Jogja gitu ya. Kemarin sempet. Almond biscotti ini bisa Lebaran kemarin ada sekitar 100 toples.
3: Wow, 100 toples itu kirimnya kemana aja gitu ya?
4: Ya kemana aja.
3: Oh, okay.
4: Terus untuk yang apple crumble juga sama, dia ngikutin aja gitu. Jadi ada beberapa customer yang udah pernah gitu ya, udah pernah. Terus dia bilang, okay, aku mau buat ini ya, buat hampers gitu.
3: Okay.
4: Jadi nanti kemasannya kita beda ya.
3: Berarti termasuk kemasannya itu bisa request juga?
4: Bisa.
3: Termasuk
4: bisa.
3: Gramasinya juga?
4: Iya.
3: Okay.
4: Sangat bisa.
3: Bu, saya maunya yang cuma seperempat gitu.
4: Bisa. Jadi misalnya
3: kayak
4: misalnya gini, aku bikinin ya Mbak dalam satu wadah gitu, dalam satu keranjang untuk hampers itu isinya ada almond biscotti, ada itu gitu.
3: Oke.
4: Itu bisa.
3: Oke. Nah, kalau dari basic ini, Bu, ya, karena memang awalnya itu adalah dari pandemi.
4: Ya.
3: Iya kan?
4: Iya.
3: Kan kemudian pandemi. Terus sampai akhirnya bisa bikin kue, itu memang dari basicnya dulu itu sudah pernah ada atau justru kemampuan itu ada karena PSBB tadi?
4: PSBB. Jadi sebetulnya saya dulu pernah kerja di hotel.
3: Oke.
4: Okay. Saya kerja di hotel, di salah satu hotel di Bali.
3: Mm-hmm.
4: Saya belajar.
3: Oke.
4: Okay. Saya belajar. Tapi memang tidak di pastry ya.
3: Oh, tidak di pastry ya.
4: Saya belajar gitu. Oh, kayak gini ya bikinnya. Oke.
3: Okay. Sama bisa gitu ya.
4: Iya, turunan Mas, turunan.
3: Oh, berarti memang ada keturunan. Turunan,
4: iya.
3: Mungkin dari
4: keturunan ibu-ibu saya. Oh. Ibu saya dulu pegang kantin.
3: Oke, okay. Jadi memang masak-memasak udah,
4: iya,
3: jadi keseharian gitu.
4: Iya, catering juga,
3: kan?
4: Iya, betul.
3: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay,
4: jadi okay, memang ya keturunan itu tadi.
3: Iya, iya, iya, iya. DNA lah ya.
4: Iya, DNA-nya masak, Mas.
3: DNA memang masak ya.

0: Nikmat ya, karena memang hawanya segar ya dibanding daerah lain. Oke, nah apalagi kalau hawa-hawa seperti ini, camilannya ada dari Bunos, ini pas banget ya. Perpaduan yang pas gitu.
1: Iya, ya, kalau saya tadi, kalau boleh dibilang camilan gitu. Ini apple crumble ini bisa dinikmati panas dan dingin, Mas.
0: Oh.
1: Ya. Jadi kalau misalnya kita pengen udara lagi dingin ya, gitu. Udah aja kita masukin microwave sebentar gitu, temennya kopi gitu ya. Itu asik juga gitu. Tapi ketika udara panas, tinggal tambahin aja satu scoop ice cream vanilla.
0: Udah jadi ya.
1: Udah enak.
0: Iya.
1: Vanilla ya, karena untuk rasa yang lain merusak rasa si basicnya si apple crumble ya.
0: Jadi memang
1: jadi dia ada lebih
0: yang
1: ininya
0: pas gitu
1: ya. lebih enaknya kalau vanilla.
0: Oke, lebih enaknya itu adalah vanilla.
1: Iya, jadi bisa dinikmati di kala panas dan dingin udara.
0: Di kala panas dan dingin kalian bisa menikmatinya gitu ya. Oke. Nah, ini juga ada yang sudah banyak memberikan. Jadi buat Anda semuanya yang mungkin pengen bertanya, sekedar bertanya, boleh langsung bisa ke line interaktif kita 0341404504081555961053. Nah, saya masih akan ngobrol lagi bersama dengan Ibu Osi. Ibu,
1: siap.
0: Butuh waktu berapa lama buat istilahnya kayak berani, wah ini kayaknya udah layak jual nih gitu. Karena kan mungkin ketika pandemi itu kan hanya dikonsumsi sendiri, mungkin ke teman-teman dan sebagainya ya. Itu butuh waktu berapa lama Bu?
1: Lama.
0: Cukup lama ya?
1: Iya,
0: setahun, dua tahun?
1: Gak pede soalnya.
0: Tadinya
1: gak pede ya.
0: Jadi lamanya itu bukan lamanya karena soal
1: bukan,
0: rasa
1: bukan,
0: tetapi
1: karena gak pede.
0: Okay.
1: Gitu kan. Tapi karena teman-teman bilang
0: banyak dorongan dari teman-teman
1: ya,
0: gitu ya.
1: Udah itu udah layak ini udah. Karena terus terang ya Mas, kalau saya bikin sesuatu itu selalu saya ini tester ya, coba kamu gitu. Dari suami saya gitu, anak gitu ya. Waktu itu masih ada almarhum ibu gitu. Jadi testernya dari lingkungan kita dulu ya, dari kalangan keluarga dulu gitu. Baru saya keluar ke teman gitu. Saya ada misalnya kayak ada olahraga apa gitu, saya bawa tuh kue gitu ya.
0: Okay.
1: Saya bilang, icipin dong ini. Ini saya bikin saya. Gitu. Tapi ngicipnya ini ya, harus nanti ngomongnya jujur.
0: gitu ya. Harus
1: ngomongnya
0: jujur,
1: harus jujur gitu.
0: Oke, gitu.
1: Jadi jangan karena kamu saya kasih terus kamu bilang enak gitu.
0: Enggak usah sungkan-sungkan lah ya.
1: Enggak usah bilang gitu. Saya maunya jujur gitu. Nah, dari situ saya kumpulin, Mas. Dari teman-teman, kamu ini ya, ini udah cuman kamu kegedean nih. Ukurannya udah kegedean gitu. Jadi harusnya bikinnya enggak usah gede-gede gitu. Oke, gitu. Ya dari itu
0: akhirnya sampai berjalan beberapa lama baru ketemu yang pas.
1: Betul.
0: Barulah dia ekspos ke luar lingkungan gitu ya. Oke. Tapi Ibu, dari beberapa produk ini kan produknya banyak banget gitu. Sebenarnya paling susah itu bikin yang mana sih? Yang apple crumble atau mana?
1: Semua punya spesifikasi sendiri ya Mas. Semua punya tantangan sendiri gitu ya. Jadi kayak misalnya saya bikin almond biscotti. Almond biscotti ini sebetulnya cookies yang memang butuh kemanjaan. Dia nggak bisa kalau di oven cuma sekali. Almond biscotti ini dua kali pemanggangan.
0: Dua kali pemanggangan. Itu suhunya pun juga harus diatur ya.
1: Suhunya harus diatur. Semua juga tergantung kalau teman-teman di bakers ya udah tahu lah yang namanya oven itu nggak bisa sama.
0: Betul.
1: Gitu kan. Oven. Tapi semua bisa. Gitu. Jadi semua oven bisa. Cuman memang butuh. Ya itu tadi
0: pengalaman
1: ya. Manjanya sih
0: si kue ini gitu ya.
1: Gitu. Jadi memang kita butuh pemanggangan dua kali.
0: Oke. Berarti ini yang dipanggang adalah almond biscotti sama
1: banyak. Ada beberapa yang kita memang
0: varian.
1: Ada cookies. Iya.
0: Cookies. Pokoknya yang cookies itu rata-rata dipanggang.
1: Iya.
0: Gitu ya. Kecuali yang ini kentang
1: ini,
0: Mustafa.
1: Iya. Ini juga dipanggang. Yang namanya apple crumble itu juga dipanggang. Cuman dia lebih orang bilangnya tuh dablek. Ya, kau jadi pemanggangan double gitu. Jadi misalnya udah aja kita olah-olah-olah kita masukin oven, kita kasih timer gitu ya, berapa menit mateng. Gitu. Cuman memang pengolahannya sebelum itu kita butuh butuh effort ya.

0: gitu, karena nggak cuma sekedar kita bikin tepung diabuk di apa dicampur bla bla bla gitu, enggak gitu, tapi gitu. Di dalam tepung itu di dalam adonan tepung itu atasnya nanti kita kasih olahan dari apel yang tadi saya bilang itu. Jadi apelnya itu memang sudah dimasak dulu. Jadi gitu. Memang tidak semua apel Malang bisa gitu.
1: Jadi memang ada
0: apel tertentu.
1: Tapi pernah coba juga dengan apel-apel lokal mungkin, Ibu?
0: Iya.
1: Iya, dan hasilnya kurang.
0: Dan hasilnya kurang.
1: Oke. Okay.
0: Jadi sampai dengan hari ini saya pakai apel. Saya sebutin enggak apa-apa ya? Apel di Malang itu kan banyak banget macamnya.
1: Betul.
0: Ya. Saya pakainya apel Ana. Jadi ada rasa asemnya dapat, ada manisnya sedikit gitu. Okay. Ada rasa kayu manisnya gitu. Jadi memang butuh itu tadi, setiap masakan memang butuh penanganan. Enggak bisa kita salah-salahan.
1: Beda ya, beda penanganan.
0: Betul.
1: Beda ini
0: gitu. Jadi
1: beda.
0: Ada yang itu tadi, ada yang pemanggangan 2 kali, yang 1 kali panggangan itu harus segini derajat Celsius, yang keduanya harus segini, kalau enggak akan jadi, enggak matang yang sempurna.
1: Oke. Jadi memang butuh treatment khusus lah ya. Dan masing-masing karakter dari cookiesnya ini juga treatmentnya kadang beda-beda.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Oke. Butuh pernah melakukan kesalahan dalam membuat.
0: Pernah, ya.
1: Nah ini
0: pasti
1: menarik nih.
0: Pernah.
1: Ini pasti menarik
0: pernah.
1: Nih.
0: Gosong.
1: Gosong.
0: Gosong.
1: Gosongnya kenapa?
0: Gitu.
1: Ketiduran kah atau?
0: Enggak. Jadi
1: salah hitung timer.
0: Iya. Jadi terlalu tinggi saya kasih itu ya, panasnya tuh terlalu tinggi. Gitu. Jadi ya, jadi kan oven kita nggak bisa langsung.
1: Betul.
0: Terus aja gitu, dia kan panas terus gitu. Sementara harus berhenti dulu jeda.
1: Oh itu 12 no.
0: Iya, 12 no mas gitu loh. Jadi waduh wes bikin segini loyang gitu, 12 aja gitu. Dan ujung-ujungnya ya itu.
1: Akhirnya failed ya.
0: Gosong.
1: Oke. Ternyata memang apapun pun ada risikonya
0: ada.
1: Gitu ya.
0: Ada. Tapi itu asiknya.
1: Oh iya betul.
0: Bikin nah, kue kan gitu asiknya.
1: Betul betul. Nah biasanya ada gak sih Bu yang ngebantu Ibu buat istilahnya memproduksi gitu?
0: Suami.
1: Suami aja?
0: Iya. Kadang anak okay. saya gitu. Okay, jadi memang kita memang baru memang benar-benar yang saya belum ada yang bantuin secara khusus ya. Gitu. Insya Allah kedepannya mungkin.
1: Amin. Sesegera
0: gitu,
1: ya,
0: Bu, ya.
1: Apalagi ini momen yang pas ya, juga betul. Gitu ya. Apalagi kalau apple crumble.
0: Iya.
1: Terus kemudian apa tadi?
0: Almond biskoti. Ini kentang Mustafa.
1: Ini ada juga yang beberapa sudah komen. Enak banget kentangnya. Dari Ed Bernades tuh. Wah, terus ada Sylvia di Wijaya. Ini enak sekali kentangnya.
0: Terima kasih.
1: Best. Atau juga ada Shirley si Ril ya. Ini Jos katanya.
0: Terima kasih
1: buat yang sudah memberikan
0: yang
1: komen di live YouTube kita. Dan pastinya buat Anda yang punya juga beberapa pertanyaan, langsung bisa layangkan pertanyaan Anda di line WhatsApp kita. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Cuman ini kayaknya pertanyaan kita hold dulu. Kita akan break dulu karena nanti jam 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat akan kami kumandangkan azan duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Jadi buat Anda siapkan aja dulu pertanyaannya. Nanti setelah break azan duhur kita akan kembali lagi dan saya juga akan ngobrol-ngobrol lagi nanti bersama dengan Ibu Osi dengan produk terbaiknya dari Bunos Hamburger. Jangan kemana-mana pendengar.
2: ...105,3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Tuti.
1: Baik pendengar, saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kami akan segera kumandangkan adzan duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Segenap kru yang bertugas juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Seringkali kita terlalu sibuk mencari sosok pahlawan tanpa menyadari banyaknya sosok itu di sekitar kita. Mereka berjuang dengan cara mereka dengan menjaga kebersihan lingkungan.
4: Sukanya kalau memang ada pekerjaan yang sudah selesai, itu senang, melihatnya juga senang gitu ya. Dukanya kalau memang sudah selesai, lalu ada yang protes kurang-kurang, akhirnya kita bisa kembali lagi kerja lagi gitu.
5: Kalau sukanya itu ya kerjanya enak, santai, nggak terlalu kayak di pabrik-pabrik itu. Kalau dukanya sih kayak nggak ada, soalnya kerja ya begitu, udah resiko kalau kotor lagi, soalnya kebersihan mau gimana lagi.
3: Anda pun bisa menjadi pahlawan bagi mereka dengan melakukan hal yang sederhana, memilah sampah dan membuang pada tempatnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di 105,3 Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Jam 11.38 menit ya, kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang saat ini tengah mendengarkan siaran kami. Dan saya masih ngobrol bersama dengan Ibu Osi Yadian yang merupakan owner dari Bunos Hamburgery ya. Tadi di off air kita sudah ngobrol cukup banyak juga Bu ya, ternyata memang membuat apa namanya camilan bakery itu tidak semudah yang orang lihat ya. Kalau ngomong, kalau tinggal makan kan ngemplok itu kayak enak ngono, kayak gak ono mandeke gitu ya. Tapi ternyata dari proses enaknya sebuah produk ya, ini ada proses yang cukup panjang gitu ya. Bahkan mungkin berkali-kali melakukan sebuah kesalahan gitu ya. Tapi itu akhirnya jadi sebuah pelajaran dan akhirnya bisa menemukan formula yang paling pas untuk apa namanya produk ini gitu. Nah, betul. Ini kalau ngomongin soal yang namanya produk, ini kan mungkin ada beberapa produk yang bahannya cukup susah. Selama ini ada nggak Bu kendala bahan? Susah nyarinya yang ini gitu.
2: Iya, alhamdulillah aman,
1: Mas. Aman ya. Kalau di Malang nih cukup aman. Semuanya ada gitu ya.
2: Aman. Aman lah.
1: Ada yang sampai bahannya impor, Bu?
2: Oh enggak.
1: Maksudnya diambil belum, dari luar kota Malang gitu. Semuanya masih
2: di Malang.
1: Oke.
2: Aman lah pokoknya.
1: Aman
2: untuk,
1: ya.
2: Untuk perbahan bakuan
1: aman. Tapi ada enggak sih Bu customer yang itu requestnya aneh-aneh banget gitu, Bu?
2: Ada.
1: Saya maunya yang apple crumble-nya ini dibikin ukuran segede piring gitu.
2: Ada.
1: Oke. Ada. Itu ada. Biasanya kalau seperti itu bagaimana? Ibu akan mengiyakan pesanan itu atau bagaimana?
2: Ya, selama masih permintaannya kita
1: wajar, bilang,
2: wajar
1: gitu
2: ya. Ya oke lah, nggak apa-apa gitu. Jadi kayak itu tadi kering apa kentang Mustafa ya, pakai garam ini ya gitu. Disebutin garam ini gitu kan. Nanti gorengnya pakai minyak ini ya. Oke.
1: Okay.
2: Asal harga cocok.
1: Harga cocok kan,
2: gitu ya.
1: Yeah, yeah.
2: Harga cocok gitu. Okay, dan mungkin okay. Permintaan juga kalau memang permintaan khusus kita enggak bisa kalau cuma satu toples, dua toples gitu ya.
1: Iya, yeah, harus minimal ada minimal
2: iya,
1: order.
2: Betul, ada
1: minimalnya. Oke, okay, okay, seperti
2: sama
1: itu.
2: Dengan inilah. Almond biscotti, apple crumble juga sama. Jadi misalnya saya less sugar ya gitu.
1: Karena mungkin ada pantangan-pantangan untuk bahan tertentu,
2: iya.
1: Akhirnya dari request bisa. Gitu. Tapi ada resep yang memang standar untuk semua orang. Tapi ketika Anda menginginkan dengan resep yang sesuai dengan keinginan Anda, maka Bunos Hamburgery ini siap melayani. Gitu
2: iya,
1: ya.
2: Okay, kita okay, bisa okay, diskusi. Okay. Maunya apa?
1: Oke, okay. Ini sudah ada yang bertanya Bu dari 0857484 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu, Bunos Hamburgery lokasinya di mana? Terus untuk kentang Mustafa sendiri ini di kisaran harga berapa? Salam kenal dari Mas Afif Mukminin di Sumenep.
2: Assalamualaikum Mas Afif di Sumenep. Aduh. Deket-deket enggak ya? Sumenep ya.
1: Sumenep gitu, ya. Itu udah pulau. Luar pulau.
2: Gitu ya, ya. Jadi terima kasih. Jadi untuk kentang Mustafa itu satu toples
1: dengan gramasi?
2: Gramasi kurang lebih 300 gram.
1: 300 gram itu
2: di harga Rp45.000.
1: Rp45.000. Ya. Oke. Terus untuk lokasi?
2: Untuk lokasi saya ada di Karangploso. Malang Kabupaten.
1: Malang Kabupaten di Karangploso pokoknya.
2: Kirim-kirim bisa.
1: Kirim-kirim bisa di seluruh Indonesia.
2: Di seluruh Indonesia insyaallah ya. Insyaallah di seluruh Indonesia.
1: Pendengar bisa. Kita kan ada yang ada di Taiwan. Ini mungkin kalau di sana, wah, saya ini di sini enggak ada yang pas nih sama. Boleh ya.
2: Insyaallah bisa.
1: Oke, seperti itu. Jadi terima kasih Mas Afif ya yang sudah bergabung, sudah bertanya juga. Jadi untuk Anda yang mau bertanya juga monggo silakan di 0341404504081555 1053. Saya mau ngobrol lagi bersama dengan Bu Osi. Wah, ini kalau dari sisi packing Ibu.
2: Ya.
1: Kalau dari sisi packing, memang yang dibawa seperti ini atau sebenarnya ada yang lebih besar lagi atau yang lebih kecil lagi mungkin?
2: Enggak. Jadi
1: memang ini ukurannya standar segini semua.
2: Jadi untuk kentang Mustafa memang ukurannya segini ya.
1: Yang 300 gram.
2: Kurang lebihnya 300 gram.
1: Kalau untuk yang ini biskoti.
2: Almond biskoti memang dia seperti ini. Toplesnya begini.
1: Oh, kotak.
2: Iya, toples ini ukurannya 10x10.
1: 10x10.
2: Iya. Jadi kurang lebih 300 gram.
1: 300 gram juga.
2: Iya.
1: Kalau untuk yang apple crumble-nya?
2: Untuk apple crumble box-nya itu kurang lebih seperti ini, cuman agak tipis ya. Ini kan agak tebel. Gitu ya, karena mungkin 4 cm lah. Tingginya
1: 4 cm. Oke. Seperti itu. Iya. Ibu, kalau ngomongin soal yang namanya dikirim gitu ya. Berarti kan memang paling jauh ngirimnya kemana?
2: Sumbawa?
1: Wow. Ada ini, kenalan juga atau bagaimana?
2: Iya, customer.
1: Oke. Dari online ya?
2: Iya.
1: Selama ini berarti penjualan by online kah?
2: Iya, by online.
1: Oke. Berarti ada sosial media yang buat. Oke.
2: Betul.
1: Sosial medianya boleh, mungkin ada pendengar yang kurang apa, pengen kepoin. Ini bisa kemana Ibu, silakan.
2: Di kepoinnya di Bunos Home Bakery.
1: Oke, nanti
2: di Instagram,
1: Facebook atau apa?
2: Instagram aja. Iya,
1: okay.
2: Di Instagram aja.
1: Enggak pernah coba jual secara online yang pakai live kayak di beberapa platform gitu, Bu?
2: Insyaallah ke depan. Ini sedang kita persiapkan seperti itu. Jadi nanti kalau kita sudah siap seperti itu akan kita.
1: Oke. Okay. Kalau untuk Malang Raya ada ongkos kirim enggak sih, Bu?
2: Ongkos kirim sebetulnya gini, Mas.
1: Di sekitaran Karangploso aja kali ya.
2: Kalau di sekitaran Karangploso ya okelah, masih ada yang free, ada yang gitu ya.
1: Tergantung
2: radiusnya gitu. Kalaupun keluar kota, kita ada beberapa ekspedisi yang sudah biasa.
1: Oke.
2: Ya, ada yang next day sampai. Kalau misalnya enggak mau aku minta yang murah, okay, bisa. Mungkin kalau enggak terlalu jauh ya 2 atau 3 hari sampai gitu ya. Khusus untuk yang kering. Tapi kalau untuk apple crumble ini karena harus beku ya. Kalau keluar kota kan harus beku. Jadi kita pakai ekspedisi yang next day. Sampainya next day.
1: Oke.
2: Dan itu sudah gitu. Sudah berjalan lama sih ya.
1: Nah, ini yang penting yang harus customer ketahui juga bahwasanya di Bunos Home Bakery ini tidak pakai bahan pengawet. Ini kenapa Bu? Karena ini memang prinsip atau apa? Bagaimana?
2: Sebetulnya gini, bahan pengawet itu kan hanya untuk memperlama ya.
1: Memperpanjang usia,
2: memperpanjang expired ya. Gitu.
1: Dan itu ada efek samping gitu. Betul, ya pasti. Gitu.
2: Jadi kita nggak pengen bukan pantang banget ya, enggak gitu. Tapi saya dari awal itu sudah pokoknya saya nggak pengen pakai bahan pengawet.
1: Berarti
2: gitu.
1: Prinsip ini ya.
2: Okay. Karena mungkin ada orang-orang tertentu yang nggak bisa gitu konsumsi dengan.
1: Betul gitu, sih. Gitu. Karena kan mau itu bahan kimia.
2: Jadi kita berusaha untuk tetap konsisten di situ, tidak pakai bahan
1: pengawet. Oke. Menarik sekali nih ya. Jadi buat Anda yang pengen penasaran, bisa langsung kepoin juga di @Bunos Home Bakery, karena di situ nanti juga ada produk-produk terpajang, termasuk bagaimana cara memesannya juga ya Bu ya. Cara memesannya kayak gimana, mungkin bisa DM atau nanti akan ada kontak person yang bisa dihubungi untuk kalian bisa melakukan transaksi. Oke, Ibu, Nggak pengen bikin offline store gitu?
2: Kalau dibilang pengen, pengen.
1: Pengen ya?
2: Pengen pengen. Tapi kita ini kan dulu aja, apa namanya, kita butuh apa ya,
1: pondasi yang kuat.
2: Butuh pondasi yang sangat-sangat kuat gitu untuk kondisi sekarang tuh.
1: Okay.
2: Kita lagi milih bahan baku aja udah.
1: Betul.
2: Gitu ya, gitu.
1: Betul.
2: Jadi terus terang
1: next
2: aja,
1: pasti akan ada.
2: Insya Allah ya. Iya. Mm-hmm. Insya Allah kedepannya, kalau dibilang kepengen, gitu pengen, ya, kepengen banget. Gitu.
1: Tapi memang
2: butuh ya, pemikiran yang panjang.
1: Betul ya, karena memang itu adalah sebuah langkah ya kan, yang memang harus dipikirkan secara matang.
2: Betul.
1: Dan dipersiapkan secara matang juga, matang gitu juga. Ya nggak ya, asal aja gitu. Kalau kepengen ya pasti pengen. Cuman kan pengen, ada memang beberapa pertimbangan ya, yang tidak bisa diputuskan hanya dalam sehari dua hari.
2: Betul,
1: gitu ya. Oke. Okay. Ibu pernah nggak sih dapat komplain ibu gitu, selain harga lah ya, kalau tadi kan sempat ya, kita ya, apa ngomong secara off end, banyak ya, ibu harganya kemurahan ini. Sampai ada customer yang bilang seperti itu. Berarti ya, ini memang menjadi apa namanya, menjadi sesuatu yang memang sebenarnya premium, tapi dengan kualitas premium yang diberikan dengan harga yang aduh gitu. Nah ini
2: kalau premium saya nggak mau ya mendeklarasikan untuk bilang produk saya premium, gitu. Enggak lah,
1: enggak. Gitu ya. Cuman supaya, memang ada beberapa customer tuh yang mengatakan bahwa ini enggak
2: ya,
1: sesuai.
2: Iya, customer aja gitu ya. Artinya kan, "Mbak, kok harganya segini? Kan ini murah banget," gitu. Ya monggo, saya harganya segini. Jadi, olahan saya monggo diicipin gitu kan. Jadi, harganya kok segini, Mbak? Aku boleh enggak kalau aku beli tapi harganya aku naikin gitu. Iya. Pernah terjadi kayak gitu. Saya bilang enggak usah lah. Enggak usah kayak gitu gitu. Tapi ya dia bilang, enggak, itu harusnya kamu di harga segini loh.
1: Betul.
2: Mbak, gitu. Ya itulah apa,
1: saking kagetnya ya.
2: Ya akhirnya saya itu menjadikan customer itu teman ya.
1: Oke.
2: Okay. Gitu teman. Jadi kalau misalnya aku mau bikin yang baru nih, misalnya mau bikin bikin produk baru gitu ya. Aku kasih toples kayak gini, kira-kira oke enggak? Saya kadang-kadang saya jadikan teman itu.
1: Jadi untuk istilahnya diskusi, untuk berkonsultasi. Betul. Berdiskusi juga.
2: Oh, yang lucu-lucu aja mah gitu. Sampai dengan logo ya, logo kita, logo Bunos tuh tadinya nggak kayak gini mas.
1: Logo Bunos tuh tadinya gimana?
2: Tadinya tuh
1: ala banteng.
2: Apa ya, kayak kayak terlalu kaku banget gitu.
1: Oh.
2: Terus saya bilang, aduh kok kesannya berat banget ya. Gitu. Akhirnya saya bikinlah ini ya, agak-agak kayak apa namanya nih,
1: comel lucu gitu ya.
2: Iya. Ini namanya Buni.
1: Buni?
2: Iya. Kita sebutnya namanya Buni gitu.
1: Buni.
2: Jadi Buni yang membantu Bunos setiap
1: asik.
2: Tiap Bunos baking dia selalu bantuin saya.
1: Jadi kalau udah mulai aduh, mulai capek
2: kan nih, lucu kan lihat,
1: lihat Buni gitu. Oh, semangat lagi gitu ya. Oke. Enggak terasa hampir 60 menit kita udah ngobrol-ngobrol nih bersama dengan Bu Osi yang merupakan owner dari Bunos Bakery. Jadi buat Anda semuanya yang mungkin penasaran sama produk ini, bisa langsung kepoin di sosial media mereka, ada di Instagram di Bunos Home Bakery. Gak pengen nambah sosial media lagi bu? Mungkin next ya.
2: Sementara itu dulu ya. Sementara itu dulu.
1: Nanti mungkin bisa berkembang ke beberapa platform yang lain gitu ya. Oke. Tapi kalau dari sisi harapan ibu, mungkin terakhir ya, dari sisi harapan, apa sih harapan besar untuk Bunos Home Bakery ini?
2: Harapan saya mungkin gak muluk-muluk ya mas. Jadi apa yang saya hasilkan, produksi saya bisa diterima di kalangan luas dan bisa menjadikan satu oleh-oleh khas Malang.
1: Oke, khususnya apple
2: apple crumble
1: karena identik dengan Malang sekali.
2: Iya,
1: gitu ya.
2: Apple banget kan.
1: Iya, iya. Jadi yang penasaran bisa langsung ya nanti follow Instagramnya buat tanya-tanya price-nya berapa. Terus ini mungkin terakhir deh yang dibawa. Ini kan ada tiga jenis varian gitu ya. Ini boleh disebutkan kalau dari
2: ini
1: si mana kentang Mustafa.
2: Ini kentang Mustafa.
1: Uh-huh.
2: Ini almond biskoti.
1: Itu harganya berapa bu? Kalau yang tadi
2: almond
1: ini kan 45
2: biskoti, ya. Almond biskoti ini 65.
1: 65. Untuk gramasinya ada sekitar 300 gram.
2: Ya, 300 gram. Ini aduh aku ini ya. Jadi kalau yang apple crumble itu
1: ibu, boleh dibuka nggak sih?
2: Boleh.
1: Dibuka. Nah, saya penasaran juga.
2: Ini dibuka karena ini tadi udah saya potong-potong. Aslinya enggak ya? Aslinya enggak dipotongin ya. Aslinya utuh ya.
1: Aslinya. Oh, boleh saya lihat, Bu?
2: Tadaa.
1: Oh, enak itu.
2: Ini aslinya aslinya enggak gini.
1: Aslinya enggak dipotong.
2: Aslinya utuh. Utuh ya. Jadi kalau ini karena emang harus dicoba, jadi udah dipotong siap.
1: Betul, langsung lep-lep-lep ya, gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Ini. Terima kasih untuk Muda Osi ya. Hari ini udah mampir di sini, udah sharing-sharing sama-sama juga. Semoga produknya bisa menginspirasi makin laris manis.
2: Amin.
1: Dan bisa semakin dikenal. Dan tentunya seperti harapan yang tadi sampaikan juga, bahwa apel crumble ini bisa menjadi oleh-oleh khas Malang.
2: Amin.
1: Gitu ya. Oke, rencana ke depan, Bu?
2: Rencana ke depan, bikin produksi lebih baik lagi, lebih banyak varian, lebih banyak yang bisa menikmati dengan harga yang nggak mahal.
1: Nggak mahal, tapi dengan kualitas yang
2: baik,
1: bisa diadu gitu.
2: Betul.
1: Ya. Sama mungkin satu lagi, Bu, harapannya, ya kepinginannya atau rencananya?
2: Pengen bikin.
1: Offline store.
2: Bikin online store.
1: Okay, amin. Kita doakan ya. Biar nanti yang nyari-nyari itu kalau seandainya pas ke Malang. Iya. Pas ke Malang itu enggak hanya secara online aja, tapi bisa langsung datang ke offline store-nya.
2: Kalau misalnya ada yang dari luar kota yang mau ke Malang, terus pengen bawa oleh-oleh, bisa diorder sebelum datang gitu.
1: Oh,
2: jadi
1: gitu.
2: Nanti pas mereka pulang, kita udah siapin.
1: Oke.
2: Bisa.
1: Seperti itu ya. Jadi buat kamu yang mungkin juga penasaran atau mungkin pengen nanti bakal datang ke Malang, terus kemudian pengen bawa oleh-olehnya pakai apple crumble atau almond biscotti atau mungkin kentang Mustafa yang berbeda karena akan ada hal-hal yang ditambahkan di kentang Mustafanya, nanti bisa langsung aja kepoin di Instagramnya di @bunasbakery. Hamburgery ya, pokoknya di situ kalian juga bisa ngelihat produk-produk terbaik dari Bunos Hamburgery. Terima kasih Ibu Osi hari ini udah ngobrol-ngobrol bersama dengan saya, dan semoga next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, dan semoga apapun yang menjadi harapannya bisa segera terwujud di tahun ini.
2: Amin. Terima kasih supportnya.
1: Siap. Terima kasih Ibu. Oke deh, pendengar, itu tadi ya ngobrol-ngobrol saya bersama dengan Bunda Osi yang merupakan owner dari Bunos Hamburgery. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini bisa menginspirasi, bisa juga menjadikan referensi untuk Anda yang datang ke Kota Malang dan ingin punya oleh-oleh yang beda dari yang lainnya. Saya Taufik Misbun dari kawasan Candi Panggung 58 Malang. Pamit undur diri, terima kasih banyak. Bila Taufik Walidaya, Warida Wainaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mekaten Pawarto dari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Don, heran deh. Setiap jalan dari kemarin, tuh orang-orang nunduk terus. Emang pada nyariin receh ya? Nggak takut apa nanti ketubruk?
1: Nyari receh? Mel, kayak nggak ngalamin aja. Tuh, lihat baik-baik. Mereka itu yang disebut generasi menunduk, Mel. Asik sama gadgetnya. Online terus tanpa batas waktu. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia, terdapat 132,7 juta orang Indonesia terhubung ke internet. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau tahu waktu dan tempat. Sebaliknya, kalau kebablasan bisa bahaya banget dan berpotensi kena sindrom nomofobia, sindrom ketakutan jauh dari gadget. Kayak kamu nih, dijelasin dari tadi nunduk terus.
0: Heh, aku nunduk bukan itu, Don.
1: Nah, terus?
0: Tapi nyariin sandalku yang hilang.
1: Walah.

0: Pernah nggak mimpi jatuh pas tidur? Atau tiba-tiba kayak ada yang narik kaki kita, seperti terperosok ke dalam jurang? Terkadang kita pun merasakan sensasi seperti kesetrum dan bangun dengan perasaan kaget. Dikenal dengan istilah hypnic jerk, kondisi di mana tubuh mengalami sentakan atau kejang singkat saat tidur. Sentakan ini membuat kita terbangun dengan perasaan kaget, jantung berdebar, dan ngos-ngosan. Singkatnya, dalam otak kita ada dua saraf, yaitu ventrolateral preoptic nucleus yang berfungsi sebagai pengatur rasa ngantuk dan reticular activating system sebagai pengatur rasa bangun. Nah, terkadang reticular activating system tidak sepenuhnya aktif, alias saraf ini masih nyala meskipun sedikit. Makanya kita jadi merasa seakan terjatuh saat tidur karena dua saraf itu saling berebut untuk mengambil kembali otak kita. Meskipun bukan sebuah penyakit, namun hypnic jerk yang dialami secara terus-menerus dapat menyebabkan seseorang mengidap insomnia. Anda bisa mengatasi hal ini dengan mengurangi asupan kafein, melakukan yoga sebelum tidur, atau menggunakan aromaterapi di kamar agar membuat sistem saraf menjadi lebih rileks.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Jam 12 langkung 50 menit waktu Indonesia Barat. Niki enten Bu Sri Purnomo. Sugeng siang Bu Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Togan, gending gawe wong dadi ngantuk sugeng siang lan tetep semangat. Nggih, jenengan istirahat mawon lek pun ngantuk. Ampun melayu-melayu nggih. Panas soalih. Kula nggih matur nuwun kagem ingkang samenika tasih midhangetaken. Mantun iki jam 13 kita sedaya ajenge gabung kalian Pro Papat Suruh Jakarta kagem suara budaya Nusantara Nasional. Nggih pun kula tengah dicara catur aras niki kedah pamit. Mangke bakal balik maneh jam 14 waktu Indonesia Barat. Kula terima matur nuwun kagem para sanak para kadang ingkang sak menika tasih midhangetaken.

0: Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abompo, pendengar Prompat di seluruh Nusantara. Senang sekali Ayepo Mariana Suhendi dari RRI Jakarta hadir menemani aktivitas di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan tentunya siang hari ini Aye tidak sendirian ya. Seperti biasa akan ada yang menemani yang jauh di sana. Kali ini jauhnya kemana po? Kali ini Aye mau ajak Abang Empo, kita bakal keliling-keliling Nusantara. Tapi kali ini kita agak jauh ya ke timur Indonesia. Bakal ngobrol bersama teman-teman di RRI Pro 4 Manokwari siang hari ini di Suara Budaya Nusantara, membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Karena kan setiap daerah di Indonesia punya makanan khas ya. Kalau di timur Indonesia, khususnya di Papua, ada makanan sagu ya. Bahan makanan sagu yang setiap harinya dikonsumsi oleh teman-teman di sana. Nah, ini gimana nih caranya anak-anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua? Karena kan sekarang makanan udah beraneka ragam, bahkan makanan-makanan modern juga sudah mulai masuk ke masyarakat gitu ya. Apakah nantinya akan terlupakan nih makanan-makanan tradisional? Ya mudah-mudahan sih enggak ya, tetap berdampingan dengan makanan-makanan modern. Nah, seperti apa pembahasannya di episode kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Manokwari? Sudah tersambung di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti ya, dan juga narasumber di sana juga akan kita ajak ngobrol di kesempatan kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk Line Interaktif Jakarta, Aye undang juga pendengar perempat di seluruh Nusantara di 0213504510 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ke 0812-1124-928. Langsung saja Aye mau ajak Bang Po pendengar perempat di seluruh Nusantara, kita ke RRI Perempat Manokwari. Di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum kok, selamat siang.
1: Salam kenal dari Jakarta ya kakak.
2: Salam kenal kok, saya Kartika di RRI 4 Manokwari.
1: Iya baik, kakak Kartika apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat kok.
1: Iya. Kabarnya, sana? Kabarnya juga sehat alhamdulillah. Iya, Kak Kartika, mohon maaf sebelum kita lanjut ngobrol, ini kayaknya audionya suaranya agak kecil ya kak, dari sana ya kak ya.
2: Oh, audionya kecil ya kak.
1: Iya.
2: Apakah sudah
1: iya.
2: Oke ini kak?
1: Iya, sudah oke lah ya. Mudah-mudahan lancar ya siang hari ini menemani iya, pendengar di Suara Budaya Nusantara yang kali ini membahas mengenai makanan khas di Papua yaitu sagu ya kak ya. Bagaimana ya peran anak muda untuk melestarikan keberadaan sagu ini, makanan khas masyarakat di Papua. Nah, seperti apa obrolannya? Mungkin Kak Kartika bisa disounding dulu nih untuk line interaktif nanti di sela obrolan. Yang ingin bergabung bisa ke nomor berapa di sana, Kak?
2: Oke, Kak. Kalau di ingin bergabung nih
1: ya,
2: di 0812-9971
1: ya,
2: 04444.
1: Baik.
2: Empatnya tiga kali.
1: Iya, jadi silakan ya yang ingin bergabung bersama di sana dipanggilnya apa nih? Kalau kita kan Abang Empo, Kakak di sana ya?
2: Di sini bisa Kakak, bisa Mace.
1: Oke deh, kita panggil Mace aja boleh.
2: Boleh,
1: Empo. Biasanya dipanggil apa? Mace Tika, Mace Kartika atau apa?
2: Mace Kartika sih.
1: Oh, oke. Okay. Iya. Jadi silakan ya pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang mau ngobrol sama Mace Kartika dari RRI Perempat Manokwari dan juga narasumber di sana. Mace, sudah tersambung dengan narasumbernya, Mace?
2: Empo, kebetulan narasumbernya sedang perjalanan ke sini ya.
1: Oh baik, jadi kita masih menunggu ya.
2: Sebentar lagi sampai.
1: Baik kalau gitu. Ya, sambil menunggu narasumber di RRI Perempat Manokwari tiba di studio Perempat Manokwari, kita juga mengundang untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung siang hari ini. Kalau di sana sih udah sore ya, Mace ya.
2: Iya,
1: di Manokwari sudah sore ya, di sini sih masih siang nih.
2: Iya. Panasnya tetap sama sih.
1: Wah, iya kayaknya merata nih Mace ya. Jakarta juga luar biasa panasnya siang hari ini. Silakan bisa berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Anda pendengar untuk cuaca maupun yang lagi dalam perjalanan, lalu lintasnya seperti apa, bisa diupdate juga ya. Sambil berbicara mengenai makanan khas daerah. Kalau di Papua sagu ya, yang siang hari ini kita akan membahas bagaimana nih peran anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua di sana ya Mace ya. Nah ya, untuk yang ingin berkomentar juga silakan, atau ada yang mau kasih pertanyaan untuk narasumber di siang hari ini silakan. Untuk line interaktif udah kita bisa buka ya, line telepon 0213504510 untuk Jakarta. Yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124928. Mace, ini di Jakarta sudah ada yang nelfon nih. Boleh kita sapa Mace ya?
2: Boleh,
1: iya.
2: Langsung saja Mpok.
1: Baik, halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa, di mana?
3: Halo.
1: Halo, dengan Bapak siapa ini, di mana Pak?
3: Nur Tanjung di Padang.
1: Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
3: Nur Tanjung di Padang.
1: Pak Nur Tanjung di Padang ya Pak ya. Iya Pak Nur Tanjung, di Manokwari ada Mace Kartika, boleh disapa?
3: Ya sama, sorry Mace, Mace apa?
1: Kartika. Mace Kartika. Halo. Halo Pak Nur Tanjung. Iya, Bapak suaranya terputus-putus Pak. Halo Pak. Iya terputus sepertinya Pak Nur Tanjung. Bisa coba kembali ya, atau mau langsung ngobrol sama Mace Kartika sambil menunggu narasumber di sana juga silakan ya Mace ya. Bisa diulang Mace nomornya silakan.
2: Bisa sahabat budaya bergabung di 0812-9971-0444.
1: Ya. Silakan ya, bisa langsung bergabung di RRI Perempat Manokwari bersama Mace Kartika sambil kita menunggu narasumber yang hadir di studio Perempat Manokwari ya. Tapi Mace, kalau Mace sendiri gitu ya, melihat keberadaan dari sagu ini seperti apa Mace di sana?
2: Kalau sagu ini sangat erat kaitannya ya, Pak, dengan kehidupan di Papua ini. Jadi yeah, memang sagu ini setiap momen itu selalu ada gitu. Mau kita berkumpul-kumpul, kita bakar-bakar ikan, juga ada sagunya gitu.
1: Jadi sudah sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Papua gitu ya Mace ya. Sagu
2: ya,
1: ini ya.
2: Baik. Jadi memang ini Mpok, untuk cara makannya gitu kan khas ya dari sini.
1: Betul.
2: Dan itu yang harus dilestarikan juga sih, karena kan di sini perkembangan makanan-makanan yang hype gitu kan juga sudah masuk nih.
1: Oh,
2: jadi
1: ya,
2: harapannya memang sagu ini tetap dilestarikan dari generasi ke generasi nih, Pak.
1: Iya, betul. Karena yang tadi udah Ayah singgung juga, makanan-makanan modern juga udah mulai ini nih ya, mulai hadir di tengah masyarakat ya, Mace ya. Jangan sampai makanan khas Indonesia nih hilang gitu. Mace, ini ada yang bergabung lagi dari Jakarta, boleh kita sapa ya? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Yang.
1: Halo.
3: Halo.
1: Iya. Dengan Pak Nur Tanjung?
3: Iya.
1: Iya, tadi terputus Pak. Silakan Pak, bisa langsung saja apa yang ingin ditanya atau yang dikomentari Pak?
3: Di masaknya Pak, bagaimana sagu di sana?
1: Oh baik, cara mengolah sagu seperti apa untuk jadi makanan di Papua gitu ya Pak ya?
3: Di Padang ini kan juga ada sagu, cuma untuk kue ringan saja kan. Bukan untuk makanan. Bukan untuk makan pokok.
1: Iya. Itu aja Pak. Ada lagi? Ya. Itu saja ya.
3: Dia ini jadi makan pokok.
1: Iya. Bagaimana cara mengolahnya untuk jadi makanan pokok gitu ya Pak ya?
3: Iya.
1: Iya, baik kalau gitu. Terima kasih ya Pak Nur Tanjung ya.
3: Sama-sama.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace. Tadi ada tanya tuh, bagaimana katanya cara mengolah sagu sebagai makanan utama? Karena kalau di Padang, tadi Pak Nur Tanjung, beliau dari Padang bilang kalau di sana sagu dipergunakan untuk membuat kue-kue gitu. Kalau di Papua bagaimana cara menggunakan sagu, mengolah sagu jadi makanan gitu, makanan khas? Gimana Mace?
4: Sebenarnya kalau ini memang harus sama narsumnya langsung ya.
1: Iya benar-benar. Biar lebih ini ya.
4: Bidangnya ya.
1: Nah, baik nanti berarti dikumpulin dulu pertanyaannya nanti ya, sambil menunggu Kak Ruth Puadi narasumber di Perempat Manokwari siang hari ini yang akan hadir di studio Perempat Manokwari ya, Mace Kartika ya. Baik deh kalau gitu, Mace kita break lagu dulu ya. Sambil menunggu narasumber di RR Perempat Manokwari, tapi untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang tentunya ingin bergabung, silakan. Untuk line interaktif kita masih buka untuk Jakarta maupun Perempat Manokwari. Jadi silakan bisa bergabung setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih di Suara Budaya Nusantara, RRI Jakarta bersama RRI Manokwari di siang hari ini, untuk sore hari di Manokwari. Jakarta masih siang ya. Yang pasti menemani Anda pendengar Pro 4, kali ini bersama RRI Pro 4 Manokwari membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Tadi sudah ada pertanyaan dari Padang ya. Bapak Nur Tanjung yang tanya, bagaimana cara mengolah sagu sebagai makanan? Nanti dijawab langsung bersama narasumbernya ya. Tapi yang pasti di Land Interaktif Jakarta, kita juga masih mengundang untuk Anda maupun RRI Pro 4 Manokwari, di sana masih ada Mace Kartika. Silakan yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari maupun ingin bertanya gitu ya, walaupun nanti mungkin pertanyaannya kita tunggu yang jawab narasumbernya langsung ya. Kakak Kartika atau Mace Kartika masih di sana ya, Mace?
3: Masih.
2: Iya.
3: Kok ini iya. Sudah ada yang bergabung nih.
2: Oh, boleh. Silakan.
3: Telepon.
2: Iya, nih. Silakan Mace, kita sapa. Heeh.
3: Halo, selamat sore. Sore. Dengan siapa dan di mana? Iya, dengan Mace Kartika.
2: Mace, mohon maaf, suara penelponnya tidak masuk ke sini, Mace.
3: Oh, Pak Susanto. Susanto dari Pontianak. Boleh Pak Susanto, salam kenal Pak Susanto.
4: Nah, ini menjadi apa

0: saya ini orang Bani Sulawesi. Jadi pengolahannya itu kan beberapa daerah kan berbeda-beda makanan sagu, karena dua tempat saya ketemukan itu satu Kendari, kedua Sulawesi Tengah sendiri itu namanya Kabupaten Botoli-Toli. Itu pengolahannya masih berbeda-beda.
1: Betul.
0: Kalau di apa nih di daerah Sulawesi Tengah Kabupaten Buol itu, mereka itu menyebutnya itu boit. Boit itu terbuat dari sagu, sagu itu namanya karena tumbang.
1: Boit ya Pak.
0: Jadi boit namanya. Jadi itu masakannya itu dibikin lempeng, tapi di dalamnya ditaruh ikan.
1: Ditaruh
0: bumbu. Kalau untuk makanan seperti dimakan, diminum dengan kopi, makan minum pagi atau sore hari, itu ditaruh gula merah.
1: Oh, jadi ada versi manisnya juga ya Pak?
0: Iya. Nah, kemudian kalau lainnya itu biasa dibungkus, tapi sagunya masih basah gitu, jadi campur kelapa, terus dibungkus ya, dibungkus sama daunnya itu baru dipanggang. Nah, itu kalau di Sulawesi Tengah namanya somo. Nah, jadi bagi Kendari itu ada dua, jadi makan sinonggi itu seperti kita di Papua itu di Popeda, cuma dia itu dimakan sama sayur-sayuran, ikan-ikan dan lain-lain itu. Kalau umpamanya di Papua itu kan jatuh tawar itu ngirim, kan itu bagia apa masih ada tapi sekarang ini pasar tiga, cuma tiga tiga. Kemudian masih. Apa ya, kalau apa namanya itu yaitu pepeda itu kan biasa sudah. Kok di sini ada dipanggang juga, panggang ada di sama daunnya, ada juga dimasak yang bungkus sama daun pisang, ditaruh kacang di dalamnya, taruh gula merah. Jadi memang banyak cara pengolahannya kalau di daerah-daerah lain itu.
1: Jadi memang berbagai versi ya Pak ya. Jadi cara pengolahan papeda di Papua ya Pak ya?
0: Tadi. Oke lah, bagaimana kabarnya bagi ya? Masih ada. Oke. Selamat sore, Maci Kartika.
1: Baik, sore Bapak Susanto, terima kasih.
2: Iya, Maci di Jakarta kembali menyapa Maci, sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bu.
2: Iya, dengan siapa di mana ini Bu?
3: Dengan Ibu Tiara di Kendari, Bu.
2: Oke, Ibu Tiara di Kendari. Bagaimana Kendari, ya. Bu? Cuacanya di siang hari ini?
3: Oh, lagi panas di sini, Pak.
2: Panas ya. Iya. Baik, terima kasih untuk informasinya. Nah, untuk kali ini kita membahas mengenai sagu nih, Bunda Tiara atau Ibu Tiara bersama Mace Kartika di Manokwari. Ada yang ingin ditanya atau dikomentari kaitannya dengan sagu sebagai bahan makanan di sana?
3: Pertanyaan saya seperti begini, kalau masa ini masa itu sagu yang sebelum menjadi sagu atau baru mau dijadikan sagu itu topiknya Pak? Atau sudah jadi sagu mau sudah mau dikonsumsi seperti itu pembahasannya dan seperti sudah mau dibikin sinonggi atau mau dibikin sinole, kan banyak macam-macamnya jadinya itu sagu dibikin sinole. Oh, itu sinole itu yang campur kelapa itu terus kalau sinonggi kan dimakan dengan sayur ikan terus yang dicampur gula merah itu namanya kita di sini ongol-ongol. Seperti itu Bu ya, kita di sini di Kendari.
2: Baik kalau gitu. Terima kasih Bunda. Bunda Tiara, terima kasih ya.
3: Sama-sama. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace, ternyata di Kendari juga ada tuh makanan dengan bahan sagu ya Mace di sana
1: juga
2: ya.
1: Juga ya Pak ya.
2: Iya.
1: Ya mungkin di wilayah tengah dan wilayah timur ini memang sagu ini menjadi makanan yang sudah tidak asing ya bagi kehidupan teman-teman di sini ya, Mbok ya.
2: Betul. Iya. Baik, pertanyaan-pertanyaan tadi nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya ya, Mace ya.
1: Baik. Iya.
2: Di sana Mace,
1: narasumbernya belum
2: datang ya, juga. Belum sampai ya. Iya. Baik. Iya. Kita undang kembali untuk Anda yang ingin bergabung, silakan. Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah ditanya, nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya gitu. Macam narasumbernya boleh diinformasikan dulu, nanti dengan siapa kita akan ngobrol dan beliau ini siapa atau seperti apa, silakan.
1: Baik. Nanti kita akan ngobrol bersama pelaku usaha dan owner sagu bakar, yaitu Ibu Ruth Puadi.
2: Oh baik.
1: Jadi memang selain pelaku usaha juga owner dan yang memang membidangi hal ini ya, kok ya. Jadi memang mungkin nanti ada informasi yang menarik dari kakak Ruth Puadi ini.
2: Baik ya. Iya, nanti kita tanya langsung ya bersama narasumber di sana, ada Kak Ruth Puadi, owner dari sagu bakar ya. Iya. Baik, untuk Jakarta kembali kita sapa, ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Iya, terputus ya. Jadi silakan yang ingin bergabung, line telepon untuk Jakarta 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan silakan bisa ke 0812-1124928. Atau mau langsung bersama Mace Kartika di Perempat Manokwari juga boleh ya, Mace ya.
1: Boleh iya. Banget bisa sahabat budaya di 0812-9971-0444.
2: Iya, baik. Mace penasaran deh. Mace ini asli Papua atau seperti apa? Asli Manokwari atau? Oh,
1: saya perantau juga.
2: Oh. Dari mana asalnya, Mace?
1: Saya malah dari Jawa Tengah.
2: Wah. Saya masih ngambil tembok. Jauh ya.
1: Tidak bisa ditipu ya.
2: Dari Pulau Jawa ke Pulau Papua ya, Mace ya.
1: Iya,
2: nah, kalau Mace sendiri gimana? Boleh nggak sih cerita waktu pertama kali datang ke sana? Pasti kan adaptasi dong, ya kan? Dari
1: iya,
2: dari makanan juga pasti kan adaptasi gitu. Ini gimana kesan-kesannya, Mace, pas awal pindah ke Manokwari? Seperti apa?
1: Iya, jadi ada cerita sedikit ya, Mpok ya. Kalau di sini kan memang untuk pengenalan itu memang papeda dikasihnya. Jadi itu sagu dicampur dengan air yang mendidih. Nah, itu langsung digulung-gulung-gulung-gulung, nggak boleh putus sampai adonannya itu bagus. Nah, kalau kita sampai pas kita gulung-gulung itu putus, ya itu berarti adonannya nggak jadi.
2: Oh, gitu. Begitu.
1: Jadi memang memerlukan tenaga dan ini ya, Mpok harus setia juga, harus tetap tidak boleh terdistraksi gitu. Jadi harus menggulung sagu sampai jadi papeda.
2: Oh.
1: Nah, biasanya kita campur dengan kuah kuning ya, kuah ikan. Jadi dimakannya nanti kita ambil piring, digulung papedanya, ditaruh piring, disiram dengan
2: kue kuning gitu ya. Kuah kuning gitu ya. Oke, jadi nggak boleh sampai putus ya pada saat dia gulung si papeda itu, nggak boleh putus ya, Mace ya.
1: Nggak boleh putus. Oh. Jadi kalau semisal terputus nih, nanti teksturnya tuh tidak bagus.
2: Oh.
1: Jadi kayak gimana ya, Pak ya? Kayak kita lagi nyampurin tepung ke telur gitu kan ya.
2: Iya.
1: Jadi nanti kalau terputus nih ada yang menggumpal, nah itu kurang enak.
2: Oke, okay. Berarti ini butuh butuh ini ya, butuh teknik khusus ya. Jadi butuh keahlian ya. Awalnya gimana, Mace? Kan maksudnya itu kan suatu hal yang baru ya. Kalau kamu sendiri gimana awalnya?
1: Awalnya tuh sebenarnya kayak, waduh ini bisa nggak ya gitu. Ternyata memang papeda ini bikin adem di perut sih. Jadi kalau semisal punya mah atau GERD gitu, cocok sih, Pok. Karena
2: ya,
1: ini dia tuh kalau sudah turun ke perut adem sekali. Jadi beda sama nasi ya, Pok ya. Nasi kan langsung kita mungkin gulanya juga banyak ya. Kalau di nasi, kalau papeda tuh enggak. Jadinya dan itu hampir setiap momen ikan bakar pun juga pakainya papeda. Kita mau kumpul-kumpul di pantai, mau bakar ikan juga tinggal bawa sagu, air mendidih sudah jadi
2: ya. Wah, kalau dilihat dari apa namanya cara membuatnya cukup simpel ya Mace ya, hanya membutuhkan air panas saja kan, setelah itu diaduk-aduk gitu kan. Iya.
1: Cukup simpel tapi memang ini itu tadi melelahkan kalau kita harus punya tenaga yang ekstra ini.
2: Gitu. Iya. Baik, ini menarik ya. Mungkin juga ada yang pernah punya pengalaman kayak Mace Kartika, maksudnya bukan orang asli di apa namanya di Papua, di Manokwari, tapi harus beradaptasi ketika sampai di sana ya Mace dengan makanan khasnya gitu. Tapi sejauh ini gimana? Udah cocok? Udah oke?
1: Sudah oke karena di sini. Makanan sehat malah.
2: Mantap.
1: Dan itu pasti biasanya di combine sama sayur pepaya, daun pepaya. Jadinya ada hint pahitnya.
2: Iya.
1: Ikannya, dan di sini ikannya tuh seger banget.
2: Iya.
1: Beda sama di Jawa. Kalau di Jawa kan harus ibarat kata nih ini ya, Mpok, mati berkali-kali.
2: Iya. Jadi kalau di sana ikannya segar ya. Iya.
1: Segar. Jadi rasanya tuh ikannya manis.
2: Iya. Baik, Mace, ini kita ada yang mau ngobrol lagi nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya.
4: Sama Po Tiara ya.
2: Po Nana nih.
4: Oh, Po Nana.
2: Abah Kusna, iya.
4: Iya.
2: Ada Abah Kusna di Jakarta, di Manokwari ada Mace Kartika, Abah Kusna.
4: Mace itu empo ya?
2: Mace itu lebih ke ibu ya, Mace ya?
1: Mace itu ibu ya?
2: Ibu.
4: Itu emang Papua semua begitu ya, seperti di Jayapura juga Mace juga ya. Panggilannya. Gitu.
1: Iya, betul, Pak.
2: Iya.
4: Berarti udah populer di daerah, udah diumumkan gitu ya.
2: Iya, emang
4: udah jadi umum gitu.
2: Iya, emang udah panggilan di sana. Apa nih, Bah, yang mau dikomentari kaitannya dengan sagu
4: ini,
2: makanan?
4: Oh ya, kalau masalah sagu mah memang di Ambon juga kan ada kan, di daerah timur itu kan ya masakan juga. Abah juga pernah dengar ini kayak begini gitu ya. Cuman yang Abah mau tanya satu nih. Abah pengalaman di sono dulu di pegunungan ya.
2: Pegunungan mana, Bah?
4: Wamena sana, Wamena.
2: Tadi Wamena, oke.
4: Itu bukan sagunya yang Abah tanya. Ada ulat sagunya itu dimakan tuh.
2: Makan ulat sagu.
4: Apa di situ di Manokwari juga ada itu masalah seperti gitu. Kalau nggak salah juga daerah Asmat juga ada itu ulat sagu itu. Dimakan itu ulatnya emang gede-gede sih, Po.
2: Dan itu emang makanan di sana ya gitu, Bah. Hari-hari.
4: Kalau kayak di sini tuh barangkali ada yang namanya seperti itu loh. Rinyuh tuh apa? Laron ya. Laron tuh kan ada induknya tuh gede itu. Nah, itu kayak gitu tuh. Nah, yang Abah mau tanyain tuh apa ada itu yang ulat sagunya tuh ada ulatnya juga, apakah itu juga ada yang ada diolah, pernah diolah? Kalau sana sih yang dimakan tuh, Po, di daerah sana.
2: Iya.
4: Abah tahu tuh.
2: Iya, itu baik. Aja, itu Po. Aja ya, Bah.
4: Kalau masakan sagu mah sering Abah juga udah pernah nyobain juga yang diginiin gino ini.
2: Oke deh, terima kasih Bah Kusna untuk
4: pertanyaannya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, ini nanti narasumbernya lagi nih yang jawab ya, Mace ya.
1: Iya.
2: Oke.
1: Memang info dari teman-teman yang sudah lama di sini memang kalau di Manokwari ini sagunya ini dimasak dengan saus, Mpok. Jadi memang ada ulat sagu itu memang ada. Cuma nanti mungkin lebih detailnya bersama Ibu Ruth saja ya.
2: Oh iya, benar. Yang lebih paham ya, Mace ya.
1: Iya, betul.
2: Apakah Ibu Ruth masih ini masih dalam perjalanan?
1: Iya,
2: masih dalam perjalanan ya.
1: Ada halangan sedikit, jadi ini sudah OTW.
2: Oh baik ya, kita tunggu ya. Mace, ini ada penelpon lagi nih dari Jakarta nih ya, line interaktifnya Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Pak Nana. Iya.
2: Bang Leman di Tanggamu Selampung,
5: iya,
2: silakan Bang Leman.
5: Tanggamu Selampung, Pak Nana.
2: Apa ya,
5: halo, Mace
2: Kartika.
5: Dewi Astutia.
2: Lengkap banget ya.
5: Iya, hebat tadi baca di lihat wajahnya lah tuh,
2: lagi nonton nih, lagi nonton nih.
5: Iya, nonton.
2: Apa nih bang, apa?
5: Semua dua-duanya. Ya oke, Mbok. Mati itu kalau di sini tuh Bibi.
2: Oh gitu.
5: Ibu Dewi, Mbak Dewi. Mati Dewi.
2: Ya udah.
5: Bibi mati kalau emak ibu.
2: Iya, apa mau yang dikomentarin nih kaitannya dengan tema kita?
5: Iya. Pon Mati Dewi. Kaku kan. Ini tuh kan ada tuh namanya apa tuh namanya tuh yang dijual keliling-keliling itu tuh. Namanya Acik, ya? Lupa saya tadi itu apa ya? Papeda itu sagu dibuat tapi dijual di keliling-keliling itu dengan mamang-mamang itu, mamang keliling sekolahan anak SD gitu, apakah sama gitu, dan juga apakah di Papua sana itu nggak makan nasi gitu. Itu saja Ponana. Mati Dewi, makasih. Baik. Selamat siang.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah papeda yang ada di Papua atau di Manokwari sama dengan papeda cemilan yang dijual buat anak-anak? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu kedua, apakah di sana memang benar-benar nggak makan nasi gitu loh, hanya sagu saja atau seperti apa? Iya, gimana kalau dari Mace Kartika, mungkin ada yang bertanggung sedikit sepengetahuan Mace gimana?
1: Kalau papeda yang dijual di luar Pulau Papua yang keliling gitu itu kalau saya ya, Mbak, itu rasanya berbeda sih.
2: Oh beda, beda ya.
1: Beda, beda. Mungkin kalau lidah kita nih, kalau di Jawa ini aci sih, Mbak.
2: Iya.
1: Kalau di sini tuh memang sagu, dari sagu. Jadi memang dari tekstur juga beda. Mungkin yang menyamakannya adalah molor-molor ya, Mbak ya.
2: Kenyal gitu ya.
1: Iya, gitu. Jadinya itu, tapi nanti mungkin Ibu Ruth juga bisa menjelaskan apakah ada perbedaan antara aci dan sagu gitu
2: Baik. Ya, nanti langsung jawab sama narasumber. Mudah-mudahan narasumbernya segera tiba ya. Jadi kita bisa langsung ngobrol gitu ya, Mace ya. Baik. Mace, ini juga ada WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Ini rame siang hari ini ya. Saya sayang banget nih Ibu Ruth belum sampai nih ya. Padahal ramai banget ini yang bergabung. Ada Mas Orik di Jember punya pertanyaan seperti ini. Mbak Ita, Ponana, Ibu Ruth katanya begini, sepengetahuan Ibu Ruth, adakah lahan persawahan di sekitaran Manokwari atau Papua Barat meskipun tidak seluas Pulau Jawa? Kemudian ada olahan sagu dalam bentuk apa saja yang dijual di sana? Terakhir, adakah UMKM yang menjual atau menjajakan olahan sagu di sana? Gitu, Mace, silakan nanti bisa ditanyakan ya. Mohon dicatat ya, Mace ya, pertanyaannya. Siap. Nanti bisa langsung tanya ke Bu Ruth kalau Bu Ruth sampai di sana ya. Iya, baik. Nah, ini pembahasan mengenai sagu sebagai makanan pokok di masyarakat Papua memang pasti udah nggak asing ya, Mace ya, di masyarakat Indonesia gitu. Karena memang saudara kita, teman-teman kita di timur Indonesia pasti mengkonsumsi sagu gitu sebagai makanan utama gitu. Cuma tadi ada pertanyaan Bang Leman, emang bener-bener sagu aja nih yang dimakan gitu? Gak ada nasi sebutir pun gitu. Kalau Mace sendiri gimana, Mace?
1: Daerah memang penasaran soal itu ya, Mpok. Tapi memang di sini tentu ada, masih ada nasi.
2: Oh, tentu ada nasi juga ada di sana.
1: Masih ada nasi.
2: Oke.
1: Jadi memang tapi memang ada beberapa momen nih kayak kalau nggak papeda tuh kurang nendang gitu.
2: Ya nggak usah jauh-jauh deh, Mace, mungkin kayak kita aja nih yang tinggal di Pulau Jawa ya, ya kan, misalnya kita udah biasa makan nasi nih, Mace ya, terus ada jagung misalnya ya, atau kentang goreng, tetap aja kurang nendang gitu. Tetap dicari nasi gitu ya, Mace ya. Kayak gitu ya.
1: Nasi. Belum makan nasi, belum kenyang kalau belum makan nasi begitu.
2: Ya kurang lebih seperti itulah gitu ya.
1: Betul.
2: Iya, baik. Ya, Mace, kita break satu lagu lagi ya. Setelah itu kita bergabung, mudah-mudahan Bu Ruth sudah sampai ya. Ataupun kalau nanti belum sampai, boleh kita nanti mungkin via telepon aja bisa. Ya, kita break satu lagu dulu ya, Mace ya. Setelah itu kembali lagi menyapa, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Manokwari, dan di sana masih bersama Mace Kartika, dan sudah hadir narasumber pada kesempatan kali ini di RRI Perempat Manokwari ada Kakak Ruth ya, pemilik dari Sagu Bakar, pegiat UMKM yang ada di sana. Seperti apa nih keberadaan sagu sebagai makanan khas tradisi masyarakat Papua di generasi muda saat ini? Halo, selamat sore untuk waktu Indonesia bagian timur ya, Kak Ruth. Halo, Mace.
2: Iya sih.
1: Iya, Mace Kartika.
2: Halo, iya Mbok.
1: Iya, kita langsung mulai ngobrol bersama Kak Ruth di sana ya.
2: Iya, langsung saja dengan gudang pertanyaan tadi ya Mbok ya.
1: Iya, Kak Ruth, salam kenal dari Jakarta Kakak. Iya, Kak Ruth, ini dari tadi sudah banyak yang punya pertanyaan nih Kak Ruth ya. Ada yang dari Padang, Pontianak, Kendari, Jakarta, Tanggamus, Lampung. Bahkan ini juga ada WhatsApp baru nih, Mace Kartika, dari Tabanan Bali nih. Ada Bapak Arya atau Beli Arya yang tanya, katanya bagaimana cara untuk mengolah pengolahan sagu sampai siap untuk dimasak, memerlukan waktu berapa lama katanya. Lalu makanan dengan menu sagu, kira-kira lauk apa yang paling populer? Nah, tadi sebenarnya udah di spill sedikit sama Mace Kartika ya. Kayak tadi apa? Ikan kuah kuning gitu ya salah satunya ya. Yeah. Lauk yang cocok ya, yang biasa dipadukan dengan olahan sagu gitu, masakan sagu. Nah, mungkin bisa langsung dimulai saja obrolan di siang hari ini bersama Kak Ruth di sana dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan dari pendengar. Silakan Mace Kartika.
2: Baik, terima kasih Mpok. Selamat sore Kakak Ruth. Kakak Ruth, ini tadi tuh sudah banyak banget yang menanyakan nih. Mungkin penasaran ya Kakak Ruth tentang di Papua ini kan memang sagu ini terkenal sekali. Nah, ini dari Padang, dari Pontianak, dari Kendari, dan dari Tabanan, ini memiliki pertanyaan yang sama nih Kak Ruth. Bagaimana sih cara mengolah sagu ini di Papua untuk menjadi makanan pokok dan membutuhkan waktu berapa lama, serta ini tuh papeda atau sagu ini cocok enggak atau cocok untuk lauk apa aja gitu. Mungkin bisa dijelaskan Kak Ruth.
3: Kalau untuk prosesnya tuh dari tokok sampai apa, untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu itu, kalau paling tinggi 1 minggu untuk tokok sagunya itu, untuk rendam lagi kan proses apa untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu yang putih itu sagu itu paling tinggi 1 minggu. Terus untuk jadi sagu yang di forno paling tinggi kita jemur 2-3 hari, kalau tergantung cuaca. Kalau cuaca juga.
2: Kalau cuacanya lagi panas begini,
3: itu 1 hari saja sudah
2: jadi. 11 harian atau berarti
3: tidak sampai 2 hari.
2: Oh, tidak sampai 2 hari.
3: 1 hari saja sudah kering, langsung kita ayak baru bakar.
2: Nah, kalau untuk mengolahnya, tadi kan penasaran nih Kakak Ruth, bagaimana sih cara mengolah sagu menjadi papeda? Tadi kan saya sudah spill sedikit, mungkin ada tambahan. Bagaimana sih Kakak Ruth untuk mengolah sagu menjadi papeda yang enak, yang adonannya pas begitu?
3: Ya, kalau untuk papeda ya tergantung, kembali juga kadang ke sagunya. Kalau sagunya bagus, berarti papedanya juga bagus.
2: Nah, itu
1: iya, baik, terputus ya bersama RRI Perempat Manokwari. Iya, di sana tadi sudah ada sedikit obrolan bersama Ruth Puadi ya, yaitu owner dari Sagu Bakar.
2: Kak Ruth, jadi di Sulawesi itu juga banyak olahan sagu. Nah, kalau di Papua ini, apakah ada variasi olahan sagu selain papeda?
3: Kalau untuk sagu, selain papeda ada bikin sagu korna, sagu bungkus yang dengan daun, ada sagu kacang juga. Yang bungkus dengan daun juga.
2: Oh, itu rasanya manis kah atau
3: tergantung yang buat.
2: Oh, tergantung yang buat ya. Oke. Jadi kalau tadi kan kita sudah membahas step-step untuk pengolahan dari sagu menjadi papeda dan variasi olahan sagu. Nah, kalau tadi ada bapak dari abah ya, ada abah yang menanyakan beliau pernah tinggal di pegunungan Bangenan. Ada ulat sagu. Nah, abah ini penasaran apakah di Manokwari ini juga ada ulat sagu dan apakah dikonsumsi juga dan bagaimana cara mengolahnya nih Kakak Ruth?
3: Kalau untuk ulat sagu biasa kita tusuk jadi sate, baru bakar, baru tinggal makan. Ada juga yang makan mentah.
2: Oh, jadi ulat sagu. Ada yang makan mentah, iya. Ada yang dibakar. Iya. Nah, kalau makan mentah itu rasanya bagaimana nih Kakak?
3: Rasanya gurih.
2: Oh, gurih. Iya. Kalau untuk yang bakar ya
3: sama juga
2: gurih rasanya. Tapi ada rasa-rasa bakarannya bakar, begitu iya, ya Kak. Bakarnya. Nah, kalau di sini kan sagu ini memang khas sekali ya Kak ya. Iya. Di luar pulau ini memang di luar Papua ini ada yang jual papeda. Tapi bahan bakunya bukan dari sagu Kak, dari aci. Nah, mungkin Kak Ruth bisa membedakan apakah papeda yang di Papua dengan papeda yang dijual di luar sana itu sama atau apa beda nih Kak?
3: Tidak beda, sama. Rasanya saja yang bisa tahu kalau ini dari tepung atau dari apa, biasa dari sagu apa kasbi juga kan. Jadi bisa rasanya dari rasanya.
2: Jadi ini memang beda ya iya. Kak Ruth. Jadi memang dari kualitasnya juga beda. Pengolahannya juga beda ya. Dari awalnya juga ya, ya. Kak Ruth.
3: Nah. Untuk pengolahannya sama dari semua pakai air juga, misalnya untuk lada. Jadi kalau aci kan juga disiram dengan air sama dia pengolahannya. Cuma rasanya
2: sih. Oh, rasanya beda. Ya. Tetapi beda ya Kak Ruth. Ya. Yang asli hanya di sini. Ya. Nah, kalau di sini Kak Ruth, mungkin adakah lahan persawahan, karena banyak juga teman-teman yang menanyakan apakah di Papua ini tidak makan nasi? Apakah hanya sagu saja? Nah, apakah ada lahan persawahan dan mungkin ada variasi olahan selain menjadikan sagu ini jadi papeda? Mungkin ada yang kue sagu ya?
3: Iya, kue kering.
2: Iya, kue ya. Kering gitu. Kalau di sini masih ada sawah kan ya, Kak ya? Masih ada sawah, tapi memang papeda ini tidak bisa ditinggalkan ya.
3: Itu makanan ciri khas orang Papua.
2: Betul. Nah, jadi tadi tuh juga ada yang menanyakan, papeda ini cocoknya dikombinasikan dengan lauk-pauk apa ya Kakak Ruth?
3: Kebanyakan dengan ikan kuah kuning
2: dan sayur
3: kangkung.
2: Sayur kangkung ya. Oh iya. Kalau pengolahan ini kan Kakak Ruth kan sebagai owner sagu bakar nih. Nah, apa saja sih yang Kakak jual di sagu bakar milik Kakak ini? Apakah ada variasi banyak atau cuma ada ciri khasnya gitu?
3: Cuma sagu gula merah aja yang kita sering jual.
2: Oh, paling sagu gula merah. Iya. Jadi memang itu kalau pengolahannya bagaimana Kak?
3: Sagunya dijemur, kering, terus diayak lagi
2: sampai halus.
3: Ya, sampai halus. Habis itu baru dicampur dengan kelapa, terus panaskan forno baru kita bakar.
2: Dan dicampur dengan gula merah tadi ya. Nah, kalau untuk Kakak Ruth sendiri, ini kan pelanggannya ini kebanyakan dari orang tua, anak muda, atau semua usia nih Kakak?
3: Semua usia.
2: Nah, kalau Kakak Ruth ini mengenalkan olahan sagu ini kepada generasi muda ini, biasanya bagaimana Kak? Apakah mengikuti seumpama ada acara kita ikut berjualan di situ, atau seperti Kakak Ruth ada yang mewawancarai gitu di rumahnya gitu?
3: Kalau untuk ini sering ikut UMKM.
2: Oh, sering.
3: Apa pameran?
2: Oh, pameran ya. Juga ikut. Nah, pernahkah Kak Ruth ini mengikuti pameran di luar Papua?
3: Untuk luar Papua sementara saya belum pernah ikut, kalau mama sudah.
2: Oh, jadi tapi ini memang dari generasi sebelum Kakak Ruth juga sudah ada
3: orang tua.
2: Oh, ya. Orang tua juga ini. Oke, baik. Kalau UMKM ini Kakak Ruth di sini yang menjual sagu dengan berbagai variasi ini apakah banyak Kak?
3: Sementara kita yang buat sagu semua tergantung mama-mama, yang lain juga semua masih sama. Olahannya cuma dari buat sagu forna, gula merah.
2: Oh begitu, jadi memang banyak juga tapi mungkin beda tangan beda rasa ya Kak Ruth. Nah, Kalau untuk pengolahan tadi sudah, kalau waktunya ini kira-kira berapa lama nih Kakak Ruth untuk bisa menjadikan sagu menjadi makanan?
3: Kalau untuk yang kita punya sagu korna, tergantung bakar batunya juga, apa kornanya juga.
2: Itu dibakarnya pakai,
3: iya, pakai api.
2: Api dari arang atau dari kelapa?
3: Dari kayu.
2: Oh, dari kayu. Jadi ada aroma-aroma kayunya juga. Apakah kayunya harus khusus atau bebas saja?
3: Cuma khusus.
2: Oh, kadang ada khusus.
3: Kayu, ya.
2: Kayunya apa nih Kakak Ruth?
3: Kayu matoa atau kayu besi, kayak yang biasa sering kita bilang kayu besi. Kalau barangnya bagus.
2: Jadi memang juga ada treatment tersendiri ya Kakak Ruth. Nah, kalau menurut Kakak Ruth ini, seberapa penting nih Pak Kak posisi sagu dalam kehidupan masyarakat Papua nih Kak, baik dari sisi budaya maupun ketahanan pangan nih Pak Kak?
3: Sangat penting sekali untuk kita masyarakat.
2: Jadi memang harus dilestarikan ya Kak ya. Nah, menurut Kakak Ruth ini dengan makanan yang semakin beragam yang masuk di Papua ini, seperti jajanan-jajanan yang sekarang banyak sekali ini, bagaimana ya Kak ya cara kita tetap melestarikan sagu ini biar dikenal oleh masyarakat luas dan tentunya anak muda?
3: Berarti harus pakai media digital lagi untuk memperkenalkan.
2: Jadi mengikuti perkembangan ya, zaman ya Kak ya. Nah, kalau menurut Kakak Ruth nih, minat masyarakat khususnya generasi muda nih terhadap konsumsi sagu ini, apakah sudah cukup tinggi dari tahun ke tahun atau malah mengalami penurunan nih Kakak?
3: Cukup tinggi.
2: Cukup tinggi ya. Karena tadi ya Kak, ya. Variasi olahannya juga mengikuti perkembangan zaman, ada yang kita dicampur variasinya manis ya. Begitu ya Kak ya. Nah, kalau tantangan terbesarnya nih Kakak Ruth, adakah nih Kakak Ruth, selama Kakak Ruth ini menjadi owner sagu bakar, ada tantangan terbesar kah yang pernah dialami Kakak Ruth?
3: Ya, banyak, sangat. Itu terutama dari bahan bakunya sagu.
2: Oh, dari sagunya. Walaupun di sini sumber sagunya ya Kak ya? Ya,
3: kalau kita di khususnya Manokwari kan memang tidak ada pohon sagu.
2: Oh, jadinya Kak?
3: Kita ambil dari serui, dari wasior.
2: Jadi mungkin karena terkendala jarak juga ya Kak ya. Nah, apakah sagu-sagu Kakak Ruth kan tadi dari Wasior sama Serui, pernah enggak Kak ngambil dari lokasi lain?
3: Sejauh ini belum.
2: Karena memang sudah langganannya di situ ya Kak. Apakah ada ciri khasnya sendiri Kak atau sama saja rasanya?
3: Sama saja.
2: Sama saja ya. Nah, kalau tadi Kakak Ruth sudah membahas soal kita harus mengikuti perkembangan digital nih Kak. Seperti apa nih Kak, generasi muda memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan apakah suatu budaya ini akan terus hidup atau justru perlahan ditinggalkan? Apakah generasi muda juga harus ikut melestarikan melalui sosmed gitu ya? Jadi memang harus. Kita harus mengajak generasi muda untuk kita harus bangga nih sagu ini harus ada.
3: Iya, ya,
2: harus diperkenalkan. Jadi tidak hanya di Papua saja ya Kakak Ruth, karena memang sagu ini tadi juga teman-teman dari Sulawesi, dari Ambon kan ternyata sagu itu juga ada di sana. Jadi memang kita tidak boleh untuk meninggalkan itu ya Kakak Ruth.
1: Iya, baik. Kak Ruth dan juga Mbak Jekartika, waktu sudah mau mendekati jam 14 waktu Indonesia Barat.
2: Tidak terasa
1: ya. Tapi yang pasti terima kasih untuk obrolan siang hari ini di kesempatan kali ini ya. Mungkin bisa dikasih tahu juga nih dari Kak Ruth, Instagram atau sosial media yang dimiliki apa nih yang bisa kita lihat untuk sagu bakarnya. Ada enggak Kak Ruth?
3: Ada.
1: Ada, apa Kak Ruth? Ya. Instagram atau Facebook?
3: Di Facebook Ruth Puadi, Ruth Puadi. Kalau di IG Ruth Puadi.
1: Oh,
3: kalau
1: baik.
3: Di TikTok Dewi Kis.
1: Iya.
2: Dewi Kis.
1: Iya. Baik kalau gitu nanti kita cari tahu deh ya seperti apa sagu bakarnya Kak Ruth ya. Baik, terima kasih Mbak Cekartika. Kak Ruth sudah hadir di Studio Pro 4 Manokwari, terima kasih ya. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya Mbak Cekartika dan juga Kak Ruth. Salam sehat dan sukses selalu. Ya,
2: salam Po.
1: Itu dia Bapak pendengar Pro 4 di Suru Santara, obrolan di kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Manokwari.

Depok sebanyak 332 peserta mengikuti tahapan awal seleksi yang dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Ali Murtado di Ruang Antasari Kantor Wali Kota setempat. Ajang tahunan yang diselenggarakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini kembali menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan potensi, wawasan, serta kepedulian mereka terhadap budaya dan juga pembangunan Jakarta. Menurutnya, langkah awal yang diambil para peserta adalah modal penting untuk meraih berbagai peluang di masa depan sekaligus berkontribusi bagi kemajuan Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, memperingati bulan Bung Karno, Pemkot Surabaya menggelar pameran bertajuk Aku Arek Surabaya. Tujuannya untuk menghidupkan kembali jejak sejarah presiden pertama di Kota Pahlawan. Pameran Aku Arek Surabaya digelar di tanggal 6 hingga 19 Juni 2026 di Basement Alun-Alun Surabaya. Kepala UPTD Museum dan Gedung Seni Balai Budaya Kota Surabaya, Saidatul Ma'munah, mengatakan pameran dirancang untuk menghadirkan kembali kisah Bung Karno dari sudut pandang yang lebih dekat dengan masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

0: Tanya juga selalu update dan anti hoax.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
2: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Mekaten Pawarto Enggal.
1: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

Air Terjun Juyuk Maung merupakan destinasi wisata alam unggulan di Kabupaten Lahat. Menawarkan pesona air terjun indah yang jatuh di antara dinding tebing hijau. Dengan suasana hutan yang masih sangat alami, Anda juga dapat menikmati udara yang sejuk dan suara gemuruh air yang menenangkan. Keindahan alamnya yang masih asri menjadikan tempat ini sempurna untuk melepas penat.

Makanan khas Kabupaten Lahat, salah satunya adalah pindang patin. Hidangan ini sangat istimewa karena terbuat dari ikan sungai segar yang dimasak dengan perpaduan bumbu rempah, nanas, dan daun kemangi sehingga menghasilkan rasa asam pedas yang segar. Berbeda dengan olahan ikan pada umumnya, pindang khas Lahat memiliki cita rasa kuah yang khas dan aroma yang sangat menggugah.

Oleh-oleh khas Kabupaten Lahat, salah satunya adalah keripik gadung. Produk ini menjadi salah satu camilan khas daerah ini karena terbuat dari umbi gadung pilihan yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan tekstur yang sangat renyah dan rasa gurih yang alami. Kabupaten Lahat merupakan salah satu daerah yang masih melestarikan pengolahan camilan tradisional. Keripik ini menjadi oleh-oleh favorit karena kualitasnya yang terjamin dan diproses secara teliti.

0: pas jam gangsal ulas. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Senin 8 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Malang memperkuat komitmennya dalam menjalin perlindungan, maksud kami menjamin perlindungan kesehatan warga yang merata dan berkelanjutan. Langkah ini diwujudkan melalui penguatan strategi rekrutmen serta reaktivasi peserta jaminan kesehatan nasional atau JKN guna mendorong capaian Universal Health Coverage atau UHC yang lebih berkualitas di wilayah Kabupaten Malang. UHC bukan sekedar tingginya angka kepesertaan, tetapi juga memastikan setiap peserta tetap aktif, terlindungi, dan dapat mengakses layanan kesehatan secara optimal ketika dibutuhkan. Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Malang, Dr. Insinyur Budiar, MSI, saat membuka forum komunikasi implementasi strategi penguatan rekrutmen dan reaktivasi peserta UHC di Singosari pada Senin 8 Juni 2026. Menurut Budiar, tantangan utama yang dihadapi saat ini bukan lagi sekedar menjaring masyarakat yang belum terdaftar, melainkan bagaimana menjaga status keaktifan masyarakat yang sudah tercatat sebagai peserta JKN. Perubahan status pekerjaan, dinamika sosial ekonomi hingga kendala administrasi seringkali menjadi faktor pemicu kepesertaan menjadi tidak aktif. Oleh karena itu, melalui forum yang dihadiri oleh BPJS Kesehatan Cabang Utama Malang dan seluruh pemangku kepentingan ini, Pemkab Malang mendorong aksi kolaboratif yang konkret. Strategi yang ditekankan meliputi pemutakhiran data berkala, optimalisasi peran perangkat desa hingga kecamatan, serta perluasan edukasi kepada masyarakat. Budiar berharap sinergi yang kuat ini dapat melahirkan rekomendasi yang terukur dan implementatif demi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarta Enggal, perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 16. Surup Suryo, perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
4: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
3: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
4: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone keluaran terbaru ya.
3: Boleh, besok kita belanja.
5: Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
4: Ojek,
3: kenapa sayang?
4: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
3: Siapa?
4: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
3: Jangan dong, please.
6: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.
7: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
8: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
9: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
8: Lestarining budaya adamel raraketing Nuswantoro wasan.

Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Halo, selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Untuk kesempatan hari ini, edisi Senin, lembar ke-8 bulan Juni 2026, jumpa lagi sama saya, Bude yang cantik dewe versi anaknya Bude, dalam program request lagu dangdut goyang senggol. Makin digoyang, makin asyik. Oke, selama 2x60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan lagu-lagu favorit ya. Jadi seperti biasa, yang pengen dengerin lagu favoritnya, lagu kesukaannya, boleh banget langsung saja nanti boleh menghubungi saya di line WhatsApp 081-3569-1053 atau di telepon kami 0341-404-504. Oke, dan untuk sore hari ini kita juga live streaming di TikTok RRI Malang ya. Terima kasih, yang pengen dengerin juga boleh langsung di kolom komentar.

0: sore dinosaur ya. Yes, Pak Puput. Siapa Pak Puput? Pak Puput ini juga salah satu pegawai RRI Malang. Beliaunya sudah pensiun. Sehat selalu ya Pak Puput ya. Terima kasih banyak. Dan juga ada siapa ini? Pak Suranto. Iya benar ya. Oh, Pak Susanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga yang sudah mengirimkan pesan saya, Bu Riatin. Selamat sore Bu Riatin. Ini pendengar setia saya ya, untuk di Pro4 RRI Malang. Langsung, belum saya kasih tembang pembuka, sudah langsung ada yang gabung. Ini dia Bu Sri Utami. Halo, selamat sore Goyang Senggol. Makin digoyang.
1: Halo, selamat sore Goyang Senggol.
0: Makin digoyang.
1: Makin digoyang, makin asik.
0: Oke, terima kasih. Bu, apa kabar sore hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik ya Bu ya. Oke, alhamdulillah kalau seperti itu. Sore hari ini pengen dengerin lagu apa Bu?
1: Jaluk diuncalkan ya.
0: Kenapa Bu?
1: Lagunya jaluk diuncalkan ini.
0: Lagunya minta
1: diuncalkan dari genteng.
0: Lagunya mau minta lagu apa Bu?
1: Aku mau lagunya Elvi Sukaesih.
0: Judulnya?
1: Tiada Guna.
0: Aku tak
1: bagi jalan ya.
0: Boleh langsung Ibu.
1: Iya. Lo ngaku-ngaku ke paku kudu melayu nang jaba iki.
0: Iya betul, jangan terlalu dekat Ibu, ya.
1: Wis wadono rajune tak duwe dul genteng.
0: Oke, langsung Ibu.
1: Langsung Bunda Riatin. Bu Miatun.

0: atas genteng.
1: Oke, langsung Ibu.
0: Ya wis, langsung ya. Mas opo sing wis. Terus Mami Ati. Terus Pak Sarii, Mas Haris, Pak Bojes, Mas Aceng yang di Kalimantan. Pak Bambang, Pak Eko, Pak Widi, Bu Widi. Banyak gak apa-apa?
1: Ya boleh, langsung lanjut. Yang penting gak sampai 100.
0: Bu Marlina, Bu Yatemi, Bunda Sofia, Pak Grandong, Mas Suryanto, Mbak Gita. Sudah itu aja. Lagunya tak tunggu ya, Bude.
1: Oke, Bu. Ditunggu ya.
0: Selamat sore.
1: Terima kasih. Selamat sore.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bu Riatin yang menyusul. Assalamualaikum. Selamat sore. Goyang senggol.
2: Goyang senggol.
1: Makin digoyang.
2: Makin digoyak, makin asik.
1: Oke, apa kabar Ibu? Sehat?
2: Sehat, oke. Tambah cantik aja.
1: Terima kasih.
2: Seperti penyiarnya.
1: Alhamdulillah, penyiar Ibu.
2: Ibu Deme, yang cantik itu loh idolaku, penyiar idolaku yang
1: terima
2: cantik.
1: Terima kasih. Ibu,
2: sekeluarga sehat-sehat ya.
1: Iya, amin. Ibu sore hari ini pengen dengerin lagu apa, Bu?
2: Dinda Bestari, lagunya Dinda Bestari.
1: Dinda ada? Bestari, oke. Salamnya buat siapa, Bu?
2: Salamnya tadi Ibu Sri Purnomo, wajar nuwun singgalanipun. Bu Anggi, cepat sembuh Bu Anggi, jangan lupa ya tiap hari konir madu dan gedang gajah digodok dimakan satu-satu. Sore satu, siang satu, malam satu ya, jangan lupa nanti sembuh. Okay. Tetangga saya sudah bilang itu sudah sembuh loh Bu Anggi.
1: Oke.
2: Okay, Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Sri Gati. Ayo Bu Sri Gati, tante nih. Bu Devi yang mengharap Bu Sri Purnomo tadi ya, Bu Sri Ponco, Bu Sri Yana, Bu Sri Utami. Jadi ini akil ya. Bu Pandan, ayo Bu Pandan tak ente nih. Bu Widi, Pak Widi, ayo Pak Widi. Pak Widi bisa nyenggol aku loh. Pak semua ya. Bu Yatemi, Bu Yuni, Pak Eko Rembun, Paris, Pak semua ya. Ada siapa ya lagi ya? Anu, Bu Ningse, Mama Ati, Mama Yuda, Mama... Mama siapa
1: dan
2: mama,
1: semuanya
2: mama, semuanya ya.
1: Semuanya aja ya.
2: Gus Patmi dan Buleha.
1: Ya.
2: Ceng, ayo Ceng, Bunda Rete nomor 2 lho.
1: Oke, okay,
2: siap. Pak Grandong, Bunda Rete nomor 2.
1: Siap.
2: Senengnya. Pak Suranto. Nomor 2 okay. Lho Bunda Rete. Semuanya ya,
1: oke. Oke, Bu.
2: Di Semarang dan Surabaya, di Jakarta semuanya ya.
1: Siap. Oke, okay, baik.
2: Salam ditunggu. Sayang.
1: Ditunggu lagunya ya, Butin.
2: Iya.
1: Salam sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadapot. Terima kasih. Oke, baik. Sebelum saya menyapa yang lainnya, ya, saya putar dulu terlebih dahulu ya. Tapi saya mau menyapa dulu ini Pak Suranto, terima kasih ya. Oke, dan juga siapa ini Ibu, siapa ini ya? Ibu Ulia atau siapa ini ya? Oke, ditunggu ya, Bu. Nanti dibuka line teleponnya. Terima kasih, Pak Susena, terima kasih.

Wah, Bu Riatin lagunya enak banget ya, dari Rama Aipama. Asik. Bersama saya Goyang Senggol. Assalamualaikum Pak Widi, Bu Widi. Nanti dibacakan ya Pak Rendra yang ada di Jember, nanti saya bacakan. Bunda Marlena nanti saya bacakan ya.

0: Rama Aipama yang sudah direquest sama Bunda Riatin. Terima kasih banyak Pak Rendra, kenapa dihapus. Jadi untuk saudara pendengar semuanya, mohon bersabar karena yang kirim pesan ini memang banyak banget. Pasti dibacakan sama Bude Menda, usah khawatir ya. Oke, jadi mohon bersabar untuk semuanya, pasti dibacakan satu per satu. Request apapun juga nanti akan coba kami hadirkan lagu yang diminta satu per satu. Tapi dengan catatan memang harus antri seperti itu ya. Oke, kemudian juga saya akan terima teleponnya sebentar ya Bunda. Ditunggu dulu ya Bunda. Makasih Bu Farida dari Palu, jauh-jauh dari Palu ya. Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat sore. Goyang senggol.
1: Goyang senggol.
0: Makin digoyang,
1: makin digoyang, makin asik.
0: Bu Farida dari Palu, Masya Allah, jauh sekali saudara kita. Apa kabar Bu Farida?
1: Kabar alhamdulillah baik, sehat Bu Dek Mei.
0: Alhamdulillah ya. Ini ya, di sana cerah, panas, hujan atau gimana Ibu?
1: Hujan.
0: Wah, di sini panas sekali beberapa hari ini. Terima kasih Bu Farida sudah gabungan sama kita.
1: Iya, alhamdulillah bisa gabung ya sore hari ini.
0: Terima kasih.
1: Kalau di sini sudah 16.32.
0: Oh iya.
1: Setengah.
0: Betul, ya, selisih satu jam ya. Oke, lebih cepat di Palu. Bu Farida, sore hari ini pengen dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya dari ini ya, dari siapa tadi? Dari lagunya dari Samila. Samila Cahaya, judulnya Menanti Kekasih.
0: Menanti Kekasih, oke. Salamnya buat siapa?
1: Mau kirim salam, tadi yang barusan lewat, pas siapa ya yang barusan lewat tadi?
0: Yang barusan lewat tadi, belum ada bapak-bapak sih. Cuman ada Pak Priat, apa, Pak ini dari Jember, Pak Rendra. Ada.
1: Iya, Pak Rendra ya.
0: Betul, ada Pak Widi, Bu Widi.
1: Ada Pak Widi, Bu Widi ya,
0: Bunda Marlena.
1: Ada juga ya di Jakarta.
0: Ya.
1: Bu Marlena, terus ada ini Bu Wigati ya, ada Mama Diga. Terus ada Pak Nasrun dari Palu. Ada Bang Hairul ya, Bang Hairul, Pak Ismoyo. Ada siapa lagi ya? Ada Bu Sri ya. Dirangkul aja untuk semua-semuanya dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke ya. Salam sehat untuk semua-semuanya.
0: Terima kasih Bude.
1: Iya, selamat bertugas, tetap semangat ya. Terima kasih Bude Mei.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Farida dari Palu. Saudara kita jauh ya, pendengar kita di Palu. Ditahan dulu yang telepon, saya akan ke WA dulu ya, ke pesan WhatsApp ya. Goyang senggololololol, makin digoyang makin asyik. Asyik asyik sik sik sik sik. Selamat sore Bude Mei. Bagaimana kabarnya? Sehat Bapak? Mudah-mudahan di Suryani Budi selalu sehat selalu. Dan bagaimana cuacanya di Malang? Ini cerah banget ya untuk beberapa minggu ini ya. Apakah dingin kayak di Jember Bude? Betul banget, temperatur udara cenderung rendah sekarang Bapak. Aku mau minta lagunya Hari-Hari Cinta miliknya Evita Malang. Nanti kalau gak ada jangan tunggu lama-lama Cici Paramida. Boleh, salamnya buat Mas Faris, Bu Sri Purnomo, Pak Ismoyo, selamat sore. Dan kesemuanya aja yang lagi mendengarkan dan masih setia di Pro 4 RRI Malang, selamat menikmati Goyang Senggol buat Bu Deme. Selamat bertugas, tak tunggu lagunya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu Widi. Semoga Bu Deme senantiasa diberikan rezeki yang barokah dan kesehatan, amin. Lagunya suratan dari Nur Halimah, nanti dicarikan. Bunda Marlena, selamat sore. Assalamualaikum Bu Deme. Waalaikumsalam. Request ku ingin ya, yang nyanyi Bude. Boleh-boleh ya. Oke, nanti tak spesial no buat Bunda Marlena ya. Oke, terima kasih ya Bun. Baik, terima kasih Bu Lujeng Santen. Bu Deme, saking wono giri nyuwon lagu apa Dinda Bestari sudah diputarkan barusan ya. Pak Suranto, salam buat Bunda Riatin katanya. Oke, baiklah. Saya juga mau menyapa yang ada di TikTok, Dwi Aryani. Hari ini bukan Bang Kumis ya yang siaran, jelas, karena saya tidak berkumis ya. Oke, kemudian juga ada Erwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua pemirsa yang ada di RRI ya, di streaming TikTok kita sore hari ini, jangan lupa berikan cinta kasih sebagai tanda untuk support saya dengan cara tap-tap layar ya. Boleh saling berkenalan di kolom komentar, silahkan ramaikan kalau mbak gak mau request lagu begitu ya. Oke deh kalau gitu, tadi ada Bolang yang sudah request Pesta Panen. Langsung saja yuk kita nikmati bersama.

hari ini Senin 8 Juni 2026. Terima kasih untuk saudara-saudaraku yang sore hari ini berada di TikTok ya. Hensuai wasek, mami rindu bude sayang, sehat selalu je budeku. Terima kasih, jangan lupa tap-tap layar ya.

pesan via WhatsApp. Lagunya sudah saya siapkan semua. Bahkan tadi ada yang request Bunda Marlena, saya harus menyanyikan langsung ya. Terima kasih, ini dia Menanti Cinta.

Oke, Pak Prasetyo, terima kasih Bu Ida dah. Request lagu Perahu Layar ya. Aku Kismoyo, teleponnya ditahan sebentar setelah saya bawakan lagu yang sudah di-request sama Bunda Marlena. Karena Bunda Marlena pengennya saya yang nyanyi langsung ya. Pak Prasetyo, request Memori Daun Pisang sudah saya siapkan. Oke, ada yang request. aduh, emang karena saya sudah tidak muda lagi. Tapi Bunda Marlena pengen dengerin saya menyanyikan lagu yang judulnya Air Mata Tiada Arti. Yang telpon ditahan dulu sebentar, Bu Deme nyanyi buat semuanya. Oke, nyanyi bareng sama saya ya. Ini spesial dari Bunda Marlena yang di request. Pengennya Bu Deme yang nyanyi langsung. Oke, baiklah. Saya terima tantangannya.

karena memang ininya saya salah, apa namanya, salah ini Bunda Marlena, salah mengambil sebuah nada. Jadi akhirnya ya begitu itu Bunda Marlena, gimana dong? Ya Pak Ismoyo ditahan sebentar ya Bapak, abis ini saya telepon balik juga gak apa-apa Pak Ismoyo ya. Ditahan sebentar. Karena gimana ya, saya merasa gak enak hati, bawainnya kurang enak banget gitu ya. Kan padahal saya bisa nyanyi sebetulnya ya. Oke, ya baiklah.

Hoppa. Oke, terima kasih saudaraku. Aduh, emang ya Bu Deme itu memang bukan penyanyi ya. Kalau penyanyi asli itu anak saya ya. Biar gak cemplang katanya. Iya bener, kurang garam sama kurang micin ya. Oke, terima kasih Babe Rahim, juga terima kasih sudah memberikan tanda cintanya untuk saya ya. Emang ya kalau kurang eco itu emang kayaknya kurang mantap gitu ya kalau nyanyi ya. Jadi kayak bener katanya Pak siapa? Pak Asilole ya. Pak siapa tadi ya? Pak Jaini ya. Itu katanya cemplang begitu. Bener Pak ya. Saya juga pengennya sih bisa ini ya, menyeimbangkan antara bass dan juga echo begitu ya. Tapi nanti saya akan tanya teknik saya, tidak masalah. Saya sekarang akan langsung lanjut putarkan ada Memori Daun Pisang untuk Pak Prasetyo yang ada di Bandung. Yuk kita nikmati bersama.

original ingat RRI ingat manggung. Wah, luar biasa. Jadi pernah manggung di RRI ya. Terima kasih untuk semuanya yang sore hari ini masih tetap stay tune bersama saya Bu Deme dalam program request lagu dangdut goyang senggololololol. Makin digoyang makin asik. Hingga nanti kebersamaan saya dengan Anda jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Baik, terima kasih saudara pendengar. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan kita pukul 16 lewat 11 menit ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang hingga saat ini masih tetap stay tune bersama saya Bu Deme dalam program request lagu dangdut Goyang Senggololololol, makin digoyang makin asyik. Saya buka kesempatan kembali untuk Anda yang pengen bergabung melalui via WhatsApp ya di 081-5569-1053. Saya tunggu ada Akung Ismoyo, kalau mau gabungan saya persilahkan. Soalnya tadi masih muter lagu ya, jadi tidak mungkin kita terima telepon ya. Oke, lagu-lagu yang sudah di request sepertinya sudah saya putarkan semua begitu ya. Terima kasih, terima kasih ya. Pak Rendra, betul sekali ya, memang sepertinya ekonya yang harus dinaikkan gitu ya, biar sedep gitu. Tapi berhubung saya tidak bisa nyetingnya ya, sudahlah ya, tidak apa-apa, oke? Baiklah, dan juga selamat sore yang ada di TikTok. Jangan lupa ya, asli original yang sore hari ini tetap memberikan tanda cintanya dengan cara tap-tap layar. Terima kasih banyak yang masih tetap stay tune mengikuti streaming kita di platform TikTok ya di RRI Malang. Terima kasih, jangan lupa kasih tap-tap layar saya yang banyak ya. Oke, baiklah kalau begitu, ada yang mau saya nyanyikan? Nggak ada Bude, sudah cukup Bude Me ya, nyanyi lagunya. Oke, baiklah. Oke, saya akan coba kembali ini ya. Kira-kira apakah saya ada yang belum saya putarkan begitu. Tapi sepertinya sih sudah semua ya, saudara pendengar ya. Oh, Dinda Bestari juga sudah. Bu Sri Utami tadi requestnya juga sudah saya putarkan. Ayo, siapa lagi yang pengen request lagu? Boleh yang ada di TikTok punya lagu favorit ya. Genre kita dangdut, boleh klasik, boleh koplo, dan juga boleh remix. Kebersamaan saya dengan Anda hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi, masih lumayan panjang, lumayan panjang. Jang barengan sama saya goyang senggol, makin digoyang makin asyik.

akan putarkan satu tembang yang ini juga merupakan salah satu tembang tadi yang di request sama Pak Rendra, tapi masih muda kok dipanggil Bude sih. Iya, karena memang kita ini kan di program maksud saya di saluran budaya, jadi mengcreate diri saya sebagai seorang Bude, ibu gede gitu ya. Asli original, bercanda enggak, tapi memang ini saluran budaya, jadi kita memang mengcreate diri kita, ada yang Mbak Yu, ada yang Bude. Nah kebetulan karena memang saya sudah senior gitu ya, kayaknya memang cocok dipanggil Bude begitu. Terima kasih banyak ya. Jangan ketawa dong. Tapi tidak apa-apa sih ketawa, yang penting bisa membuat panjenengan bahagia ya. Oke, baik, ada satu teman dari Evita Mala. Cukup-cukuplah, jangan menambah derita lagi. Ada yang tahu judul lagu itu enggak? Kalau enggak ada ya sudah, kita dengarkan bersama saja. Ini dia Evita Mala untuk Anda. Bareng terus ya sama Bude Me dalam program Request Lagu Dangdut. Goyang senggololololololol, makin digoyang makin asyik.

Bapak Oci, Mami Rindu, Bude. Oke, terima kasih Mami Rindu, Mama Ilman Collection. Ayo joget, Bude, sudah. Jogetnya tetap harus terbatas gitu ya. Ada batasannya gitu, gak boleh yang terlalu heboh juga ya. Bakso Cak Win, hei, sugeng siang, Bude me bahagia, gak harus mahal. Contohnya goyang senggol, makin digoyang makin asyik, sik sik sik, katanya gitu ya. Oke, ada Maya Se, katanya. Atau nanti Mas Topik mulai lah ya. Request Tabir Biru, oke, boleh diputarkan. Request Batera Cinta, oke. Hensuai, ayo goyang, Mbak, sudah goyang loh. Mau goyangnya kayak gimana lagi? Ini sudah maksimal goyangnya Bu Demel.

0: tak sanggup
1: ku. Oke, okay, tabir biru ini gak salah judul ya. Kok saya ketik di RK saya tidak ada ya. Oke, okay? Pujianto Adi Bakso Keju. Asik lo re lo lale ora yo temenan ta barengan karo Budeme dalam program request lagu dangdut goyang senggol lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal. Makin digoyang makin asik yo tambah bahagia ta jelas ya. Oke, okay, jangan lupa minum air putih Bude hangat. Oh iya, terima kasih ya Mama Ilnan begitu perhatiannya sama saya. Tabir biru Mai, coba deh diketik lagi ya. Ini salah kok ya. Bu Marni terima kasih banyak ya. Oke, okay, semua pendengar saya terima kasih banyak. Ada Mama Ilnan ya maksudnya ya. Oke, okay, Bunda Marlena, Bude me penak nak katanya gitu ya. Terima kasih. Oke, okay, langsung saja kita putarkan ini dia Batra Cinta buat Ilnan.

0: Oke, satu tembang gelandangan yang sudah di request ya sama siapa tadi ya, Pak Anggara ya. Oke, saya mau menyapa saudara-saudara saya, ada Retno Sepatu Nak Tenan Bun. Iya, memang saya suka banget sama singkong goreng bukan keju ya. Oke, ada juga Tambol Banyu. Sore Mbak Me, sehat selalu ya dari Kemanteran Jabung. Salam dari Cak Timbul. Cak Timbul, selamat sore.
1: Kering sudah rasanya air.
0: Ada GFF Hu ya, minta pohon gorengnya apa Bu? Iya, merinio.

kecil yang ada di Bantul ya, dari Roma Irama dengan judul Gelandangan, seperti itu ya. Emang lagu-lagu yang diciptakan oleh Bang Haji Roma Irama ini semuanya memang penuh dengan makna gitu ya. Kalau kita dengarkan liriknya, kemudian kita benar-benar memahami akan setiap lirik yang ditulis itu, maknanya luar biasa. Oke, saya kembali lagi menyapa Akung Ismoyo. Terima kasih ya Akung. Pujianto di Bakso Keju, Bunda request Keramat. Oke, sudah saya putarkan. Ada Mbak Marlina Basmar, assalamualaikum, waalaikumsalam, request lagunya Ayu Soraya, boleh Mbak? Oke, nanti saya carikan ya. Pak Cahyo, selamat sore Bunda, wajah hadir, semoga RRI Perempat selalu jaya di udara. Terima kasih. Sawo Jajar 2 hadir host. Oke, ada Sempol Eco hadir ya, terima kasih. Ada Tobel Banyu, monggo dolan jabung Mbak, insya Allah doakan saya sehat walafiat, sehat fisik, mental, spiritual dan juga ekonomi, amin. Bang Elos request Bunda Selendang Biru, ya gak bisa pastinya ya, Selendang Biru hanya kita putarkan pagi hari ya Bang Elos, atau nanti malam Bang Elos, jam 18-20 barengan sama saya Bu Deme ya. Jangan kebanyakan makan pohon goreng, nanti kolesterol lo. Iya juga sih ya, terima kasih sudah peduli sama saya. Oke, sebelum saya putarkan Keramat, saya mau menyapa juga, ini saya Singosari Kabupaten Malang. Oh bukan Bantul, wong keci ya, dari Singosari ngapunten. Oke, Mbak Sembrot, Sembrot, Mbak Sembrot Madiun hadir, matur sembah nuwun. Ya Allah Gusti Pangeran, ngapunten ya, karena memang Bude ini kan sudah senior alias tidak muda lagi. Aku yomok katanya ngomong aku gitu wek ya, kok kayak modelani, mau jiwaku ini masih jiwa muda, apalagi kalau lagi mengasuh program acara request lagu dangdut yang namanya Goyang Senggul. Makin digoyang makin asyik begitu ya, saya semakin berasa lebih muda 50 tahun. Gak juga begitu sih ya. Terima kasih sudah tetap layar yang sore hari ini menyaksikan live streaming di TikTok ya. TikTok, bukan TikTok ya, tapi TikTok. Oke, baiklah, terima kasih. Yuk, tadi ada yang request lagu Ayu Soraya, sekarang saya akan putarkan Keramat terlebih dahulu. Kita nikmati bersama dan tetap bersama Bu Deme dalam program request lagu dangdut Goyang Senggul. Makin digoyang makin asyik.

Oke, satu tembang keramat sudah di request tadi, saya lupa ya dari siapa, tapi yang jelas requestnya sudah saya putarkan. Sekarang saya akan coba putarkan satu tembang yang dibawakan oleh Ayu Soraya dengan Rela. Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Sembilan. Ini judulnya apa, Bos? Ini judulnya Rela dari Ayu Soraya ya, yang sudah di request oleh Mbak Marlina. Oke, Bolang, terima kasih Pak Subani. Makan dihabisin biar enggak megangi perut, tetap semangat dari Lampung menyimak. Terima kasih. Inisial R, terima kasih, semangat Bundaku aja. Terima kasih STMJ untuk mawarnya tajam yang karang sudah saya siapkan ya. Versinya Mansur

Adela nggak ada buat STM JBIS ya. Adanya ini dari Cantika Davinsa ya. Oke. Terima kasih, semoga terhibur ya. Untuk inisial R, terima kasih Bolang. Kalau ada waktunya masih tetap bisa. Tapi kalau nggak ada, ya kita berikan request yang belum terputar, oke? Pak Wahyudi Winarno, 6 gelandangan baru saja kita putarkan ya Bapak ya. Terima kasih untuk semua saudara-saudaraku. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 16.43 menit. Kebersamaan saya dengan Anda kurang lebih masih ada 15 menit ke depan.

request lagu dangdut boleh banget. Jangan lupa tap-tap layarnya. Salah satu bentuk dukungan atau support ya untuk saya Bu Deme yang sore hari ini mengasuh program request lagu dangdut. Goyang senggol lololololol. Makin digoyang makin asyik.

Salatiga, Semarang. Terima kasih banyak yang sudah memberikan layar. Yang memberikan mawar-mawar cinta untuk saya ya. Mas Jo, dan ini yang sudah request tadi tajamnya karang ya. BPJS, STMJ bis. STMJ bis, karena durasinya panjang banget. Jadi masih ada sisa 2 menit saya potong. Sekarang saya lanjutkan untuk lagu Air Mata Perpisahan.

follow hostnya, penyiarnya, boleh ya? Boleh ke akun saya, ketik aja BUDHE, Bude, spasi MAY.

Ini lagu yang kayaknya patah hati banget gitu ya. Air mata perpisahan. Tapi ya namanya manusia ya, kadang kesadaran itu muncul, tapi kadang-kadang tiba-tiba kita kehilangan kesadaran sehingga kita tidak menyadari bahwa dalam hidup itu ada datang yang pergi. Ada yang datang untuk mengisi hidup kita, tetapi ada yang pergi untuk meninggalkan kehidupan kita, begitu ya. Entah itu ditinggal karena perpisahan, alasan tertentu, atau mungkin ditinggal karena berpulang kepada yang kuasa. Tetapi inilah hidup, dinamika hidup yang harus kita jalani, dan memang hidup harus terus berlanjut gitu ya. So, saudara pendengar dan juga pemirsa yang ada di RRI Malang sore hari ini sudah menyaksikan streaming saya di RRI Malang. Yang pengen follow akun saya, nyari Bu Deme yang mana ya, langsung saja cari di TikTok, ketik aja BUDHE spasi MAY Bu Deme ya. Oke, di situ banyak juga sih saudara-saudara saya, sudah lebih dari 4.000 saudara saya yang bergabung bersama Bu Deme begitu ya. Semoga saja terhibur untuk semuanya. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Artinya kebersamaan saya dengan Anda dalam program request lagu dangdut goyang senggol lululul, makin digoyang makin asik untuk kesempatan hari ini edisi Senin 8 Juni 2026 harus berakhir sampai di sini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih Leo Andika yang sore hari ini sudah memberikan tap-tap layar, kemudian juga untuk saudara-saudara saya yang sudah memberikan gift begitu ya. Terima kasih untuk semuanya. Dan nanti sore saya akan live lagi di program bukan request ya, tapi program Tejowangi. Apaan itu Bu Deme, Tejowangi? Tembang Jawa dan Banyuwangian. Nanti saya live pada pukul 18 hingga pukul 20. Jadi nanti ada sesuatu yang bisa kita bahas bersama, kita bisa ngobrol barengan sama Bu Deme. Saya buka interaktif juga, yang pengen gabungan sama saya boleh sekali ya. Untuk itu pastikan tetap stay tune bersama program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Nanti Bu Deme kembali pada pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk semuanya. Dan sebagai tembang pemungkas, saya punya satu tembang yang saya ikut nyanyi bareng. Ini dia Ice Trisnawati dengan Dana Asmara. Ini yang sudah tidak muda lagi, maksudnya senior pasti tahu lagu ini ya.

0: pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Senin 8 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia, Malang. Saudara pendengar, kebijakan evaluasi total dan cuci gudang di kubu Arema FC tampaknya masih terus berjalan dalam menyongsong musim baru. Setelah sebelumnya merelakan beberapa pemain lokal, manajemen tim berjuluk Singo Edan tersebut kini kembali mengumumkan pengurangan kekuatannya. Kali ini giliran pemain muda Aswin yang resmi dilepas setelah masa kontraknya tidak diperpanjang. Langkah ini menegaskan komitmen manajemen untuk melakukan penyegaran komposisi tim secara menyeluruh. Pengurangan barisan pemain lokal ini diambil sebagai bagian dari strategi penyusunan ulang kerangka tim yang dinilai lebih efektif untuk menghadapi kompetisi mendatang. Aswin, penyerang muda berusia 23 tahun asal Mombi, Sulawesi Barat, menyudahi kebersamaannya bersama Arema FC setelah 1,5 musim menetap di Malang. Pemain yang direkrut pada awal tahun 2025 pasca penampilan impresifnya di PON 2024 tersebut kini harus bersiap mencari pelabuhan baru. Selama menggunakan jersey Singo Edan, Aswin lebih banyak diplot untuk mematangkan kemampuannya di sektor junior. Ia menjadi salah satu pilar penting Arema FC U20 dalam ajang Elite Pro Academy atau EPA Super League dengan mengemas 19 kali penampilan. Sepanjang musim 2024-2025 dan 2025-2026 ia tercatat sebanyak 13 kali masuk daftar susunan pemain atau DSP meskipun belum berkesempatan mendapatkan menit bermain di lapangan hijau. General Manager Arema FC Yus Rinal memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas sikap profesional dan kerja keras yang ditunjukkan oleh sang pemain selama berada di bumi Arema. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Deme yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 18. Surup Suryo, Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: ورحمه وبركاته. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya yang setia dari awal hingga akhirul zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku dan pendengar Pro 4 rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya, Kaila Nabila, menyampaikan tausiah dengan tema keutamaan membaca. Sebelumnya, mari kita dengarkan sepenggal ayat dari Al-Quranul Karim, ayat yang tidak asing bagi kita, yang turun pertama kali sebagai penerang seluruh alam semesta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam.
1: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia yang telah menciptakan manusia dari sekumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5.
0: Itulah 5 ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril. Ayat yang akan merombak dan mengubah paradigma manusia tentang pentingnya sebuah ilmu. Melalui ayat ini, Nabi Muhammad beserta seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, diperintahkan untuk membaca. Membaca tidak hanya dimaknai secara harfiah, hanya melafadzkan A, I, U, E, U saja, namun dalam arti yang lebih luas lagi, yaitu meneliti, mengobservasi, dan mempelajari ayat-ayat Allah di alam semesta. Dengan kata lain, membaca diartikan sebagai usaha untuk menuntut ilmu guna memajukan peradaban manusia, khususnya peradaban Islam. Jadi, menuntut ilmu itu merupakan salah satu perintah yang mula-mula ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar rahimakumullah, dengan menuntut ilmu, pengetahuan kita akan mendapatkan hikmah, seperti dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 sebagai berikut. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut menyebutkan salah satu hikmah orang-orang yang berilmu, yaitu Allah meninggikan orang-orang yang berilmu beberapa derajat darinya. Orang yang beriman dan berilmu memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan orang yang beriman namun tidak berilmu. Dengan ilmunya itu, ia dapat mengetahui apa maksud dan tujuan dari perintah-perintah Allah melalui ayat-ayatnya. Sehingga orang mukmin yang berilmu tidak hanya menjalankan perintah tanpa tahu maksud dan tujuannya. Ia akan mencoba untuk mendedah apa hikmah dan makna di balik perintah-perintah Allah tersebut. Oleh karena itu, terlihat ada beberapa perbedaan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Sesuai dengan firman Allah sebagai berikut. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang barakallah yang dapat menerima pelajarannya. Hikmah lain dari orang yang berilmu yaitu ia mendapatkan pahala yang tidak terputus. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu qata'a 'amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyah aw ilmi yuntafa'u bih aw waladi shaliha yad'u lah." Jika manusia meninggal dunia, maka semua amalannya terputus kecuali tiga perkara. Kecuali sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak soleh yang mendoakan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Rasionalisasinya adalah seorang mukmin yang berilmu mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain dan diamalkan. Dan apa yang terjadi? Subhanallah. Orang yang diajari tersebut mengajarkan lagi ilmunya kepada orang lain dan seterusnya. Sehingga terlihat akan ada suatu rentetan orang-orang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Dengan begitu, pahala akan terus mengalir bagaikan air yang mengalir menuju muaranya di pantai. Namun, tentunya ikhtiar kita dalam menuntut ilmu juga harus diiringi dengan doa agar Allah memberikan tambahan ilmu yang berkah kepada kita. Allah sendiri telah mengajarkan bagaimana kita berdoa kepadanya seperti dalam ayat berikut. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Pendengar rahimakumullah, sebelum saya akhiri, marilah saya ajak para pendengar untuk merefleksi kembali sejarah saat umat Islam pada masa tersebut mencapai puncak kejayaannya. Pada masa di mana umat Islam menjadi leader di dunia saat itu. Saat itu, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan lainnya menjadi tolak ukur peradaban dunia. Semua itu tidak lain karena perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan dengan dilandasi iman dan takwa. Banyak orang-orang Eropa yang datang ke Jazirah Arab hanya untuk menuntut ilmu dan mempelajari kitab-kitab dari dua kerajaan besar ini. Banyak juga cendikiawan-cendikiawan yang ada pada saat itu, seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Al-Abatani, dan lain sebagainya. Namun, apa yang terjadi pada saat ini? Semua itu berbalik 180 derajat. Umat Islam yang dulunya berjaya, kini telah tertinggal. Salah satu faktornya, tidak lain adalah kurangnya perhatian pada ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam. Coba kita tengok negara-negara Eropa yang dulunya belajar kepada kita. Sekarang, mereka telah maju, terutama dari segi iptek. Untuk itu, umat Islam harus kembali giat menuntut ilmu dengan berlandaskan Al-Quran wal Hadis. Bolehlah kita mengutip kata-kata mutiara, ilmu tanpa agama itu buta, sedangkan agama tanpa ilmu itu lumpuh. Yang menunjukkan bahwa iman dan ilmu ini berjalan saling beriringan. Pendengar Pro 4 rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 17:22 waktu Indonesia Barat. Sudah pendengar, kini saatnya kami kumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
5: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rico magek ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: pas jam 18. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Senin 8 Juni 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polresta Malang Kota masih menentukan sejumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara roda 2 maupun roda 4 di berbagai wilayah di Kota Malang. Pelanggaran paling dominan adalah tidak menggunakan helm, tidak memasang spion, hingga penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis. Dalam program Halo RRI, Senin 8 Juni 2026, KBO Satlantas Polresta Kota Malang Kota, Ibtu Saiful Husen mengatakan penindakan tetap dilakukan meskipun operasi Patuh Semeru 2026 ditunda. Untuk menjangkau pelanggaran di luar titik kamera Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE, kamera khusus yang terpasang untuk memantau, merekam, dan mendokumentasikan pelanggaran lalu lintas, Satlantas Polresta Malang Kota mengoperasikan kendaraan khusus bernama Mobil Incar atau Integrated Note Capture Attitude Record yang berpatroli setiap hari di berbagai ruas jalan. Mobil incar ini setiap hari berkeliling di kawasan Kota Malang untuk melakukan penindakan berbasis kamera terhadap pelanggaran yang terlihat langsung. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang beranggapan penggunaan helm hanya diperlukan saat berkendara di jalan protokol atau perjalanan jauh. Padahal kecelakaan dapat terjadi di mana saja. Masyarakat sering beralasan hanya berkendara dekat rumah. Padahal ini sudah jalan raya dan penggunaan helm wajib dilakukan jauh maupun dekat. Begitu disampaikan, dan untuk memperluas jangkauan penindakan, patroli mobil incar kini tidak hanya menyasar jalan utama, tetapi juga kawasan pemukiman dan jalan lingkungan yang sering luput dari pengawasan. Satlantas Polresta Malang Kota terus berupaya melakukan penegakan hukum yang konsisten untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Kota Malang dapat terus ditekan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 19. Surup Suryo, Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, Bapak! Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
2: Sakedeung atuh, sebentar ah.
1: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
2: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
1: Main judi online lagi ya?
2: Aduh, jadi kalah panta ah.
1: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
2: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
1: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
2: Sabodo teh.
3: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
4: Mendengar kata bambu runcing, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah perang kemerdekaan Indonesia. Memang senjata sederhana serat makna ini telah menjadi identitas perjuangan bangsa. Bambu runcing mendapatkan tempat yang istimewa karena meski pada masa perjuangan ada keris, tombak, dan pedang, bambu terbukti lebih mudah didapat serta digunakan sebagai senjata yang meninggalkan luka mematikan.
5: Bambu ini sangat mematikan. Bentuknya yang dibuat memanjang sangat ditakuti lawan dengan ujungnya yang runcing karena yang terkena tusukan bambu runcing tersebut akan mengalami kematian yang menyakitkan. Itulah mengapa bambu runcing menjadi senjata andalan pada saat perang kemerdekaan saat itu.
4: Saat perjuangan kemerdekaan, di mana jumlah senjata api dan senjata tradisional tidak mencukupi, bambu runcinglah yang menjadi solusi utama bagi para pejuang untuk melawan penjajahan.
6: Indonesia merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pinujeng dalu para kadang sutresno pamirang setia program sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Ugi para pamirsa engkang wonten streaming platform TikTok RRI Malang, matur sembahnuwun talu menika nggih. Dinten menika dinten Senin tanggal 8 Juni 2016 pepanggihan malih kalian kula budheme engkang ayu dhewe. Ayu piyambak mekaten nggih, versine yoga kula para kadang pamireng nggih. Ananging kita niku kedahipun nggih, kedah bersyukur kalian nyebat mekaten nggih, lekne pribadi kita menika nggih tansah ayu mekaten nggih. Kados budheme mekaten nggih, sugeng pepanggihan para kadang pamireng wonten adicara Tejo Wangi Jan Grespol ngantos mangke tabu kali dosa nggih. Tejo Wangi sakmenika singkatane napa to budhe nggih? Singkatane Tejo Wangi menika tembang Jawa lan Banyuwangian mekaten para kadang pamireng. Nggih matur sembahnuwun budhe badhe menyapa-nyapa nggih Bunda Riatin iki pendengar setia. Kok mekaten budhe sedaya ugi pendengar setia. Lah ananging Bunda Riatin sak menika mesti dados nomor setunggal engkang ngirimaken pesen ngaten nggih wonten WhatsApp RRI Malang pro sekawan. Sembahnuwun nggih Bu Riatin, terus pundi pawartose panjenengan? Sehat alhamdulillah budhe me, suwehat wal afiat. Alhamdulillah sehat walafiat je. Oke, budhe me badhe menyapa ugi engkang wonten platform TikTok nggih. Wonten sinten kemawon niki kula badhe menyapa setunggal-setunggal mekaten nggih. Oke, wonten Mai Chiva, Mai Chiwifa. Salam kenal budhe, nggih matur sembahnuwun. Wonten Bis Tweet Radio RRI Malang iki lho. Nggih leres mekaten nggih. Ruli Cilacap hadir budhe, alas dalah Gusti Pangeran. Matur sembahnuwun nggih derek kula. Sembahnuwun saestu saking Cilacap sampun rawuh nggih. Dalu menika wonten menapa budhe? Wonten napa-napa sembarang kalir. Pak Mandala Putra. Pak Mandala Putra 4916, salam saking Kuala Lumpur, sugeng dalu Mbak Eyaladala. Tak pikir lek teko Malaysia iki enggak sugeng dalu, tak pikir good evening budeme. How is it going? Tiba-tiba sugeng dalu Eyaladala dulure dhewe nggih. Mbak Indasari, assalamualaikum Mbak, salam dari Madiun. Caruban hadir, matur sembahnuwun derek kula sedaya. Ngene iki aku lek seneng ta, sik tas teko. Tapi telur-telur kuis pada nyopo kabeh. Nggih, wonten Abizaki 288 Lampung hadir budhe. Matur sembahnuwun lho. Sembahnuwun Ido Kanjuruan hadir budhe memalah dalah Gusti nggih. Ali Mas Ude saking Blitar Lodoyo Mbak E nggih. Kang Edi budhe Tejo Wangi. Kunge Edi Trisula Lamongan hadir nggih. Mbak Ayu Rahayu. Rahayu Japar Wilujeng Dalu terus pundi pawartose panjenengan? Sehat. Nggih, soale Mbak Rahayu Japar menika sanes saking Jawi, terus mboten saged basa Jawi napa malih lek tot anu. Napa kromo inggil mekaten nggih. Anak rantau Bali nyimak budhe. Mai Cwifa nggih. Terima kasih Juvianardito, kirim salam buat keluarga di Kota Malang dari Kalimantan Timur. Lah dalah Gusti, petang 45 sing delok aku sore iki ya. Sik talah dilungkas mari ngene cek ngomong. Kok iso mek direkam ngono tok, mek dipoto yo gak seru. Supaya kabeh kuwi iso ngrungokno suarane iki lek ana dulur lanang iki ponakanku lagi buka usaha. Judule iku teti apa mang jenenge mbuh wis pokoke angel budhe melek ngomong bahasa Inggris kudu keplejo. Pak Riono Susanto 723 Riono Susanto Purwokerto. Selamat sore Mbak E, inggih selamat sonten. Roji Palembang hadir matur sembah nuwun. Derek kula sedaya sembah nuwun sewanget. Alah dalah, sek tas buka Mas Faris wis teko. Iki berarti melarisi. Sopo Mas Faris Budi? Ini pendengar setia kita juga dari Batu. Yo wis ayo diterima saken yo. Kok timbangane nesu lo. Assalamualaikum Mas Faris.
1: Waalaikumsalam Budi, matur nuwun nggih sampun. Sampun dibuka nang pintune.
0: Nggih, teh jowangi.
1: Oh, nggih jan grespol tenan
0: kok. Eh, dalah Gusti Pangeran. Ya apa kabare dulur kula nang?
1: Kabare wis mari refreshing Budi, mari tekuk dalemi Pak Lik niku wau nggih nyanyi
0: ngene. Oh, jalan-jalan.
1: Sambil status niku Budi.
0: Oh, alah iya iya iya. Ya apa? Kesehat kabeh ya.
1: Amin, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kak, ketemu Budi ini kok.
0: Ya Budi kan ya cuti. Lah Budi ini kan orang terkaya di Jawa Timur,
1: orang
0: pengusaha
1: kaya,
0: kuliner. Ya apa lek ngomong Budi meku biasane urang kaya.
1: Urang kaya.
0: Tadi yo Budi meki Budi wingi iku libur 3 dino, sedino nang Singapura, Bangi. Sedino nang Australia, waduh. Sedino nang Amerika. Iki wis kate budal nang Mekah.
1: Doalah. Amin. Muki-muki lancar gitu.
0: Amin. Sebenarnya
1: mboten saged maringi napa-napa namun donga mawon.
0: Ya iku sing penting ya. Iya wis. Ya wis saiki. Bener, wis bengi iki kate njaluk lagu apa? Ojo sing remik-remik supaya
1: betul.
0: Cek gayem ngono lho.
1: Remik ku enak diputer isu.
0: Ah, bener iku. Iya.
1: Ambil menikmati sarapan, ambil jeduk-jeduk biasanya
0: nek
1: yaya isu ngono.
0: Ya wis lagune apa iki?
1: Tergantung mood anjen budhe kadang-kadang kalau

0: mawon pun putih.
1: Yes. Oh, ngono ah.
0: Lek di nggih, lek disebutno siji-siji ono sing kari.
1: Heeh, kok kancane padha iri kabeh.
0: Ah, iri kabeh. Toh lek isu air benak iso apa pagi-pagi sarapan ya.
1: Oh iya bener. Ya wes.
0: Matur suwun ya. Sampun derek absen ya Budi.
1: Oke. Terima kasih ya.
0: Ini mali eleng-eleng Mas Bagas yang Jogja ya.
1: Lagu oh iya bener. Oke. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baiklah Purwokerto, Palembang, Lampung, Malaysia. Pak Sujipto 123 saking Bangkal Ponorogo, ya lah dalah petung polo limo iki sing delok aku, alhamdulillah dulurku cek akeh yo. Mbak Susana, loh biyong aku lah iya wedi, kok ditekani Susana. Waalaikumsalam. Almarhumah iku budhe. Oke, ada Eku Dia Farah. Tetap salam saged Bu. Oh langge saged to ya. Wonten adi corot aja wangi dalu menika kagem panjenengan mangke ingkang badhe ngobrol-ngobrol kalian Bu Deme mangke wonten informasi lho para kadang pamireng. Lek nek aja wangi niku biasane bahas napa Bu De? Kearifan lokal. Nggih, ada kepercayaan, ada tradisi saking Jawi. Sak menika napa kemawon? Aku winginane mari bahas sing jenenge gombal mukio ya kan? Iku satu istilah sing paling populer. Jadi ketika ada orang yang menyatakan sebuah pernyataan, entah itu pujian yang tidak tulus, langsung kita balas gombal. Tapi lah wong jaman biyen iku langsung ngomong gombal mukio. Lah iku biyen ono ceritae dan kisahnya, ada historisnya. Saiki aku kate bahas apa ya kira-kira. Engko ae tak kandani ya dulur-dulur. Oke, ada apa Tejo Wangi mana Mbak? Tejo Wangi ku singkatane Tembang Jawa lan Banyuwangian. Oke, lho lah kok iki mang lagune wis ngene, OTW golek rondo tatakno ala-ala Gusti Pangeran. Yo wis lah yo, ayo diterusno ae. Den Bagus, salam saking Mojokerto Kota Bun nggih. Sumangga sugeng midhangetake.

0: Banyu Mas. Mai Cuifa, terima kasih Bude penyiar.
1: Oh, iki lagune apa? Kok ngene?
0: Sik, koyoke aku iki salah golek lagu ya lur ya. Iki ya apa sih? Jogja Istimewa kudu sing versi iki. Mangan tempe rasane koyok gule. Ya apa sih? Gak lucu Bude, ojo ngono dalah Bude. Pak Yohanes wilujeng dalu hadir kembali monitor ngoten nggih. Matur sumanuwun lho ya. Tulisane Jogja Istimewa iki ya apa sih lur sajane kok sing metu dadine iki ya? Jogja tetep istimewa iku ta. Ya wis iki lho ayo tak puterno. Walah ngapunten anjene yo jenenge Bude Meki wis anjene senior. Aku ora kate ngomong lek awakku wis tuwa.

Jogja istimewa. Lah Mas Faris ngapun terlonggil lek nek salah male aku iki lho ya. Padahal ngasuh Adicara Tejo Wangi niki sampun tuangu. Ananging nopo nggih para kadang pamireng, para pamirsa, budhe meniki nggih mboten emut kemawon nggih. Aduh nggih Pak Subekti Purwanto Prambanan Sleman nggih matur sembah nuwun. Rondo Kempling dinteni sopir bis, sopir ses. Assalamualaikum Kak Adir dari Jember nggih matur sembah nuwun. Pak Sunarko CHI, nol salam jumpa lagi di TikTok, sehat selalu Bude, matur sembah nuwun. Cebelapa imut cikaku, selamat malam. Oke, Pak Ramadi request lagu jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo godong. Gak iso aku lali rilike ya. Oke, okay. Ala tutup soblok. Oh, ngene iki to penyiar radio lale ora lho ya. Kerjaane wis ngene iki guyu dhewe, kadang yo nangis dhewe ngono ya. Oke, okay. Matur sembahnuwun. Terima kasih Mai Juifa nggih gresik hadir budhe rondo teles ya dalam. Rondo garing ka ono. Putra Merapi, waalaikumsalam Jepara hadir nggih. DR71 salam buat keluarga Dr. Hanafi Blimbing Gang Bakti Malang. Terima kasih. Wong Sumber Beji Jombang hadir Mbak Yu, koyok Jogja istimewa. Oh, juduleku koyok Jogja istimewa. Mangan tempe rasane koyo mangan lawuh sate. Ono sing bisiki. Pak Jamari, Racipati hadir. Budeku saged request kesucian hati. Coba nanti dicarikan nggih. Lagune gelo kagem rencam Pam Jasanto Mikael Santo Yakobus Bantul. Oke Pak Yohanes, Om Acul waalaikumsalam. Tul kiem. Cerme Mbak Yu. Oke. Aku lek krungu jenenge Tulkiem kok kudu guyu ya. Oke, nggih matur sanuwun Mbak Adelia Fatima, waalaikumsalam. Akhirnya bisa lihat langsung RRI. Dulu cuma bisa dengerin di radio, sekarang bisa ngelihat penyiarnya sing ayu dhewe iki ya. Ya Allah, Putra Gilang waalaikumsalam. Bunda Me salam kenal dari Malang Sinai, nyuwun sesekaran pamit mule. Hala, izinkan aku pergi. Ngono ya versi bahasa Indonesia. Sik ta lak cok guyu ae doka. Iki aku ditunggu ponak-ponakanku, dadi aku iki mang diwe ya. Sing jenenge ponakanku iku Samirun. Iku aku teko Jawa tapi ponakanku asli Madura. Lalek Budhe meki pengusaha kuliner terkaya di Jawa Timur dengan sebutan hurang kaya. Lek ponakanku Samirun iki sik kate buka usaha iki sing jenenge roasted tea. Apa iku Budhe? Lah yo mbok aku lek ngomong basa Inggris rasane kudu koyo keplecuk. Tapi iki jenenge tea ku lak teh yo. Roasted tea ku apa? Digarang ngono ta? Yo ala ngono kok pake roasted garang ngono lho yo. Dadi enak. Teko iki produke Samirun alias fakih. Aku sampai kutu ngiler ya. Tapi tiba-tiba ponakanku tak delok-delok ngono ya. Modeli kayak mek lontang-lantung. Tiba-tiba ya sik duwe keinginan dadi pengusaha. Ya wis lah tak dongakno tak dukung. Tapi ya aneh ditakoni regane pira gorong ngero. Lagi pengusaha model apa ya? Ngono ku Gusti Allah. Ya wis lo ya. Iki lagu-lagu sing di request wis wake iki. Ya apa lek langsung ae. Iki ono semoyo lho. Lho lah dalah Gusti Pangeran. Semoyo iki mang lah kok moro-moro wis keputer ya tak baleni meneh ya tiga Ibu Sri Purnomo iki spesial sak durunge aku muter rondo Kempling sing liya-liyane kok tak puter kabeh gak usah kuatir awake dhewe sampai jam 8 bengi.

pun saiki tak sambung karo rondo kempling sumangga sugeng midhangetaken IND Cemara Kandang hadir Mbak Engge matur sembah nuwun MJI Ponorogo Ngrayun hadir Mbak Engge Mas Ginong Sido Rondo layombo kok takon aku budhe kamenku kok gak dibaca iki lo tak waca ya Allah Gusti Pangeran. Sabar dulu ya saudara-saudaraku. Iki anjene ya wakas sing komen budhe kualan ya. Selamat malam Kediri, hadir Bun, nggih wilujeng dalu Mbah Sembrot Madiun hadir.

Rondo kempling wis cukup ya. Matur suwun sangat lek ngati nggih. Mbak Titis request Deno, oke nanti dicarikan nggih. Putra alap-alap lali janji lah dulur-dulurku kabeh sing bengi iki menyaksikan nongge TikTok nggih. Ampun supe dukunganipun kagem panjenengan engkang badhe request sesekaran. Ampun supe ditetep layare ngantos 1 juta mekaten lho nggih. Sembah nuwun Pak Andre 2. Salam kenal saking Pak Komes di Kota Jambe Pecelele asal Tempe Lumajang Madura ya. Heeh, terima kasih. Pak Nap, matur sembah nuwun nggih Pak Nap Kediri hadir. Request lagu lali janjine ya. Oke. Kasembon Malang hadir budhe. Mbak salam kenal saking Ngantang, request lagu Banyu Langit. Oke, engko tak puterno ya. Kendal Sari hadir bule. Iya bude gitu tuh bule. Wong jelas-jelas sakmene gedene kok diceluk ibu cilik iki lho. Ibu gede aku gak terima ngene iki. Pak Gepeng selamat malam tolong agung nggih bude me. Sayang mami rindu terima kasih. Waalaikumsalam dari Jambi Pak Ridwan. Pak Sunoryo terima kasih ya. Sik saiki tak puter lagu sing akeh iki lho deloken ana pirang pesen gurung tak waca. Sik ya dulur-dulurku sabar. Sing wis request lagu, merasa lagunya sudah diputarkan, mau diputarkan ojo lali supote dengan dukungan apa bude di web tap layar wis sing akeh ngoten lho nggih. Kalian pun supe monggo di share-share dibagi-bagi live bude me mekaten nggih. Saiki aku duwe jambu alas mang di request karo dulurku sing ndek TikTok. Ayo semonggo sugeng midhangetaken. Lah semonggo.

Pak Mireng, masya Allah luar biasa. Nopo Abu Dengge, amargi dalu menika kathah derek kula ingkang wonten TikTok, ugi wonten 08 1 666 3. Budhe ugi badhe menyapa rumiyin nggih, para kadang Pak Mireng. Waalaikumsalam Budhe. Heeh Budhe. Request tembang Sun Akoni saking Deni matur sembah nuwun iki sapa? Kok ora ana jenenge iki teko Surabaya mek ngono tok i. Sapa iki Surabaya? Ya mbok ya diwehi ro budene iki. Jenenge sapa ngono lho maksude ya? Sik mari ngene tak wacana ana sing njaluk kelinci ucul, ganok PT ucul ngono ta. Bojo loro gak menisan limo ta, Cak Huda, Gusti Pangeran ya. Pak Iswandi Gombong, Gombong Kebumen nggih wilujeng dalu, bakul jamu pelau layar, pelau. Matur sembah nuwun lho, kagem sedaya ingkang sampun memberikan mawar iki ana sapa ini Kos Putra apa sapa? Kang Aceng wonten Kalimantan sembah nuwun sanget. Aduh, Budhe sampai kudu apa iki jenenge ngelek gitu terus. Yongki Elekton, salam kenal Bunda saking kita Malang nggih, matur sembah nuwun Putra Karbani. Malam Mbak E, anteng dhewe. Wah, ngewahi apa iku ambek aku, Gusti Pangeran. Matur sembah nuwun dulurku. Lek kepingin follow akune Budhe me ya iso tak dudohi. Apa Budhe akune Budhe? Oh, akune Budhe ku diketik aja BUDHE spasi MEY. Golek ana Budhe me kok dadi dulurku. Dadi enggak mek follow akune RRI Malang tapi akune Budhe ya di follow pisan. Budhe lah lamis. Lah yo iya ancene gombal mugi yo. Oke. Aku delok ponakan-ponakanku ki delok ngwasna aku ngomong iku kudu napuk aku paling ayo. Budhe mecek lamise mentolo tak ngenekno ngono. Ya Allah. Putra Karbani, salam wong Blimbing Sari nggih matur sembah nuwun. Gabut Malaysia hadir Budhe. Good evening. Terus ada Slembo, Palembang hadir Mbak Yu, Setiawan Heru, waalaikumsalam. Salam Kalteng hadir, senggol dong Budhe iki lho wis tak senggol. Ati-ati wong disenggol budene sakmene gedene. Pak No, terus budi pawartose request pepeleng Budhe. Kok tak golek ane ya. Kang Aceng aku njaluk lagu pokoke disopo wis weneng. Lek Kang Aceng iki aku ro bujang lapuk iki lagu senengane. Meneges ya Budhe me dalem. Ya wis ta aja suwe-suwe iki sik wake kok tak wacana. Rasa kuatir saiki aku ndek lagu sing judule iku Dewa Tresno ya. Ayo dirungokno bareng kaya apa lagune sugeng midhangetaken. Iki aku kudu ngadeg, aku kate berat, awas menggel kabeh. Hei, dadi aku wis. Iki perewanganku metu temenan iki dulur. Hati-hati. Hei, awas menggel kabeh, Dewa Tresno lewat.

Wes mari, gak kuat aku dulurku. Aduh, Bu Deme wes senior. Wile jentalu Bu Kos. Iki sendi kos-kosan nge sokon, terima kasih. Oke, sidah ya, sidorondo, dadi kempot ya. Pak Parmen, jos tenan iku lo sampai aku dilok neceh.

Oke, matur sembah nuwun Pak Sunarto, terima kasih banyak nggih. Matur sembah nuwun ingkang sampun rawuh. Para kadang pamireng monitor budhe, salam kenal saking wong Malang nggih. Salam dari Sukong Gang 5 hehe. Mama Bunda nggih, terima kasih. Cebagius, oke. Kemudian juga Wasil Segoro Angin pamit dulu. Wassalam, terima kasih. Wes tak kasih mawar Bude, satu stiker mawar dariku untukmu. Terima kasih. Iki Kose Kos Putra Ibu Iren ya. Terima kasih. Kemudian ada Cebagius, salam kenal Bunda, salam buat Wong Blembeng, Sari Patikno, Bu Aton dari Kosim Tangerang. Nggih, matur sembahnuwun. Selamat sore Mbak Yu, salam kenal dari Bali, lagune muantep tap. Meskipun kula mboten ngertos. Podho, aku yo gak ngerti ya. Oke, request lagu Sumebiar. Oke, sik engko tak wacana meneh iki ana selawe komentar sing gurung tak waca. Saiki aku duwe lagu sing jenenge apa mang, sapa sing njaluk lali janjine. Ayo, sumangga sugeng mijangetaken digaske mawon.

0: Dini Kurnia, terima kasih.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
0: Oke dulur, ojo lali, stay tune terus ya. Ayo saiki ono bujang lapuk spesial kanggo Kang Aceng, pendengar setia wonten telatah Kalimantan, sumangga. Jaranan dhisik.

Wes, ojo ngerjani bude nih. Bude wes ora kuat. Mengke-mengke. Wes, aku njaluk tolong. Bude wes gak kuat. Nafase ya. Oke, Mbak Siti Aisyah, waalaikumsalam. Malam Bude, apa kabar dong? Ya, amazing, awesome, incredible ya. Kabul aja. Palembang hadir request lagunya rebutan. Iki aku gak enak mocone ya. Wes, nanti dibaca sendiri ya. Kita juga ada etikanya sih pastinya ya. Oke. Bu Jum, Sugeng Dalu deh, Sugeng Dalu. Matasir Surabaya hadir request lagu Kopi Wengi. Bima Sakti Wajah hadir, salam kenal Bunda Ayu. Nggih matur sembah nuwun. Iki pas koyo Pak Jaini asil oleh iki pas koyo Teh Jawangi sebelah mana? Sebelah sini dong di RRI Malang. Waalaikumsalam Pak Haja Subari, Pak Haja, Pak Haji. Waalaikumsalam, kenal dari Ngayuk Yogyakarta hadir. Hadi Ningrat, Mbak. Nggih, suarane kok cempreng yo, lek ngene iki cempreng kok, lek wis budhe model kalem iku dadi ngebas ngono yo. Hadir Blitar matur sembah nuwun Mbak Nani Sunarse. Heeh, Joko wae. Gadang Kang 4 gak ketinggalan hadir Mbak Ayu matur sembah nuwun. Karya Jati Furniture, Mbok De. Basae kegedean, ha? Apa basae kegedean? Apa sih maksudnya? Gak ngerti aku. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Malam kakak Pak Sumudiono. Terima kasih Sugeng Dalu Bu, Sugeng Dalu Pak Narko, Pak Sumudiono Ponorogo hadir. Oke, wasit aja. Oke, RRI Malang lak ketok. Yang cuap-cuap mantul mantap betul. Terima kasih. Live tappingan gak dibaca ya Mbak Yo, soalnya wake Mbak Yu sabar yo diwoco kabeh. Wager hadir. Lol Khoiri ya, terima kasih Ponorogo hadir, salam Derek Tepang Narto Malang Jateng MGL, Oma Gelang, oke. Selamat malam Bunda, waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Mona aja. Oke, Pak Bambang Hartanto, waalaikumsalam. Kulo Purworejo Jawa Tengah, Pak Paiman Minggu gak berotah Mbak. Huh, ya enggak tah, wasir wakit salam Mbah Demen, oke. Solikin RRI Malang, ya lucu, dot bro, oke. Ojo banter-banter, enggak tiba, oke. Terima kasih Pak Bambang Hartanto. Oke, Kamila melok mak, yuk ayo gas tah. Pak Paiman ditumpahi tajarannya ojo dinggo kipasan. Pak Deko soyo dalu soyo jaranan dadi bun langgeniku. Putra Gilang, oke Guyu tok, salam dari Karang Ploso. Gus Buat, terima kasih Dampet hadir. Pak Wagiman, oke. Pak Suparman Banjar Arum hadir, Kalimantan Selatan hadir. Estinu Cahaya Terang, oke. Pak Mat Bantur hadir. Oke, siap, gimana mau bantengan lagi? Ada kelinci ocol, mau yang mana? Ada lamunan, ada kalung emas, ada rondo teles, ada banyu langit, ada kelangan. Kita putarkan saja kelinci ocolnya.

mbak dia tek ngono malangsing terus lah yo gas. Oke. Ada Mbak Broy, tolong salam buat sobat-sobatku yang ada di Pandaan, terutama yang ada di Kenitri. Kasiami sehat selalu. Oke. Pak Wasit aja maju terus RRI Malang gas. Pak Effendi 1972 salam dari Lampung, Pak D sampean Blitar hadir. Oke.

sehat Kabupaten Jawa Tengah. Terima kasih saudaraku, Ayai Jihan, Mbak Malem, Mbak. Salam dari anak rantau wonten Brunei. Oh, izin follow Bude boleh. Mau follow akun saya boleh banget, silakan tinggal ketik BUDHE spasi MEY ya. Yang mau ikuti TikTok saya boleh banget, silakan ketik saja BUDHE MEY.

saiki tak gas bandengan meneh Bu S. Dwi Miati. Hadir Bude Sumber Sekar. Oke, kawin kontrak nanti diputarkan. Saiki sopo sing jaluk lamunan versi bantengan gaskan. Oke, mari kita gas tarik lagi yo. Terenggalek hadir, Kalimantan hadir. Salam buat sobatku yang ada di Sayu. Selamat

Nggih, para kadang pamirang matur sembah nuwun iki tembang kalau kita dengarkan dalam versi bahasa Indonesia wonten Bruri Marantika nggih, para kadang pamirang judulipun pamit nggih, sami wonten versi Jawa juga ugi pamit mekaten nggih. Terima kasih Pak Paiman Syahadat Kromengan hadir. Ini sumber pucung ya. Oke, terima kasih Onol-onol Magetan hadir Mbak. Matur sembah nuwun Lamongan Imam Bayu ya, Lamongan Jawa Timur hadir. Terima kasih, salam keluarga dari Turen di Malang ya. Untuk keluarga di Turen Malang, terima kasih matur sembahnuan sangat berokat yang pamirang boten kraos sampun setunggal jam setengah budeme ngancani panjenengan sedoyo. Lantas kata nggih derek-derek kula ingkang sampun request ananging tasik dereng budhe puteraken sedoyo.

Bapak Joko Rianto Tuban hadir Besti. Terima kasih Bapak, matur sembah nuwun suanget. Nggih. Para kadang pamirang saiki istirahat dhisik soalnya budhe kat mang wis mberot terus ya. Yo mberot yo jalanan ya Pak Edi Sunarto saking Lampung matur sembah nuwun sanget saiki cooling down dulu ya. Kita pelan-pelan dulu kita turunkan. Mbak Tiwi, terima kasih tanda cintanya untuk saya ya. Kita turunkan volume suaranya. Sekarang saya buat agak sedikit slow ya, karena soalnya dari tadi sudah naik terus ya. Mbak Tiwi, terima kasih mawarnya untuk saya. Mugi panjenengan tansah pinaringan kesehatan nggih Mbak Tiwi, matur sembahnuwun suanget nggih. Para kadang pamirang apa ya? Anjene ya wis gak eno maneh, budhe meniki lak sampun senior to para kadang pamirang ya. Mbak Tiwi ada di mana? Jawa Timur hadir ya. Kita juga ada di Jawa Timur ya. Program 4 Radio Republik Indonesia Malang Suara Budaya Nusantara ada di frekuensi 105,3 FM. Dan untuk Anda juga bisa mendengarkan via RRI Digital. Jadi cukup download saja. Alah Mbak TV iki nongge Taiwan toh. Sehat-sehat ya dulurku ya, pahlawan devisa yang ada di Taiwan. Jaga kesehatan selalu. Tak doakan rezeki yang didapat dari hasil jerih payahnya ini akan membawa keberkahan untuk Mbak TV dan juga keluarga tentunya ya. Ya budeme anjene wis gak eno maneh, budeme wis senior, wis kate deputu, mek karek ngenteni putune metu tapi gorong-gorong. Mosok budhe sik eno wis kate deputu lah terus. Masalahe apa? Masalahe apa? Oke, matur sumanuwun. Nah, sekarang saya punya lagu kalung emas ya. Mang ono sing njaluk kalung emas, ambek tak sapa-sapa dulurku. Ada Anang plat DT Kendari hadir, matur sumanuwun sanget ya. Dulurku KP, yang jelas malam hari ini saya bahagia banget. Bunda Riaten, terima kasih Rondo Banyuwangi. Bunda Riaten tadi kan sudah request ya, request lagunya siapa tadi, Dinda Bestari. Oh, tadi sore ya Bunda Riaten ya. Yang Tejowangi belum ya Bunda Riaten ya. Mohon maaf, nanti dicarikan ya.

Nggih, kalong Mas seniki rupinipun Mami Hes, matur sembahan duwon. Terima kasih Mami Hes, nggih. Terima kasih ada Anang Plade Kendari hadir, Pak Ahmad Gondrong sugeng wengi budhe nggih, sugeng dalu nggih. Lampung hadir, Tanah Laut Kalimantan Selatan hadir Mbak Yu. Nggih, kemudian ada Memoy Hasti Sidoarjo hadir. Terima kasih Memoy Hasti. Matur sembahan duwon sangat ya sudah memberikan apa itu hadiah untuk saya ya.

Ya, mari slow saya kita wayi leng rodok semangat. Dadi ya biar ini ya ada jedanya mekaten ge para kadang pamirang. Semanuan sangat sak menika sampun tabul 19 langkung sekawan dosa tasih sarangan kalian Bu Deme wonten Adicara Tejo Wangi Tembang Jawa Banyuwangian Jan Grespol. Matur semanuan ugi engkang sampun nyawiji kalian kula wonten line WhatsApp 08 tunggal 3 gangsal 6 songo tunggal 0 gangsal

Tiga sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Tasik sesarengan kalian kula budeme wonten adicara Tejo Wangi Jan Grespol. Dinten menika Senin tanggal 8 Juni 2016. Matur sembahan Mas Puji nggih saking Bengkulu hadir. Oke, setelah satu tembang para kadang pamireng rondo teles ya apa lek saiki tak wae Vita Alfia spesial untuk Mamoy Hesti ya. Selendang biru.

Wes mari ya. Sampun saestu sakmenika budhe kedah pamit undur diri. Matur sumanuwun sanget kagem panjenengan sedaya. Mugi tansah pinaringan kesehatan rahayu wilujeng ingkang sampun nyukani budhe me. Dalu menika wonten streaming hadiah-hadiahipun nggih. Sumanuwun sanget panjenengan mugi-mugi budhe dongaaken sedaya kemawon. Tansah pinaringan kesehatan, baik sehat secara fisik, secara mental, secara spiritual, dan juga sehat ekonominya. Nggih, matur sumanuwun sanget nggih para kadang pamirang. Empun ten pundi-pundi, tetap stay tune wonten 100.3 Pro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Tibake wis tuwek koyo ngene yo. Oke, terima kasih semuanya. I love you. Benjang pepanggian malih kalian budeme wonten jam 3 ngantos jam 8. Menit tak siapno ragaku, fisikku, kesehatanku untuk menghibur semua pemirsa dan juga pendengar tercinta. Saya pamit undur diri. Terima kasih. I love you. Kula tresno kalian panjenengan sedoyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng.

0: keprungu unining tembang katresnan, sumunu ringin kurung ngadeg jejeg, dadi seksi bisu sing ajeg. Kembang arum dalu mekrok sore, wangine kuwowo naleni ati lanang. Capet-capet saka katuan keprungu swara, kene yo dumadi lelakon kaya ngene.
1: Ringin kurung Yogyakarta itu menggambarkan ajaran keseimbangan. Orang hidup itu harus hablu minallah dan hablu minannas.
2: Drama legenda Ringin Kurung, naskah dan sutradara Titi Renggani, teknik dan montase Jordan Talaksoro, dengan para pemain Sri Sultan Hamengkubuwono I dimainkan oleh Seteng, Putri diperankan oleh Probo Rini, Biung Emban dimainkan oleh Ajeng dan Umini, Raden Reksoyudo oleh Yosa, Punggawa diperankan oleh Hari Darmo. Selamat mendengarkan.
3: Keraton Yogyakarta tidak lepas dari dua pohon beringin yang terletak di tengah-tengah alun-alun selatan dan alun-alun utara. Dua pohon beringin itu berada di dalam pagar, sehingga disebutlah Ringin Kurung. Mitos yang sangat melegenda adalah beringin kembar atau ringin kurung yang ada di alun-alun selatan Yogyakarta. Dikisahkan,

0: Saya jadi ikut sedih jika Ndoro Putri itu selalu murung.
1: Apakah kita akan menghibur Ndoro Putri?
0: Terus apa yang bisa aku lakukan?
1: Jangan keras-keras. Kita beri kejutan saja. Kamu kan pintar nembang.
0: Apa? Nembang?
1: Ayo, tunggu apa lagi?

0: Ada, suaramu sangat merdu, Biung Emban Sepuh.
1: Ya, sebisa saya, Ndoro Putri. Karena Biung Emban itu sangat sedih sekali kalau melihat Ndoro Putri selalu murung.
0: Iya, bagaimana tidak murung, Biung Emban? Karena aku sebentar lagi akan dijodohkan dengan seseorang oleh Kanjeng Sultan. Padahal aku sama sekali tidak mengenalnya.
2: Pangapunten, Ndoro Putri. Maaf, apakah Ndoro Putri tidak bisa menolak keinginan Kanjeng Sultan?
0: Biung Emban Enom, aku tidak berani menolak. Siapa para punggawa dan kerabat keraton ini yang berani menolak apa yang sudah menjadi keputusan Kanjeng Sultan?
2: Iya sih.
1: Kamu itu, Emban Enom, ada-ada saja. Nah, itu kan namanya mengajari Ndoro Putri menjadi pembangkang, toh. Tidak boleh.
0: Sudah, Biung Emban. Saya akan mengalir saja apa kemauan dari Kanjeng Sultan.
2: Mungkin Ndoro Putri sudah punya pilihan, jadi bisa menolak dan segera memperkenalkan calon dari Ndoro Putri.
1: Tidak boleh begitu. Itu lancang, tahu.
2: Aduh, salah lagi.
0: Sudah, Biung Emban. Aku akan istirahat dulu.
1: Oh, Injih, monggo Ndoro Putri, kulo dherekaken. Saya hantarkan.
3: Kegundahan Putri Sri Sultan Hamengkubuwono I sangat terasa karena kerisauan hatinya tidak berani menolak keinginan ayahandanya. Semua keinginan ayahandanya tentang perjodohan itu semata-mata hanyalah politik untuk bisa menyatukan dua kerajaan.

0: Para penggawa, siapkan kuda yang gagah perkasa. Aku ingin menuju ke Keraton Yogyakarta.
1: Siap, Raden.
0: Aku ingin meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama yang memang terkenal kecantikannya. Dan aku adalah orang yang terpilih, yang memang dipilih oleh Sultan.
1: Pasti dan jelas menjadi menantu Sultan ya, Raden.
0: Ya, pasti. Akulah yang akan menjadi suami putri Sultan. Ayo, segera kita berangkat ke Keraton Yogyakarta menemui calon istriku dan calon mertuaku.
2: Raden Rekso Yudo dengan gagah perkasa mengendarai kuda jantan yang terbaik. Keinginan meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama tidak terbendung lagi. Dengan para penggawa pun menyusuri hutan belantara, sungai dan juga bukit, tetap tidak menyurutkan niatnya.

0: Bingung, Bran. Aku cemas. Waktu cepat berjalan. Besok pagi, aku harus menentukan pilihanku, Bian.
1: Pasti nanti ada jalan Turu Putri. Ternyata keresahan hati Putri pun juga dirasakan oleh ayahandanya yang sedang menengok ke Keputren tempat tinggal.

0: Putriku, kenapa kamu belum tidur juga? Besok pagi bisa bangun kesiangan.
1: Iya, Ayahanda. Aku akan segera tidur. Selamat malam, Ayahanda. Selamat tidur.
2: Tuan Putri pun segera masuk ke keputren. Takut kebimbangan hatinya diketahui oleh Ayahanda. Dan keesokan harinya, rombongan Raden Reksoyudo memasuki pelataran Keraton Yogyakarta dan diantar menuju ke Bangsal Kencono, tempat Sultan menerima tamu kerajaan.

0: kasih Kanjeng Sultan. Kedatangan saya kemari seperti apa yang pernah Kanjeng Sultan sampaikan dengan ayahanda kami.
1: Byung Ban, ajak ke sini Tuan Putri.

0: putri pun semakin risau hatinya. Kebingungan bagaimana caranya menolak perjodohan ini tanpa harus menyakiti hati ayahandanya. Tuan Putri pun segera memasuki bangsal Kencono, di mana Raden dan Sultan sudah menunggu sambil bercengkrama. Keinginan Raden pun disampaikan kembali di depan Tuan Putri. Ketegangan pun sangat terasa karena Raden Reksoyudo menunggu jawaban dari Tuan Putri.
1: Bagaimana putriku?
2: Iya, ayahanda. Perbolehkan hamba menjawab dengan satu permintaan.
3: Apa itu, Tuan Putri?
2: Syaratnya adalah setiap pria yang ingin melamar harus bisa melewati pohon beringin kembar dari pendopo menuju utara alun-alun. Kemudian harus melewati dua pohon beringin dan selesai di pendopo alun-alun selatan dengan mata tertutup, ayahanda.
0: Semua yang ada di bangsal Kencono terhenyak mendengar permintaan Tuan Putri yang tidak disangka-sangka. Namun Raden tetap akan memenuhi permintaan itu. Semua rombongan bergegas menuju ke tempat alun-alun selatan. Dua pohon beringin berdiri kokoh dengan tenangnya. Raden pun dengan mata tertutup berusaha melewati jalan tengah yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Hembusan angin, kesakralan akan tempat itu pun terasa. Semua merasa tegang dan mencekam menyaksikan Raden harus bisa melewati jalan di antara ringin kurung itu. Namun sayang, Raden berjalan semakin ke timur dan tidak terarah. Dan Tuan Putri pun tersenyum lega karena bisa menolak cinta itu tanpa harus menyakiti. Namun tidak hanya berhenti di situ saja. Sultan pun berusaha keras menjodohkan kembali putrinya dengan seorang pangeran dari kerajaan Siliwangi. Kejadian Raden pun juga dialami pangeran dari kerajaan Siliwangi. Dengan tenang, pangeran pun berjalan dengan tegap berusaha melewati dua ringin kurung.
4: Doro Putri, semoga pangeran dari Siliwangi ini bernasib baik bisa meminang Doro Putri.
2: Kita lihat saja apa yang

0: sekarang. Seperti yang disampaikan Kanjeng Raden Tumenggung Wasiso Winoto dari Kraton Yogyakarta.
1: Mas Angin masuk antar dua ringin di alun-alun selatan Yogyakarta.

0: si keimanan, ketakwaan, dan keistiqomahan, dan atau keimanan, harapan, dan cinta kasih.
1: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Apabila makrifat adalah penyaksian akan Allah, hakikat adalah ikhlas, syukur, dan sabar sebelum penyaksian. Tarekat adalah jalan pengosongan sebelum hakikat. Syariat adalah dalil kehidupan dalam menghormati eksistensi-eksistensi lain. Maka syariat adalah bagaimana mewujudkan penyaksian akan Allah. Tarekat adalah bagaimana dalam kehidupan senantiasa mengingatnya. Hakikat adalah bagaimana ikhlas, syukur, dan sabar dalam kehidupan. Makrifat adalah implementasi kehidupan dalam penyaksian dan menyaksikannya. Apabila syariat adalah bagaimana mewujudkan penyaksian akan Allah, tarekat adalah bagaimana dalam kehidupan senantiasa mengingatnya. Hakikat adalah bagaimana ikhlas, syukur, dan sabar dalam kehidupan. Makrifat adalah implementasi kehidupan dalam penyaksian dan menyaksikannya. Maka makrifat adalah penyaksian akan Allah. Hakikat adalah ikhlas, syukur, dan sabar sebelum penyaksian. Tarekat adalah jalan pengosongan sebelum hakikat. Syariat adalah dalil kehidupan yang nyata.

0: gantian paling kalian. Oke.
1: Matur nembah nuwun Kang Gareng dikancani jogetan ana ing bengi iki. Alhamdulillah. Muji syukur ngarsane Gusti Kang Maha paring Kang Gareng ya. Heeh, terus heeh. Awak ing dhewe bengi iki bisa sowan panggih para kadang-kadang sedaya. Pamujiku muga-muga dulur-dulur kabeh ginanjar seger waras kuat selamat, sugih rezeki barokah umur panjang manfaat. Wah, ngono. Kang Gareng sehat? Do waras. Kaya sing mbok priksani, kaya sing mbok weruhi kakangmu. Wis pokoke tahes.
2: Heeh, aku ya semono uga, Kakak. Aku adimu Bagong. Ihaho, ora mung tahes.
1: Lah terus
2: ning yo iki ku tambah komes, Kakak.
1: Oh iya, komes lek dibalik
2: simuk.
1: Lah ya. Sadurunge miwiti rembugan jagongan ing awak dhewe bengi iki, Kang Gareng, kepareng aku arep matur iki kanggo dulur-dulur kabeh muga-muga tansah kang midhangetke iki. Nah ya tansah ora lali ajek anggone aku ya arep atur pambagyo kawilujengan kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam, salam kebajikan. Hong ulun Basuki Langgeng Rahayu. Rahayu Kang Samyo Pinanggih.
2: Jangkep ya, Tru.
1: Nah iya, yang pancen dulure ngawaki dhewe rena-rena ya kudu jangkep. Iki ngaturke sik sugeng rawuh kanggo panjenenganipun Mas Kuntet 67. Matur nuwun bebungahipun. Wah, layare ditep-tep sampai bedeng rupane. Semoga-moga Mas Kuntet iki tansah ginanjar berkah winales winuwuhan rezeki kang barokah. Lagi dulur-dulur yang ding dong lumpuk yang semono uga aku atur pambagyo ini Mas Cipto Kluyur. Bakso Cak Win, Wintoko bakso kembang mekar kang ana pepanjen. Sehat Cak Wintoko nggih. Semoga-moga tansah laris manis dagangane. Enek uga Buyani, wilujeng dalu Buyani. Mas Kadir Kudori Songo. Lah nggih matur nuwun sanget. Sampun nderek jagongan wonten ugi Ria ngono iki.
2: Duduk enek reune ya, Truk.
1: Apa?
2: Ria Rio,
1: duduk iki Mbak Ria. Enek uga Samdori wilujeng dalu. Matur gunging panuwun kang tanpa upami. Dumateng dulur-dulur ingkang asung panyengguyung wonten ing kalenggahan menika. Wah, jantenan. Ora lali iki yo lenggenane awake dhewe. Mulai acara biar esuk cahyane ngati nganti dene acara warung lapis parapatan panjenenganipun iki ora ngalih, ora uwal saka 105,3 Radio Republik Indonesia Malang perempat suara budaya Nusantara.
2: Sapa, Truk?
1: Heeh, sapa kuwi, Truk? Panjenengane ingkang minulya Bunda Riatin Bandulan. Heh. Ido nglumpuk do jagong. Heh. Lagi panjenengane rayu-rayu matur nuwun ya. Wah, nggih dawa sami-sami Cak Kunet 67. Semoga awake dhewe iki saning dinunga-dinunga. Ono uga iki panjenengane Kang Yuga tansah ajek anggenipun mriksani ono Mas. Sobat dulur-dulur info Singosari. Lah iki ya nyawiji. Ono uga Mariani Desi. Iki ya nyawiji. Ora lali kanggo.
2: Sawet, Truk.
1: Pokoke aku janji ditunggoki situ iki nyambut gawe model ngopo iki semangat. Amarga tekaning mbok ni arek-arek iki tansah nambahi semangat tan ngono niku lho aku ku yo seneng ngono yang ditontok mbok ni arek-arek iki.
2: Ah seneng apa senep?
1: Oh seneng.
2: Ngokal-kalak kowe iki senep. Biasane terus kok pas nderek ngene ngono kok kuwi lirak-lirik terus ditebek.
1: Ora apa-apa. Iku tandha tresnane sing lahir batin kok sasat aku Petruk iki ora oleh kok dilirik wong liya jek meneh wong liya. Dek inginane mlaku dilirik jarane yo, jarane ditebek.
2: Apa iya no?
1: Ora, wong guyon wae. Wonten ugi panjenenganipun Mbak Mistin. Sugeng dalu, dalu ugi Mbak Mistin. Wah, sehat terus nggih. Wonten ugi Salimiah. Kula nggih ngaturaken wijing dalu Mas Koirul ugi. Sadurunge ngawake dhewe miwiti rembukan Kang Gereng. Nah, iki. Ayo ngaturke. Sing gagak campur sari dhisik amarga menggo iki enek. Biasa iki sing ngrasake gagrak. Klasik iki enek panjenenganipun Om Handoyo. Iya ngaturke wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, matur nuwun menika kagem panjenenganipun Mas Irwanto. Menika acara menapa to? Menika acara warung lapis prapatan. Warung niku wedaring wewarah Kang Rinungu. Lah. Lapis menika iringane enek palaran, enek gending, enek uga campur sari lan langgam. Prapatan tegese iki sing ngaturke repat punakawan. Dadi jagongan niki udar-udar. Nah, bab nopo kemawon ingkang magepokan kalian tata budaya Jawi. Ayo diaturke gendinge dhisik Kang Gareng, ambek aku tak nyepak nih kerpean. Nah, kerpeane digo. Ya kuwi mau pasinaon bengi iki. Iki penake sing ndi? Ya, dek ingenane iki kan wis awake dhewe iki gagas nang rembug bab Wahyu. Sabto Warsito ponco pancataning mulya. Nah iku saiki kepengin sinau kuwi lho, Tru.
2: Apa?
1: Lah ben-ben ketemu manten ana rut-rutan acara ngono kuwi aku kepengin sinau kuwi enek werdine ngopo ngono lho, Tru.
2: Heeh, Tru. Aku dak ambek sinau MC. Pranoto acara ben ora mek ngajaran itu ning bisa udar-udar, Tru.
1: Wah, iya. Iya awake dhewe engko sinau kuwi ya. Ora liwat ya engko iku perikele wuwuhe soko Kang Gareng go kowe go ngambar kok sipate ngawaki dhewe bengi iki diskusi. Nggih, matur nuwun Mas Irwanto. Sumilujeng mijangetaken menika kagem njenengan kula aturi. Ingkang gagrak campur sari kanthi tetenger tandha mata dados.

0: Lujeng dalu menika kagem GF aluminium 32. Oh.
1: Oh.
0: Wonten ugi Mas Gondrong Pacitan, Mas Dimas Lujeng dalu katuran pinara.
2: Tak simpan oh.
0: Panjenenganipun Bapak Marsono ugi katuran pinara.

0: Asale mek dolen terus keturan arek terus. Lah terus. Heyo. Meling sir bengi terus didobrak. Dipandegani wak polo utawa kami tuwa. Ha sawak yo. Akhire nah lah kate ngomong ketangkep kok angel, Gong. Heeh kuwi. Jur mas kawine ya semen. Wedi gragal. Jaman semono terus. Wih, ya nenek, ini lagi ngerungok ini bujuku ini kadang ngerungok ini mulai dirungok si Leus mulai bleteng ini. Siapa yuk jembar itu? Ayo, diatur ke mau enek sing aduh Mbak Titik wau ngerusak nih gending apa yuk kok lali diatur ke gendingnya Buriatin disik Rondo Banyuwangi Gagrak Adi Laras Campur Sari
1: di laras
0: Rondo Banyuwangi.

35 bunder pokoknya. Wilujeng dalu Mas Karim. Salam kenal Radio RRI. Aku Alek dari Jombang.

0: Siti Sumarni Wilujeng Dalu. Mas Jopret, piye kabare tanggapane laris aku ora tau dijak.
1: Aku ora ngersula wae, Gong.
0: Heeh, Mas Jopret ora tau ajak-ajak aku. Jembe aku jembe.

0: Mbah Lurah runyawer Mbak Pianti lho ya. Bayo.
1: Ingkang kersakaken larang udan Mbak Titik Widya Lestari monggo katuran midhangetaken. Mas Handoyo wilujeng dalu. Wonten ugi rental Jebromo wilujeng dalu.
0: Pokoke los Mas.
1: Los tok wis. Joko Pamungkas wilujeng dalu. Mas Jopret sabar sik gendingi. Sik golek iwak kabul. Dulur dampit jenenganipun Mas Giman Wagi wilujeng dalu Adelia wilujeng dalu Bunda Mar Sutik Setia Mas Gundul wilujeng dalu gi.
2: Panasin kok kaya
1: Mbak Indah Bu Supina katuran pinara ingkang sekeco wonten ugi Gandul Aiko OMG ugi wilujeng dalu Eyang Uti Kak Mangku wilujeng dalu Santi Suseno sing duwe Kalimantan Timur wilujeng dalu FG Ayudio Malang wilujeng dalu ugi.

0: Jeng dalu, wah nggih, salam kenal saking Sumberdem.
1: Tandur tandur kekuningan.
0: Matur nuwun sangat Santi Suseno, amin ya robbal alamin. Wonten lagi Yakul, Mas Bambang Sumantri, wilujeng dalu. Om Jonet.

Jeng jalugi menika kagem Mbak Titik Widarningsih. Wonten ugi Rama, Roni. Katuran winara ingkang sekeca. Mas Misno Effendi ugi katuran. Binara.

0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Jongan ti rewel yen to putramu rewel mengko mundak dadek aktif gue rasane ati muda.
1: Meniko leres kamus. Nenek gue nyuruh sapi aja cuma tengkejut. Kulo wetah cuma tengkang putra meniko lo kamus.
0: Yen to perkorong gue wetah marau putra kura popo. Mengko aku bakal melu gue wetah marau putra pun dana semua.
1: Angin gue putra kali dan sampun nukulakan wayang beraya yang mana mikor masa bahagia mulia sangat lho kan mas buat terjengar
0: ini emani
1: emani pun menopo kan mas
0: wayai dahar kok orang ada daharan
1: wajik
0: kok wedok kok kebangetan
1: dan pangapunten kan mas dan pangapunten sakdari ini pun kalau menikah kasupen kalau menikah sampun titiwan ini pun penjenengan dahar
0: adat lupiane wis cuma wis ana ing papan kene daharan kangwa.
1: Nyuwun pangapunten Kang Mas. Kantos sawetawis. Piye?

Nyuwun sewu Cintoro. Niki wawang yen kula masak sambuk pun rampung kok Ndoro. Sedaya dhaharan kagem Ndoro Dewa Kacengkat sak menika sampun sumah.

0: 的本来俺的我都
1: 不好。今晚都是等着我让你一天都是比本人的呀那不能想法的。我说的是我说的给妈妈给妈妈的东西。那我说的是我说的是我说的是我
2: 说的是我说的是我说的是我说的是我说的是
1: Mas,
2: ini nak nak yo,
1: gender
2: yo yang untuk ni, masak lena, mengkulon sani kang mas kulon tak cekar sudah hari kita haprak kau yang untuk kau yo,
1: gender.
3: Ben, Ben, Ben, moror ini tak mana.
0: Kau tuh kau pas datang ni.
1: Ben, tadi pun kenapa jera? Mengulur niki masa gay kado sadat satu ni.
2: Kau betul betul yo.
0: Rasane soyo enak, soyo enak. Sepisan bakangan orang enak sing ongko loro mau enak sing ongko terus soyo enak lan enak
2: bumbunya apa lo ya kok nganti kaya ngono
1: bumbunya ki bumbu kado sadat sapune kok dorong ke enten brabrangi enten kerawangi enten sange
0: kok bedo bedo masakan
2: sana ke soyo enak kok bisa beda ini perkaranya apa tuh ya
1: di maturo ngerti ngerti ngerti ngerti ngerti ngerti
2: iya matur blok kok ya rapopo tuh ya
1: ngerti lah Dara nanging kulo nyewon pangapunten satu ringi pun ge
0: apa apa
1: ini wau kulo masak kulo ngiris bambang kali bambang tuh bukan sengaja biji manis kulo tugel metuk ke iris Dara
0: yang ngono itu ketutan dagingmu
1: kenapa kamu ada di pos ngapun di darah?
0: Orang sandat tak boleh mati juta yang aku ngerasa ake panganan sing dak pangan ketutan dagingmu ning dak rasa ake enak soyo enak awakku soyo seger awakku soyo kuat aku mangan daging mau mulo mulo kok iki wiwit dina saiki pangeran Dewata Cengkar armane mangan daginge manungsa
1: Terus.
0: Udah lu.

味道。

0: ระหว่างคนพูดกดคนกลุ่มเยอะและนี่มาดังสิ่งของแกะปัดกันเอกชนโอรามุ่งดุลสวัสดิ์สมบูรณ์กหันนั้นเองเป็นคนกันเป็นประตลานเอกประจุเอกรสันติและผู้สูงสปอร์ตเอกเป็นมัตต์มาราสันชนเย็นนักกรุกันุอายุอายุสูงนักนักนั่งปัจจิตอาคุณเนลาคิดปานวนมารังเจริญศิลป์เป็นเศรษฐีกึ่งปกติรับนั่งกุกอนสับมาเอกลาวันศิลป์ศิลป์Padutunan lantaran yang aku ngelingi urek-urek menungso kui orang kemudian nangat usir orang bisa kuala sikar nangin aku yos menungso yos walungsi lengko aku kui pengayoman nyamatin kamu lho ini aku semua yang aku mongko ingat kabut dan diri kusti mongko aku dulu mata siji ing antarane kentak pitoyo jeneng ponegoro mongko putraku mung sawiji kunjuk putri Soko kersaning su salerku mengku putraku nantian menjumlah niko bakal tak lindiri diri ke prafon kumati palu buan kumpuk pamerayo kamu kebinti panu
1: barengo abdi dalem matu lepat mun pangaku
0: upomo ono sisipu ingin aku kecawis pangapurokan
1: sinun prabu sinun bobe saking pamangi abdi dalem ngepati panggungan kulon derek mengayuh bagio jalanan sang prabu menika sampun rumausi sampun yuswoso omokan Sang Prabu mboten badhe ngunjatirta mbenggan ing janji jalan ingin putra kita mes putri kusumaring ayur no kemuning meniko wajib utawi gadah hak negari enggak nyus pun mbok menawi mengekal apa enggak kalau enggak kan ini negari galak Kulon do terbagi kamatan atur pamerku mulih kemake sakit gayuk kenapa ini negari gaulu
0: ayo ngono pamer ya jadi sama pandemu mau kepi ya kepalin lo semua lo atur sawetawis menewi lepat segera aturku kerso nyelan soakin piloso paksamu satu menewi pranggeku negari ini galau balik kamu ingat kumpul kamu di kesulungan ayu reno kemuling putra dan pemandik lo kirang pas senat jantung mereka tes tutus tus nam dalem lopo bodoh lagi perayuki ingat putra mantus kaju pengirat dewa atau cengkak mereka sakit bawani negari ini galau Selat jantung mereka kalah putra mantu Ini ngelintir utami Mereka datang Pak Gumani pun ke Sunai Ayu Mereka kemudian Lui Licak Sorowi Bawa menawi Ingkan putra mantu yang kemudian negari Untuk ikan menikah Kejaya saya menikah Menawi ku Sunai Ayu Lui kemudian Badai kemudian Wonton ini negari galu Kulau kita kirang pas jalanan Pawaan panitos
1: Seus Mugi keparengo Kulo badi Boroso kalian Yaitu menggung tarang
2: Pak Wadewa ketika bejar papnya.
1: Yai Temenggung Tarang, Kakang Palungan. Bareng aku ngrungokno aturmu, ketok melok yen kue ora sarujuk, rekno kebuning kalbake dadi ratu ing negara Galuh. Ragun, kowe aja nganti ngasorke derajating wanita. Yen wanita biyen, kowe sauger bisa masak lan macak. Kowe wis kena diarani wanita kang utama. Ning mergo ombak ungguling jaman ditutup lan kahanan. Derajate kawal kok lan bagi orang ana beda kebebasan yen lungguh kuwi padha dereteng ngadeg para juri bisa iki yen kuwi gelem maca sejarah iki ngono negara kuwi ratune wakon ning negara makondhakan kuwi negara liyane contone ana ing negara kerajaan Kutek. Sabu sing Prabu Kudungga kuwi dilengserke lan putra jenenge Putri Ayu Sri Esyana. Ewadon ewas mono negara bisa maju, negara adil makmur gemah ripah lo jinawe kencakin angkoyo kengar rok minggu eh?
0: Lo sewu ya? Boten lak tegis kula nika boten sarujuk boten cocok boten. Menika lak pirembakan. Ya. Gadahi usul sowan-sowan. Tinimbangane ratu nika wadon. Monggo boten badal wakilipun. Lah nggih boten wonten alami. Menawi putra mantu kanjeng Pangeran diwatesaken ingkang kawin sudha minangka kesuwi negari wonten ing Galuh meniki.
2: Awako. Dewa cengar kuwi mung sak putra iki mengumum gak dadi wadanan jalan mitut pranatan sisilah ratu paraton dadi ratu kuwi keng kagungane ratu keng nyosoko garwa prameswari ora ketang wanita dong maju mundur negara kuwi ora gumantung dupeh ratu budhe kuwi ora malah sing bayar kuwi ora ratu sing pinter. Wong pinter kuwi ora dilambari ati sing suci. Iki mbilaen ora ketang atur iki bodho, sauger ana manunggal kalbute. Iki malah kondang lho.
0: Niku baking mangkiripun baning jagakake saka guru. Boten sing kedaling penggalipun piyambak baning nyipta negari adil makmur murah sandang satu pas kepapan.
2: Ora kok dijaga iki lho. Gunane apa? Ana ratune, ana patihe, ana uga ana pranatane. Dadi yen kabeh padha bebarengan nyambut karep negara bareng-bareng, aku percaya ora ketang ratune iki waton, ora ketang ratune iki bodho, ning negara tepinane yo kaya ngene.
0: Lho, gajah sampeyan lho sewu nggih.
2: Iya.
0: Senajan jantung kula menawa kawula ora gadhe hak, gadhe swara. Dene swara kula iki kagege. Monggo, ewadene boten yo boten napa-napa.
2: Ya kena kuwi duwe ya. Nek ora matuk, iki mengko nyalahi hukum. Ing sundel iki dening kuwat pun bareng panemu. Tumenggung Taranggala duwe penemu. Pecike sing dadi ratu lanang. Pawadane akeh ketok wibowo. Sing wae lamang ketok sabyane. Iki karepe si Taranggala. Monggo dongo penemu yo bener. Ora gampang dupehke marang liyan. Tegese aja dupeh wanita jur dadi asor. Sing kok kandhake lanang wadon padha lungguh padha cendheke kadhek padha kuwi
1: Saya-saya kowe duwe pepatokan kenate maca sejarah negara kang dikebuti dening wanita. Kuwi yo maju. Yo ora kalah karo negara liyane sing dikebuti dening liya. Ki padha kula. Aku mundhut tetimbangan lan atur pamrayogamu. Ning kabeh iki mau isih ana wektu kanggo menggalih sapa mepersi tak tempoke jeneng ratu ana ing negara Galuh.

0: awan panggis ngemban putramu iki ana apa eh
1: sakdiripun maksud nyimpang aku teringkang gadah romo kamas diboto cengkar romo
0: ini apa bojomu
1: kamas diboto cengkar sakmiko nganeh-nganeh romo
0: teges nganeh-nganeh kuwi apa salah wujud menapa iki
1: ben romo
0: dene ora jur nganeh-nganeh sing kepiye
1: kamas diboto cengkar ngedai karemenan dahat lagi dipun

0: semua kowe dawuh lan diwoto jenengan. Tur aku yo ngerti. Karmane bojomu ora bedane aku. Lah kok kowe matur karmane dahar daging menungso kuwi nalari kepiye?
1: Astu kula menika mboten garah matur panjenengan. Lara-larae pun rak manten dong. Saul kang Mas diwoto jenengan besar pindah. Pun aturakan jimateng jurudang
0: diaturi dening abdimu
1: dipun rasakan dan itu kok suwi-suwi sengwejo hari sendiri jangan pun dipun dapu kok anggun kumangan rasanya nak ekuyung ini ki bumbunya apa riko jurudangan matur pilih anggini pun masak niko anggini pun rajang-rajang katutan jendek manusipun jurudangan meniko romo. Belajar pinter sak manusiaku, kang Mas diwoten sengkar, gak ada ikan menandai dari ini pun menungso romo. Masa ini kok sampun wonten pangorbanan ini pun, jiru dengan ini kok sampun dados korban ini pun kang Mas diwoten sengkar romo.

0: mau durung kelakon. Karepe menungso kuwi kena dipampung. Yen sing mampung kuwi nut Suprana marang sing bakal tumindak. Yen bener-bener kaya ngono. Rama saguh mepel lawan penggali bojomu aja nganti didoski.
1: Siaten, Romo.
0: Kalau cukup ben, ya mbok menawa ki lagi lali, mergo sapa enake ngrasake daran sing katutan getihe abdimu mau.
1: Kita kesehatan sing
2: kaji.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Gawuh katimbalan kula. Kaya sing nambri gelap jajaning Rama, sausing pratelanmu keng kaya. Nuruti keparinging Rama, ora dar daging manusa, kowe njaluk lan kudu ditutupi mung negara Galuh sing njaluk.
2: Menika
1: dadi ratu ing negara iki, sithik kowe tak wenehi ngerti jeneng njaluk kuwi ibarate wong ngemis mergo kekurangan, wong njaluk pinundo satya mung kepingin mergo kepingin duweni. Nanging iki negara, lu negara kok dijaluk, aku jumeneng ratu kuwi sing milih kamu lo, aku dipitaya marang kamu lo, lu nek negara kok jaluk kapitane kamu lo, aku mau ngendi dur tanggung jawab marang kamu. Oh tetep kuwi jaluk muliane waton kuwi aja njaluk negara kanu.
2: Mboten, kula tetep nyuwun negari kote Galuh. Kulo engkang jumeneng Ralendro Koteng Galuh.
1: Kulo to sing kang
2: dawuh
1: kok ento swaramu, nanging Rama bisa maca marang tadi ledian kue ing ngarep ana ngersani Rama matur ngelereni dari daging manungsa waton negara tok wene tok jaluk umpama negara tak wene tetep kowe bakal ngambali tumindak keng rugike marang uripe manungsa. Kulo negara Galuh tetep tak kuwi tak gondeli.
2: Sampean wong tuwa omongane ora kena dikuku. Yen kok kamu lawan dewa ta cekak. Ora mangan kakinge manungsa jaluk apa wae. Bakal diutarani di gunungnya mau ngapun jalo negara sekalo ning kowe eman lan eman mau weneh ke nikit barat mau jolte yase mau kondeli bututi wiwe dinosai pangeran diwoto juga tetep jalo negara sekalo.
1: Daning Ratu Pindo Pandito Nyabdo negara Galuh tetep tak
2: negara segala pokok kuih

Mas Prabu Dewata. Dadi ratu niku gampang yo gampang. Kirane angel yo angel. Gampang iku yen ana ratu nggone ndak ana perasaan mung sak enake dhewe. Ya angel kuwi mengko ana negara rusak. Negara bubrak iki mengko ratune malah bentoyo. Sewu. Kita sampe niku dadi ratu ning ratu sing cacat. Sewu. Yen cacat ing raga kuwi gampang entuk tampa. Ning yen cacat ing jiwa kuwi angel ora entuk tangga. Sewu. Dadi ratu iki kudu bisa nutup piye marang darmaning ratu sing kena darane Panca Brata.

di Hindu. Pangaso dagrat kowe kudu bisa ngayomi para brahmana pandita kang padha nindakno nesu brata lan nindakake poso lelaku suci. Jam kongkot iku ratu kudu welas asih mring kawula dan aja nganti pilih pinjamu dene papat. Ratu kudu netepi janji nuwuni sabdo gengus kawet ya. Jangkep kongkot gaksa ratu kudu gelem tunduk kanthi adhedhasar adil kenyoto bareng sampeyan dadi ratu sing dipangan kok dadi rusuh ateges sampeyan iku mboten lanang jalma ning sawer sipate budi rani cukup aku ora butuhake ojan rabu dewa to cekar ora butuhake pingulangmu teh nek pancen kowe ora sarujuk dewa to cengkar kang jumeneng nalendra ana ing skal kena ninggalake oleh papan kene aja dadi atimu aku nunggak romlan kowe kudu cengkar sing ana sego kuwi ora mengegoro gabung katimbang ing dalem ratu dapur suci wae ora

0: bosan kepenak minggat aku golek anggota meneh.
1: Oke,
0: lho menuti kok blobok-blobok sok aku. Andani, Pak.

0: Calon muda, ditoblos yo ganti, orang ditoblos yo ganti. Anda nih, kulon baru sampai langkah,
1: gih.
0: Palu buat pada tetap tak rebut.
1: Sampean pengen jadi pate?
0: Enggak.
1: Pengen jadi pate? Sampean sekolah jurusannya nopo?
0: Kulo jurusan niku. P2.
1: P2. Nopo niku?
0: Pulang pergi.
1: Ya ijazah.
0: Dalam?
1: Ijazah.
0: Dalam ijazah kulo di Pangan Raya. Lho kulo niki dadi tembugo niki nyogok.
1: Nyogok.
0: Tanpa nyogok mboten dadi.
1: Lene tanda tangan?
0: Alah didengkul mawon.
1: Cap jempol.
0: Enggak ini sing mboten saged dipun palsu tiyang.
1: Ora apa-apa. Ratune anyar, patihe anyar.
0: Kowe wong sak kandha ndonak aku. Aku dadi
2: pate.
0: Anda ning kota mulya dadi pate.
1: Rabu Dewa apa cekar kowe pate tak wenehi jeneng ben kondang.
0: Nggih.
1: Iya, semua mau gue tembok.
0: Kulau ketengguk Taranggono.
1: Alah, elek.
0: Sengapai?
1: Pate Kletong.
0: Pekoro Kletong murabok. Kletong. Sebentar bayaran.
2: Itu pate.
0: Pate. Pate Taranggono alias Pate
1: Kletong. Cocok.
0: Cocok. Nunda Kletong sapi kalau mau pilih.
3: Eh,
0: Patih Haryo Sukreta niki ndek usul.
1: Usule dipun.
0: Aku tak usul ya.
2: Nek
0: sekirane cocok kaya setuju, nek ora cocok dedek. Ratune anyar. Tatanan yo kudu anyar. Nek jagat ndi, ning gondi. Aku ratune anyar, aturane yo anyar.
1: Ya.
0: Bener ora?
2: Setuju.
0: Negara niki dipek dhewe mawon.
1: Mboten.
0: Nggih,
1: apripun niki?
0: Gunane aja mumpung ah.
1: Nggih,
0: mumpung sing urip. Ayo bareng-bareng do bejijak. Nek nek do matur nek do bejijak.
2: Mboten.
0: Nek aku ngono. Mumpung urip gunake urip iki senengane. Ngombe? Nggih. Madon?
2: Nggih.
0: Mae?
2: Nggih.
1: Negara iki to ngombe?
0: Angsal.
1: Ento madon?
0: Angsal.
1: Ento main?
0: Angsal. Duit tak negara didol.
1: Cocok.
0: Cocok.
1: Cocok.
2: Cocok.
0: Cocok mana?
1: Cocok.
0: Enggak ada negara didol.
1: Sing ora cocok minggat saka menang kawulian.
4: Eh, sing kok minggat
0: kuwi. Wiwit bocah sekolah siswa. Kuwi teko ning sekolah. Guru lanang wedok awet SMA.
2: SMA. SMA.
0: Sore
2: SMP.
0: Aku beli SMP Pak SMP. Wiwit SD, SMA, SMP.
2: Malah mundur.
0: Lah iya.
1: Apa niku kleru? Wiwit TK, SD, SMP, SMA.
0: Ya, ora entuk diulang matematinan. Hitung, hitung.
1: Matematinan.
2: Lah diulang apa niku?
0: Heh?
2: Diulang apa?
0: Diulang domino. Sapsa,
2: sandong,
1: sandong, cocok,
2: cocok.
0: Sekolah kabeh ditutup.
2: Sekolah ini.
0: Bocah lain orang itu dimi susu. Dimi susu kok sehat jadi bocah cerdas.
2: Dan domen ini apa?
0: Domen ini comjang.
2: Comjang?
0: Arak.
2: Arak?
0: Iya. Terus, berlang milioner berlang. Bumi apa? Pikirannya berbono. Nek diumbeni susu bocah pintar, kowe tindak to.
2: Gimana
0: bro ora? Nontar. Cici, ora kok dinyingi, ora kok diulang sing ape-ape. Kau tani kita, kau tani lu.
1: Ah, wong tani.
0: Wiwit milane kajen sautuwe.
2: Ah.
0: Sing kepanene 3 taun setor negara rontok. Anggur ratu anyar lho. Ratu anyar lho.
1: Upama ora itu.
0: jantung ya brongkok kabeh. Nggih mboten.
1: Cocok
0: sing ndek bojo ayu. Lha kanggo Sang Prabu. Eh Sang Prabu ora gelem kowe.
2: Are bojone nesu.
0: Bojone nesu. Ya aja gunakno.
1: Ratu anyaran-anyaran sembako murah. Beras 500 rupiah.
0: Cocok.
1: Gula 300 rupiah.
0: Cocok.
1: Lengo 200 rupiah.
0: Cocok.
1: Uyah 40.000.
0: Bisa.
1: Kenapa?
0: Bobot timbangnya kok kurang pas.
1: Gak berapa?
0: Lengo 200, nopo 200, kok uyah kok 40.000.
1: Ya, gue nambelin beras karo lengo itu. Gue tidak kayak
0: aneh. Bener. Tapi ya uyah, gue nutup regol beras, regol lengo.
1: Ratu sekolah S3
0: setunggal es nopo gusti
1: es teh
0: kali
1: dua susu
0: tiga
1: es jeruk
0: nek kowe iki kata ojo es teh aja es kopla lebih es kopla
2: nopo lho
0: nek es kopla
2: boten
0: rapi ceng cabut tulang
1: ratu ne anyar Sang Prabu Dewata
2: jenggah
1: Sang Prabu Dewata
0: nun sewu pak tersih wonten watu sandungan
1: waktu sandungan perkara apa?
0: Nah doko pate ini
1: pate
0: doko pate ini untuk seblake nah maka golek kekuatan
1: yang pulau kusan kali paman pate Aryo Sukleta
0: loh pulau ini loh pulau di perintah
1: perintah
0: loh hati mau legan kok golek dewan
1: karemane Sang Prabu Dewata Cengkar
0: usul lama-lama di perintah ini gada perintah Gusti anyar-anyaran sendiko
1: karmane Dewata Cengkar dahar dagye menungso ngombie getie menungso utusan kan paman pati saben telung sasi pisan setor bocah wadon 15
0: setor bocah wedok 15
1: bener
0: ini kulo gak dipanun
1: apa?
0: Ampun keluar gongkel andok kayu saku beban
1: betul
0: kulo gulik kali nyolio sengadu ato
1: orang apa-apa
0: nanti sing saya gelam nanggap seswa dia butuh lo cukup perawani
1: cocok
0: nek sing ora gelam nanggap seswa
1: cukup
0: tak colong perawani cocok
1: cocok
0: ya aku mesti barang

0: pakai pakai minyak, pakai mutung. Cuma dong mudah pangkat. Kulo dianak gaji pakai. Lo sama dulu piring jengin kulo. Renen pakai anjara-anjara. Ini jengin pakai. Karang kono alias Helio Sopoli.
1: Sukreto.
2: Menang kuasa kuri orang bisa menguasamu. Menusa kuasa kuri mung kanthi wates kejaba Gusti nyipta lupa. Iki kuasa. Ana tembungan Sura Sudira Jayaningrat kebur kring tekaping panas. Sura wani Sudira kuwi digoyo kaya dening wateking ratu lebur dening Pangastuti ora lono mergo patrapi mulo sing nyipta jaket kuwi tetep ambabar kenyataan ngadi wong sing sakabeh.
0: Ha iku mung sak ketembungan. Mung sak ketembungan. Ora bakal iso kudu.
2: Ya mung kare niteni becik ketitik ala
0: ketok. Kula niku memang sampean.
2: Yeah.
0: Nganti kula nglapati sampean niku bukane kula sampean tajak nuntun. Perkara pate kula mboten nek kepengin. Kula ora dadi pate mboten napa. Sing penting kula entuk melu.
2: Kowe aja ngiman aku nek iman ora kamu dhewe.
0: Lho sapa tajak balok ning kowe tetep
2: nduk kowe pakati.
0: Hei, Mas Wit. Hei, yen lho kuwe karo mantan pate. Hei, lho kok pate.

Thank you.

Thank you.

0: Iya, aku.
1: Hei, mau kemana

Benora kena beriman.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang, kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz. Membawakan acara sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 9 bulan Juni tahun 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suryo Dadari,
1: Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Panjenipun adicara cahyaning ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing teman mirang. Alhamdulillah kita saged pinanggen malih ing berempat dari Malang. Dinten menika dinten Selasa 9 Juni kalau 2016. Kados padatan wiwiti rangkaian adicara ing berempat RRI Malang panjenengan sakat midang katakan di Jalur Cahaya Ning Ati. Insyaallah titen menika kalian ana sumber Bapak Ustadz Anas Yusuf SPDI mende tema muhasabah dan resolusi tahun baru Islam 1448 Hijriah. Oke, panjenengan Kang Badhe nyawiji saged nyawiji lumantar telepon sekawan 00 Kang 00 sekawan utawi saged WhatsApp ing 081 3569 1053.

0: Jika teman mirang kita sambung tersambung kalian narasumber kita yang kau tangan Enjang Bediko Bapak Ustadz Anas Yusuf SPD. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Ya,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa mendengar suara saya, Ustadz?
1: Bisa.
0: Alhamdulillah. Oke. Tema kita di pagi hari ini muhasabah dan resolusi tahun baru Islam 1448 Hijriah, Ustadz.
1: Oke.
0: Saya persilakan mukotibah terlebih dahulu, nanti kita akan buka sesi tanya jawab dengan pendengar di rumah. Silakan, Ustadz.
1: Langsung
0: Inggih, Ustadz. Semoga.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, jadi anamali nabi Muhammad Malusfar. Wallah dianjur sakinah bagi guru bimbingin yasir ma'imalib. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Ba'da Sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'a bisa ya Bukin. Wa qala ta'ala Karim A'udhu billahi sami'il alim ya syaitan al-rajim. Ya ayuhah ta'amali ta'ala ma'tandul nafsu ma'goddamatihah wa ta'kuwah inna waha khabir bima ta'amalu al-aya suratul adik. Para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah yang berbahagia, semoga para pendengar nantiasa oleh Allah dan kesehatan diberikan keberkahan, sehat jasmani dan rohani, rezekinya banyak, keluarganya sakinah mawaddah rahmah.
0: Amin.
1: Anak-anaknya, cucu-cucunya senantiasa Allah menjadi generasi soleh dan solihah.
0: Amin.
1: Semoga para pendengar di akhir hayatnya nanti menjadi husnul khotimah.
0: Amin.
1: Baik. Pada pagi hari ini tema yang ingin sampaikan adalah berkenaan dengan menjelang tahun baru Islam 1448 Hijriah dengan tema pentingnya muhasabah dan resolusi tahun baru Islam. Di dalam mukadimah tadi saya sebutkan firman Allah ya, yang berbunyi ya ayyuhal ladzina taqullaha dan juru nafsu pada mati hot wataku wa wabirum mata mabur. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri, setiap kita, setiap manusia itu hendaklah mampu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menjelaskan sesungguhnya bahwa kita diminta oleh Allah agar senantiasa selalu evaluasi, selalu muhasabah, selalu mengisi diri terhadap aktivitas kehidupan kita setahun sebelumnya. Ya, untuk apa? Untuk memuasabah agar ke depan kehidupan kita lebih baik dari segala aktivitas kehidupan kita itu. Ya, maka apa yang kita lakukan untuk bentuk muasabah dan nanti resolusinya kayak apa di tahun baru Islam ini, sehingga ada perubahan besar dalam diri kita, perubahan dalam keluarga kita, masyarakat, bangsa, negara, yang pada ujungnya menuju yang lebih baik. Tentu yang pertama, dengan bertambahnya usia, bertambahnya tahun, ya, dan tahun 2005 2006 misalnya bahasa Tanggal Hijriah dari 1447 itu 1448. Tentu kita bersyukur pada Allah telah datang dan usia kita secara kalender sesungguhnya usia kita bertambah. Akan tetapi kalau secara makna hakikinya dengan tambahnya usia kita, sesungguhnya jatah kita itu di dunia seperti berkurang. Leres gini?
0: Gak, leres saja.
1: Berkurang, maka perlu adanya mengintrospeksi diri yang lebih baik. Maka diawali dengan bagaimana kita berusaha menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Karena Allah telah banyak berkhidmatan pada manusia, pada kita, maksud negeri yang kita cintai ini, yaitu NKRI, bangsa Indonesia, adalah bangsa yang besar, bangsa yang kaya raya. Artinya, Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa dalam diri kita. Baik kenikmatan pendengaran, penglihatan, kenikmatan hati. Ya, termasuk negeri yang kita cintai, negeri yang kaya, yang dengan sumber daya alamnya. Maka seharusnya kekayaan alam yang luar biasa ini dipergunakan rangka untuk pemakmuran rakyatnya, untuk kesejahteraan rakyatnya, untuk apa namanya, kelima dan itu digunakan untuk kemaslahatan umum. Karena begitu banyaknya nikmat yang diberikan kepada diri kita, kepada bangsa Indonesia, maka kita tidak mampu menghitungnya. Wa in ta'udhu nikmatullah la tuhsuh. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitung. Ya. Juga diperjelas oleh firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur kepada Allah, pastilah kamu akan Allah akan menambah nikmat kepada kalian. Tapi ketahuilah jika kamu mengingkarinya, kufur nikmat, maka sesungguhnya ada pusaka kecil. Ini juga diperkuat oleh firman Allah, ya. Karena manusia itu memiliki sifat ape melupakan, meremehkan atas kenikmatan yang diberikan pada diri kita, termasuk pada bangsa Indonesia ini. Allah berfirman, dan ayat ini terdapat di dalam surat Al-Imran yang jumlahnya 78 ayat dan 31 ayat dan 17 terus. Ya, tapi ayat lebih guma tukar juga. Nikmat yang datang dari Tuhan yang mana kaya kamu dustakan? Karena manusia tak dikatakan menjadi potensi untuk merupakan, meremehkan atas nikmat yang diberikan kepada manusia. Yang kedua adalah melakukan muhasabah, refleksi dan resolusi tahun baru Islam 1448 Hijriah ini adalah bagaimana kita berusaha maksimal untuk senantiasa bermuhasabah. Ya. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abin Khattab pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Ini penting, ini berkaitan dengan muhasabah atau mengevaluasi akhir tahun hingga tahun ke depan lebih baik. Yang artinya adalah adakanlah peringatan atau perhitungan atau hisablah, auditlah, kalau dalam bahasa Inggris itu auditlah atas dirimu sendiri sebelum kamu dihisab, dihitung, diaudit. Jadi pentingnya kita harus bermuhasabah, mengevaluasi, mengintrospeksi, mengaudit aktivitas kegiatan kita selama setahun yang kemarin untuk menuju tahun yang depan 1448 Hijriah ini harus lebih baik. Ya, termasuk sejauh mana kita dalam ketaatan kita kepada Allah, misalnya itu juga perlu dievaluasi, perlu dimuasabah, sehingga kita lebih baik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Jadi sejauh mana ketaatan kita terhadap Allah. Ya, ini sifatnya keimanan, yaitu hablu minallah. Ya. Apakah kita sudah berislam secara benar misalnya? Sudahkah kita melaksanakan perintah Allah melalui

ini adalah khabluminum, termasuk khabluminasinya misalnya. Sudahkah keberadaan kita di keluarga, di masyarakat, masuk bernegara dan sebagainya, sudah kita memberikan kontribusi terhadap masyarakat, keluarga kita dan seterusnya. Ya. Sudahkah kita memainkan peran kita, agar kepedulian, kepekaan sosial misalnya. Ini yang sifatnya hak dominan mas. Jadi mari kita evaluasi, kita berumur apa, introspeksi bagaimana hubungan kita terhadap Allah, hak dominan Allah dengan baik, dan bagaimana hubungan kita dengan sama manusia dengan baik, itu ada kepedulian dan hak dominan mas. Itu yang harus kita lakukan. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah resolusi menjelang tahun baru Islam 1448 Hijriah ini, dan kita bercermin bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah dari kota Mekah Al-Mukarramah menuju kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi hijrah itu adalah momentum perubahan. Resolusinya adalah hijrah itu adalah perubahan agar lebih baik kita. Dan kita harus mencontoh Rasulullah SAW. Ya, karena Rasulullah SAW itu adalah panutan, teladan, uswah, qudwah umat Islam. Maka kita harus mencontoh. Dan ketika kita bicara tentang hijrah dan muhasabah di tahun 1448 Hijrah ini, maka kita mencontoh Rasulullah SAW. Ada tiga agenda besar resolusi yang harus kita contoh, yang kita lakukan, yang harus kita eksekusi. Ya, karena Rasulullah SAW ketika dalam aktivitas kehidupan di Mekah mengalami tantangan, penyiksaan, intimidasi, teror dan sebagainya yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Karena dakwah Rasulullah SAW di Mekah luar biasa. Ya, banyak orang masuk Islam ya di kota Mekah Mukarramah, sehingga orang kafir Quraisy ketakutan. Ajaran Nabi Muhammad alaihissalam berkembang dengan pesat. Maka dengan gerakan Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu lainnya mencoba untuk meneror, mengintimidasi, menyiksa, bahkan ada usaha pembunuhan. Bahkan Rasulullah SAW pernah dikepung rumahnya dan tempat kamar tidurnya diganti oleh Sayyidina Ali. Ya. Artinya Rasulullah hijrah itu karena tidak kondusif. Ya, tidak kondusif untuk menyampaikan risalah Islam. Sehingga Rasulullah harus pakai strategi dakwah yang berkemajuan, yang progresif di tengah tantangan dakwah itu. Ya. Karena orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang non-Islam, ya, ini disaksikan oleh wau wala takunu ya yukotirunakum hatta yaudukum adilikum isyadah. Ya, tidak pernah berhenti orang-orang yang memerangi kamu amat itu orang kamu kuras pada saat itu jika mereka mampu. Ya, dan ayat ini juga diperkuat oleh firman Allah berkira-kira hijrah betapa tantangan jauh Rasulullah SAW sangat berat ya, sangat brutal gitu ya. Wad yang kuru bikal latina kafaru yuspitu au yaktul au yakhruju au yakhruju wayang kuru nawaboh wawah kiri. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir memikirkan daya upaya terhadap Nabi Muhammad, dan ini juga berlaku kepada umat Islam sampai akhir zaman. Untuk apa? Ternyata orang kafir, orang yang benci Islam itu sampai yaumul kiamah ingin menangkapmu. Jadi kata-kata menangkapmu itu sudah ada dalam Al-Quran. Dan ingin memenjarakanmu. Ya. Dan atau membunuhmu. Dan mengusirmu. Jadi dalam bahasa Al-Quran ini, umat Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW sampai zaman itu, orang-orang kafir yang musuh Islam, yang tidak beriman, itu yang ada dalam mindset otaknya ya, itu adalah menangkapmu, memenjarakanmu, atau membunuh, bahkan mengusir. Ya, mereka mikirkannya.

0: di budaya yang Allah sebagai pembuat makar di budaya itu menggagalkan di budaya orang-orang kafir. Maka hijrah secara harfiah itu adalah al-intiqal min makar ila makar, artinya perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menuju lebih baik, ya. Dari kekufuran kepada keimanan, ya. Dari kemaksiatan untuk menuju ketaatan, kehidupan. Dari kedoliman yang luar biasa menuju keadilan, ya. Dari kegelapan untuk menuju terang benderangnya al-Islam, dan seterusnya. Para pendengar radio hari kepada Allah, maka Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah karena kondisi tidak kudus. Apa yang dilakukan akidah besar Toy, apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika hijrah? Yang pertama adalah membangun masjid sebagai pusat epicentrum peradaban umat Islam, diawali dengan membangun masjid. Back to masjid, kembali ke masjid, memburukan masjid. Dan masjid ibaratnya miniatur sebuah negara, sebuah bangsa. Perlu SDM-SDM, manusia-manusia unggul sehingga mampu menggerakkan masyarakatnya dengan masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam. Tentu semangatnya adalah innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qama sholata wa tazakata wa lam yashakur. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman pada hari kemudian, dan mendirikan sholat, menunaikan sholat, menegakkan sholat, dan membayar zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali pada Allah Jalla yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Allah Azza wa Jalla yang ciptakan alam semesta yang begitu indah, teratur, rapi, disiplin, enggak pernah membantah. Allah yang menciptakan langit yang tinggi tanpa tiang, enggak termasuk dalam genggaman. Para pendengar radio rally yang menggunakan Allah yang berbahagia, jadi pentingnya membangun masjid sebagai pusat epicentrum peradaban umat Islam. Ketika kita bicara masjid dan hamba Allah, sehingga nanti menjadi hamba yang unggul, menjadi umat yang terbaik, menjadi umat kuntum khairul ummah, menjadi umat yang visioner progresif di tengah-tengah tantangan ini, maka umat Islam harus tidak bisa dipisahkan dengan masjid. Ibarat ikan dan air. Apa yang terjadi ketika umat Islam tidak ke masjid? Seperti ikan dan air. Kalau ikan tanpa air, maka hidupannya akan segera selesai. Wassalam, yaitu meninggal karena enggak ada air. Hati juga umat di era digital ini, artinya umat Islam harus semakin dekat dengan masjid, semakin dekat dengan Allah. Menghadapi tantangan zaman yang luar biasa ini, Rasul bersabda yang berkaitan dengan masjid dan hambanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'atun lillumawu yawmal qiyamah fi dhillihi yawmal la dhilla ila dhilluhu wa fihi rujuhun wa akun bil masjid. Ada 7 golongan nanti di yawmal qiyamah, kepada mahsyar, dari akhirat dan di akhirat, di mana pada saat itu dalam suasana mencekam, suasana panas, dalam matahari pun dekat dengan kepala kita, kita tidak bisa membayangkan bagaimana panasnya di yawmal qiyamah nanti dalam posisi yang mengkhawatirkan itu, ancam itu, tidak ada pertolongan dari Allah, dari naungan, dari perlindungan dari Allah, dari 7 golongan yang dapat perlindungannya, dapat naungan. Salah satu diantaranya adalah seorang sahabat, seorang pemuda, seorang hamba Allah yang mencintai masjid, yang senantiasa memakai masjid, yang senantiasa pakar di Allah, bikin kepada Allah, dekat di Allah. Orang seperti nanti di yawmal qiyamah akan dapat naungan, dapat perlindungan, di mana para sarjana naungan sama sekali. Maka masjid di depan harus kita jadikan sebagai pusat tarbiyah pusat pendidikan, pusat ilmu pengetahuan, baik ilmu syariat, ilmu agama, ilmu politik, sosial, budaya, ilmu manajemen, ilmu pengetahuan sosial, ilmu sains dan teknologi, doktoral, militer, tentunya harus dikaji di masjid. Tidak cukup masjid sebagai ibadah di makna mahdoh, di makna ritual, seremonial yang berbicara masjid, itu bicara dengan berbagai macam pengetahuan agama dan seterusnya, sehingga umat Islam menjadi umat yang untung khairu umat, umat yang terbaik. Ya, masjid dari kita jadikan tidak hanya sekedar ibadah, tapi juga kegiatan yang sifatnya hablu minallah dan hablu minallah. Para pendengar Radio RRI yang dimuliakan oleh Allah, dan berikutnya adalah Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu mempersaudarakan umat Islam lintas organisasi, lintas mazhab, lintas ormas, lintas hizbiyah, lintas golongan dan sebagainya. Yang penting adalah bagaimana membangun persatuan umat Islam, membangun ukhuwah Islamiyah, memperkokoh umat Islam. Ya, ini penting karena tantangan di awal ke depan hari tidak sepenuhnya seperti ya, di era digital ini, di era media sosial yang luar, membangun ukhuwah Islamiyah sangat penting dan sangat strategis agar umat Islam menjadi ini kekuatan yang signifikan sehingga mampu menghadapi tantangan dakwah. Tentu semangat kita adalah innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Jadi orang beriman itu pasti bersaudara. Ya. Oleh karena itu damaikanlah di antara keduanya ketika ada masalah, ketika ada konflik, ketika ada persoalan. Maka harus ada orang yang bisa mendampingkan. Ya. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Karena ukhuwah Islamiyah, persatuan persaudaraan itu adalah nikmat rahmat. Sementara perpecahan, konflik, gegeran, tukaran, perkelahian sebagainya saling menyalahkan itu adalah azab. Maka kita harus mempersaudarakan. Yang penting kita adalah ahli sunnah wal jamaah. Ya, la yuminu ahadakum hatta yuhibbi ma yuhibbu nafsi. Tidak beriman sempurna seorang di antara kalian sehingga dia mencintai dirinya seperti mencintai orang lain, atau mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Sehingga dakwah kita ke depan adalah dakwah yang rahmatan lil alamin, dakwah yang ruhamah bainahum, dan dakwah asida, dakwah yang keras, yang radikal, yang intoleran. Ya, tapi bagaimana kita mengajak orang menjadi umat yang wasatiyah, umat yang moderat. Tapi moderatnya tidak kebablasan. Ya. Harus bisa menyatukan umat Islam. Kita tidak boleh fanatik terhadap kelompok apapun, ormas apapun, golongan apapun, karena golongan ormas itu adalah wasilah dan goyah. Ya, jadi juga diperdekas oleh firman Allah, kullu hizbin bima ladaihim fan. Tiap-tiap kelompok, tiap-tiap golongan, tiap-tiap partai merasa bangga dengan pokoknya masing-masing. Maka dakwah kita ke depan harus mengedepankan Islam qabla jamaah, laisa jamaah qabla Islam, yang artinya adalah pahamkan masyarakat dulu tentang Islam yang benar, Islam yang otentik sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Ya ayyuhallazina amanu bisilmi tafa wala tattabi'u wa tisaytan innahu lakum adibu. Ayolah beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara utuh, secara totalitas, secara kafah, secara komprehensif, dan cara kami mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang kita, dengan berbagai macam agama-agama baru di era kita ini. Apakah itu liberalisme ya, komunisme, nasionalisme yang sempit, kemudian sekularisme, liberal dan sebagainya. Ya. Maka kalau kita ingin menyatukan umat Islam, harus dilakukan sikap ta'asub isbiyah, walati golongan, walati kelompok, sehingga di Rasulullah itu bisa terrealisasi. Laisa minna man da'ila sabiyah, walaisa minna man qadara sabiyah, walaisa minna man atar sabiyah. Ya, artinya bukan golongan, bukan Rasulullah SAW. Sabi itu ya Rasulullah, itu orang-orang yang menyuruh, mengajak berdakwah kembali ke asobiyah, kembali ke kesukuannya, kembali ke madzhabnya, kembali ke pemikirannya, ya, yang menyimpang dari Islam. Yang keluarga orang yang berjuang, orang yang mati karena asobiyah. Kalau itu dilakukan, maka mati dalam keadaan jahiliyah. Maka semangat kita dalam rangka mempersatukan, mempersaudarakan dan membangun Islamiyah adalah wahtasimu habillahi jami'au wala tafarru, dan tidaklah ada dan tidaklah kalian bersekutu pada tali agama Allah, dan jangan kamu bercerai-berai. Yang terakhir, yang terakhir solusi yang terpenting dalam rangka hijrah, yaitu muhasabah dan resolusi hijrah tahun 1448 ini dalam rangka menyambut tahun baru Islam adalah tugas kita, agenda besar kita, kata Rasulullah SAW, dalam membangun peran umat Islam untuk apa? Merevitalisasi dakwah di tengah tantangan dakwah yang global ini. Artinya membangun perubahan umat Islam dengan dakwah dan jihad fi sabilillah, yaitu implementasi dari semangat piagam Madinah. Ya, karena tantangan dakwah tadi saya katakan sebagai menari tidak semakin ringan, tapi semakin berat. Maka dakwah harus dikoordinasi profesional dengan manajemen yang rapi, dengan manajemen yang bagus, sebagaimana firman Allah, inna wahibul ladina yukotiruna fi sabili sofa kalau beliau maksud. Sesungguhnya Allah sangat mencintai banget pada orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang berdakwah, berjihad dalam barisan yang teratur, seakan mereka seperti bulan yang tersusun kokoh. Nah, ini yang kita eksekusi. Artinya semangat dakwah itu. Wataku minggu pumati ya ta'un al khair banyak buru nabil ma'ruf banyak lembar wa ula ikamil. Dan tidaklah ada di antara kalian, di atas golongan umat, untuk apa? Untuk menyeru, untuk mengajak, untuk berdakwah, amal ma'ruf nahi munkar, yang landasannya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Karena dakwah ini penting, karena kemungkaran, kedzaliman, ketidakadilan, kemaksiatan dan seterusnya sudah mengepung di umat Islam, sudah mengepung di negeri yang kita cintai. Maka harus ada seluruh dakwah. Karena dakwah ini adalah merupakan tugas pokok Rasulullah dan Nabi. Maka kita sebagai umatnya harus melanjutkan. Karena dakwah itu adalah sebagai baik amal, sebagai baik profesi, ya. Maka kita harus ada kepedulian dan dakwah. Malam yahtamma bi'as muslimin falaysa minhum. Para siapa yang tidak peduli terhadap urusan umat Islam, maka kata Rasulullah, bukan golongan kami. Maka pentingnya kita berdakwah. Kalau kita tidak berdakwah, maka akan muncul fitnah besar, akan menimpa Islam. Bagaimana firman Allah mendapatkan surat Al-Anfal ayat 2. Wattaku fitnatan la tusibanna alladziina dalam khosso wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Dan takutlah dirimu dari sisaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang terzalim di antara kamu, dan ketahuilah Allah amat keras siksaannya. Maka kita harus berdakwah, ya, berdakwah cakupannya itu diri kita, warga kita, masyarakat termasuk dunia ini. Ya, semangatnya adalah man ro'a minkum mungkarun falyughayyirhu biyadihi fa'ilam yastati fa'bilisanih fa'ilam yastati fa'bi qalbihi wa dzalikal at'abul imam. Barang siapa di antara kamu, wahai umat Rasulullah SAW, termasuk kita ini, melihat kemungkaran, melihat kedoliman, ketidakadilan, termasuk kemaksiatan. Dan kemaksiatan tidak hanya bimana zina, hanya selama kita ketahui, tapi kemaksiatan yang dasar pengaruhnya dan kehidupan berbangsa negara dan kemaksiatan di bidang politik karena tidak ada keadilan. Kemaksiatan di bidang ekonomi karena tidak ada keadilan, kemaksiatan di bidang hukum. Ya, maka apa tugas kita? Jalan kamu rubah dengan tangan, dengan kekuatan, dengan kekuasaan, dengan the power of politik. Dalam arti politik keadaban, bukan politik kebiadaban. Politik yang islami, yang rahmatan lil alamin, bukan politik dagang sapi, bukan politik transaksional. Ujung-ujungnya adalah bulus, uang dan uang. Kalau tidak mampu dan kekuasaan, adalah kamu lupa dengan lisan. Lisan inilah kekuatan ulama yang koir, bukan ulama yang suh. Kekuatan para kiai, kekuatan para ustaz, kekuatan para dijalur dakwah, para aktivis di dakwah sebetulah menyuarakan kebenaran terutama di media sosial. Kalau tidak mampu dengan dakwah dan yang terakhir kata Rasulullah dengan hati, hati itulah lemah-lemah iman mengikari kemungkaran itu. Terus kita di terakhir, kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu Allah dulu kujarotin kujibun min adabin alim yuminuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillahi bi'amwalikum wa anfusikum dzalikum khairun wa kutubah khairan fi iman. Maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan, suatu bisnis, suatu transaksi, suatu bicara, suatu perdagangan. Ternyata perdagangan di sini bagaimana, bukan bagaimana ekonomi yang sepanjang mencari keuntungan, profit oriented, tapi dilakukan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dengan jihad bisa dirilah yang amatan dalam. Demikian saat yang saya sampaikan para pendengar radio hari yang kami cintai, yang berbagi. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan, keberkahan, sehingga senantiasa terus untuk mendengarkan tausiah-tausiah drama-drama penjalan-penjalan yang progresif. Kemudian bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doro Cahyani ngati matur suun kawi katosan panjenengan sedoyo pinanggian malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: sedulur kabeh, isun Dinda Fernanda, Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: jam 6. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Saudara pendengar, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polresta Malang Kota masih menemukan sejumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara roda 2 maupun roda 4 di berbagai wilayah Kota Malang. Pelanggaran paling dominan adalah tidak menggunakan helm, tidak memasang spion, hingga penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis. Dalam program Halo RRI Senin 8 Juni 2026, KBO Satlantas Polres Malang Kota Ibtu Saiful Husain mengatakan penindakan tetap dilakukan meskipun operasi Patuh Semeru 2026 ditunda. Untuk menjangkau pelanggaran di luar titik kamera elektronik traffic law enforcement ETLE atau kamera khusus yang terpasang untuk memantau, merekam dan mendokumentasikan pelanggaran lalu lintas, Satlantas Polres Malang Kota mengoperasikan kendaraan khusus bernama mobil incar Integrated Note Capture Attitude Record yang berpatroli setiap hari di berbagai ruas jalan. Menurutnya masih banyak masyarakat yang beranggapan penggunaan helm hanya diperlukan saat berkendara di jalan protokol atau perjalanan jauh. Padahal kecelakaan dapat terjadi di mana saja. Untuk memperluas jangkauan penindakan, patroli mobil incar kini tidak hanya menyasar jalan utama, tapi juga kawasan pemukiman dan jalan lingkungan yang sering luput dari pengawasan. Satlantas Polresta Malang Kota terus berupaya melakukan penegakan hukum yang konsisten untuk mengikat kesadaran masyarakat hingga angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Kota Malang dapat terus ditekan.
0: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7.
2: Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Status Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Tidak banyak dari kita yang mengenal apa itu musik tradisional, karena di zaman yang serba modern ini, banyak sekali yang beranjak meninggalkannya.
1: Musik tradisional yaitu musik yang berlaku di masyarakat dan menjadi bagian hidup dari masyarakat, dan itu dijaga turun-temurun untuk dilestarikan, dipertahankan sebagai sarana hiburan masyarakat. Sementara untuk mempertahankannya, kita harus selalu melibatkan anak-anak atau karang taruna, anak kecil mulai dikenalkan dengan musik tradisional, sehingga mereka akan berusaha untuk menyenangi. Ketika mereka dari kecil dikenalkan, maka itu menjadi sebuah kebutuhan hiburan bagi mereka. Dan harapan ke depan, semoga musik tradisional menjadi muatan lokal, jadi kurikulum di sekolah-sekolah, sehingga itu dijadikan pembelajaran khusus buat anak-anak.
2: Saya Aji Suprianto, guru ekstra kesenian di SD Negeri Lawak Waru 2 Malang.
0: Musik tradisional keragamannya.